0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Nah terus kakak tuh misalnya model tas ya kak. Lebih, nah kakak lebih suka model yang gimana tuh? Yang suka banget ya misalnya kalau mau pakai itu terus walaupun punya tas lain.
1: Jujur aku pengen. Aku tuh suka ini yang tas yang emang sebetulnya besar sih. Jadi kayak ya muat banyak kayak tau gak sih teman Perdo sekarang tuh ada konsep tas cemplang-cemplung.
0: Itu sih itu konsep cewek ya tas cemplang-cemplung mau iya. Apapun tasnya tetap dicemplang-cemplungin barang-barangnya.
1: Soalnya kayak kita tuh banyak bawa barang.
0: Oh, bawa
1: iya.
0: Barang.
1: Tapi kalau disuruh milih aku suka model tas yang kayak gimana jujur lebih suka tote bag. Meskipun kayak agak gitu sih kayak tau gak sih postur tubuh jadi kayak
0: Aku kayaknya enggak pakai tas itu juga postur tubuhku juga kayak gini deh.
1: Berarti kebiasaan kamu.
0: Nah, itu dia Kak.
1: Padahal dia bawa ransel tau teman berdua.
0: Nah karena ransel itu kak, jadi kayak apa?
1: Hah? Maksudnya kan ransel seimbang.
0: Kalau nggak diatur ya nggak seimbang juga, kayak itulah.
1: Apa sih dok? Nah tapi aku pernah ini kejadian yang kalau tadi kan nggak bawa barang, terus tiba-tiba diperluin gitu. Nah ada pernah aku bawa barang yang ini tuh, jadi ceritanya tuh kayak yaudah aku siap-siap aja. Temanku kayaknya hari ini dia nggak masuk siang deh. Yaudah deh, ntar kalau nggak masuk siang berarti pas aku abis siaran kita bisa tuh nanti olahraga dulu atau kita jalan dulu. Berarti bawa sendal deh. Oke, pakai sepatu aja deh. Bawa sepatu. Terus habis gitu udah. Nanti kalau bawa sepatu biasanya kan temanku bawa charger juga deh. Tapi kadang kalau nongkrongnya di luar suka nggak ada colokan bawa power bank deh. Berat tuh udah tas sekalinya nggak jadi jalan.
0: Storytellingnya teman pro 2.
1: Tapi ujung-ujungnya apa ya? Nggak aku pakai. Jadi karena apa ya? Karena nggak jadi pergi gitu. Sebenarnya kayak nggak apa-apa sih sedia payung sebelum hujan gitu ya.
0: Tapi kalau nggak hujan-hujan payungnya buat apa gitu?
1: Payungnya kering tuh.
0: Kayak aku juga kak. Aku tuh di semester 1 itu kayak bawa barang terus bawa laptop terus aku. Jadi sampai teman-teman tuh tahu, "Dok, kamu bawa laptop kan?" Pada saat ada hari aku enggak bawa laptop, teman-temanku nanyain. Pas aku bawa laptop, teman-teman gini nanyain.
1: Tapi kayak kamu jadi people pleaser gitu ya, bawa laptop buat kebutuhan orang lain.
0: Enggak juga sih. Walaupun kayak kadang-kadang pas sudah memang enggak dibutuhin, "Dok, bawa laptop enggak?" Bawa. Jadi kayak aku penyelamat.
1: Enggak sih lebih kayak coba kalau nggak bawa laptop pasti ada teman-teman bingung dong, bingung.
0: Siapa tahu ngebutuhin kali kan?
1: Memangnya dia hidup untuk memudahkan hidup orang lain, asik.
0: Memudahkan hidup orang lain nggak tuh?
1: Tapi kalau ditanyain selain tiga hal tadi deh, ini kalau dipikir secara lebih deep lagi deh dok, barang apa yang menurut kamu wajib banget buat dibawa?
0: Aku ya kak, biasanya aku bawa notes. Buku tulis.
1: Nanti kalau misalkan dear diary.
0: Ada teman-teman teman produk masih kayak gitu ya, ada buat buku tulis mungkin buat.
1: Tapi serius buat dear diary?
0: Enggak. Enggak dong. Aku cuma buat nyatet-nyatetnya siapa tahu memang ada perlu dicatat gitu. Entah buku tulis yang A5 ataupun notes yang kecil imut kayak aku gitu.
1: Gak terima banget gak teman Pro 2. Coba kamu lihat postingan terbarunya, bukan lihat instastorynya Pro 2 deh teman Pro 2. Pasti kamu bakal setuju kalau Rido itu gak imut. Bener deh.
0: Kalau lihat langsung orang imut.
1: Ide.
0: Kayak too much deh.
1: Geli banget.
0: Too much itu.
1: Tapi selain notes apalagi?
0: Abis notes apa ya biasanya aku bawa? Kayak cuma itu doang sih kak. Notes, HP, dompet, charger, apalagi ya? Itu doang. Aku pasti bawa itu doang kak.
1: Kayak simpel banget. Aku kadang tuh suka iri tau sama cowok-cowok kayak yang ya udah jalan cuma bawa twing. Bahkan kayak ya udah jalan bawa parfum doang.
0: Iya mungkin tambahan tuh parfum ya. Jadi 5. Aku bawa HP, charger, dompet, parfum, buku tulis.
1: Udah itu doang.
0: Itu doang. Simple.
1: Bahkan temanku tuh ada yang jalan dia tuh gak bawa tas tau. Jadi dia kalau nongkrong udah kayak dia smoker teman berdua. Jadi dia yang di kantongnya tuh cuma satu kotak itu. Terus abis itu sama pasangannya which is correct. Terus abis itu handphone, parfumnya taruh di jok. Udah gitu doang. Terus aku kayak, kamu dari mana? Dari ini, dari rumah. Nggak bawa tas. Buat apa? Nggak, maksudku kamu nggak bawa barang yang, ya kamu nggak ada barang yang mau dibawa. Ada, apa? HP. Terus mana dia? Kantong kan? Kayak,
0: karena cowok tuh nggak ribet kan. Dimanapun tempatnya bisa jadi tempat penyimpanan, mau di dashboard, mau di jok, itu bisa diambil kan ujung-ujungnya.
1: Tapi ada ini sih, apa namanya, kayak kalau cewek-cewek mungkin kayak ada sense of urgency kali ya, asik.
0: Soalnya bagi cowok sense tuh kayak urgency. Kayak apa ya, kadang-kadang jalan megang dompet sama api tuh kayak, menurutku ya, kayak lebih enak.
1: Udah GGH.
0: Gagah banget tuh saya. Gagah banget tuh.
1: Padahal ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya cowok yang paling butuh banyak barang tau, kadang kayak ini misalnya aku jalan ya,
0: gimana tuh?
1: Ada temen, kan tasku udah besar tuh.
0: Iya.
1: Tapi ada lagi tas temenku yang dia ukurannya kurang lebih sama, tapi barangnya lebih lengkap daripada aku. Jadi dia bisa kayak, aku pinjam ini dong, ada pulpen gak? Ada. Kertas keras ada. Nanti kalau misalnya minta tisu basah dong, tisu basahku habis, ada nggak? Ada. Nanti kayak ayam goreng ada nggak? Ada.
0: Kalau itu ngingetin aku sama ada satu konten kak, itu kayak konten parodi gitu, kayak di teman-teman nongkrong gitu kan, si penyelamat tongkrongan ceritanya. Terus pas dia datang itu, pas teman-temannya tuh, baterai habis nih, colokan nggak ada nih, baterai aku mau ngecas. Datang dia.
1: Pake punyaku aja.
0: Dia datang, isi tasnya tuh tas lempang kayak briefcase gitu buat laptop, isinya tuh lengkap, minuman notes laptop, colokan, gitu kayak
1: bahkan si ada yang bawa power bank capek banget
0: kurang sih, jujur
1: cuma berdua. Tapi kayak mungkin ya itu tadi sangat-sangat well prepare gitu loh untuk pergi ke rumah, supaya kayak kita bisa ngelakuin hal-hal yang memang di waktu yang sangat tight tapi tetap nyaman. Mungkin begitu. Cuman kan kita nih di tengah kota ya teman berdua, kayak kan ada aja colokan di mana-mana ya. Iya enggak sih?
0: Iya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali setelah.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Hai teman berdua, kita lanjut lagi ngomongin soal hal-hal apa yang harus dibawa. Kalau menurut aku yang wajib itu tisu basah sih.
1: Dan buat apa tuh kak? Kalau cewek ya, kalau cowok tisu basah.
0: Tapi
1: buat...
0: banyak perlunya. Misal nih kita ke tempat makan, terus kayak kadang kan kalau misalkan lagi rame, terus kakak-kakaknya kan kadang nggak ini ya, nggak secepat itu, atau mungkin ya udah gercep tapi karena saking banyaknya, jadi kita kayak nggak bisa cepet-cepetan untuk minta mejanya itu dibersihin. Jadi kita bisa nyanyi sendiri, oh pakai tisu basah aja gitu.
1: Oh, gitu.
0: Atau kayak dalam kondisi kepepet, aduh ada wastafel tapi gak ada sabunnya, aha aku punya tisu basah gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi tangan itu gak bau terasi.
1: Aku sih anu ya,
0: oh, kamu lebih suka bau terasi?
1: Enggak gitu. Maksudnya kalau aku, iya tisu basah tuh kalau di cowok tuh buat apa ya biasanya? Kayak memang buat ngebersihin tangan sih, cuma kan harus cuci tangan, ada wastafel.
0: Tapi kan kalau nggak ada sabunnya, percuma. Bau terasi, dibilangnya.
1: Tinggal dicuci. Emang kakak nggak habis megang terasi?
0: Lo kan habis makan lalapan.
1: Oh, nah, siapa tahu misalnya habis ngopi, apa yang dipegang?
0: Tetap aja lengket bekas itu kopi tumpahan, ayo.
1: Kakak bukan tumpahan kopi. Tapi aku juga punya tau kak, pengalaman tuh aku pernah waktu itu kan aku SMK, aku PKL. Magang aku di... Kota Bangun, aku ada proyek di sana.
0: Di Wake Up City.
1: Wake Up, iya Wake Up City.
0: Bangun, terus.
1: Kobang. Nah, habis itu aku di rumah tuh nggak tahu kenapa kepikiran bawa aja laptop deh, siapa tahu kepake dengan tas-tas apa tas tadi kita bilang tuh.
0: Yang 3 kompartemen itu.
1: Empat kompartemen atau 3 kompartemen itu aku bawa ya, bawa baju segala macem, bawa laptop. Ujung-ujungnya cuma mandek di situ doang, nggak dipakai.
0: Jadi laptopnya nggak dipakai?
1: Nggak dipakai. Karena juga HP di sana nggak ada sinyal. Terus kayak laptop dipakai buat apa ya?
0: Tapi kan biasanya ya teman berdua, aku tuh dulu juga sempat ngalamin kayak gitu juga dok. Kayak kita gimana lagi tuh, mau camping, bayangin camping.
1: Camping itu pasti bawa laptop.
0: Bukan bawa laptop.
1: Apa itu?
0: Bawa tablet kami.
1: Tablet
0: masih
1: ya.
0: Mending ya,
1: masih
0: tablet.
1: Mending.
0: Tapi plusnya adalah karena kami tuh udah download semua series dan film, jadi kita bisa nobar. Itu kamu kayaknya salah deh waktu itu bawa laptop, cuman nggak diisi sama film-film, jadi kalau nggak ada sinyal ya udah selesai dah itu. Nah, udahlah teman produk, kita dengerin lagu aja deh. Yuk, dengerin lagu teman produk, dengerin lagu.

0: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tau aja, Mak.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Jujur ya, hari ini tuh rasa-rasanya kita udah mulai kayak alhamdulillah ada embun-embun lah pagi ini.
2: Iya, embun pagi, bukan asap pagi.
1: Iya, terus kemarin juga cuacanya enak banget dok. Cuman aku tetap kemarin lihat ada mendung, ada awan hitam. Jangan-jangan itu ada potensi hujan.
2: Alhamdulillah, kan ada air yang turun dari langit teman-teman.
1: Iya, tapi daripada kita nebak-nebak hari ini cuacanya apa, kalau aku sih mending nanya sama ahlinya aja.
2: Betul tuh kak.
1: Langsung aja teman Pre2, kita dengerin informasi perakiraan cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda. Dan untuk edisi hari ini 24 September 2026 ada Kak Bayi yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silakan Kak Bayat.
3: Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Kamis 24 September 2026. Secara umum pada hari ini kondisi cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, hingga sore hari nanti. Dapat potensi hujan yang dapat terjadi di wilayah Samarinda pada hari ini. Kemudian pada hari ini, angin umumnya bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar 27 hingga 35 derajat Celcius. Dengan tempat udara berkisar 40 hingga 65%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar, pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar 8 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan berawan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Bayat untuk update perakiraan cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali. Nih, pastinya teman Pro 2 ini udah ada cerah berawannya ya. Artinya bisa dibilang sih mungkin nanti teman Pro 2 kita juga ada potensi hujan, amin. Meskipun tadi gak ada ya, aku tuh cuma berharap aja. Karena kan biasanya cuaca Samarinda itu gak bisa ditebak ya dok.
2: Iya, tadi kata kakaknya cerah berawan sama. Sampai berawan gak ada mendung kek apa kek.
1: Iya kek, soalnya ini sama sih, kita berharapnya hujan gitu. Terus Samarinda cuaca kurang gampang ditebak gitu. Tiba-tiba hujan kan we never
2: tiba-tiba
1: know.
2: Hujan, tiba-tiba mendung tapi gak hujan.
1: Iya, atau duduk doang tapi gak jajan. Apa ya itu tadi?
2: Siapa itu ya?
1: Ya udah teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi. Pastinya masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget, mending duitnya kemarin disimpan.
0: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: kalau Rido punya cerita teman berdua dia PKL ke Wake Up City terus bawa laptop gitu kan ya.
1: Kalau pernah kepake.
0: Aku gak pernah melakukan hal itu sih karena kayak pasti selalu ada tujuannya gitu. Mungkin karena kayak sorry ya teman berdua, cewek-cewek tuh selalu well prepared. Kayak yang tadi kita camping bawa
1: well
0: bawa tablet.
1: Tablet.
0: Sumpah itu kan kayak ngapain sih gitu. Tapi kita akhirnya nobar dalam tenda.
1: Eh itu kepake tapi kayak misalnya bisa di alat elektronik kayak bisa dipakai kayak masih bisa dibuat kayak iya kayak kita nonton chill gitu malam-malam sambil di camping sambil Netflix and chill gitu dalam tenda. Tahu
0: teman berdua di camping ini.
1: Gak usah di Inggris-Inggris kan gitu dong. Apa ya teman berdua.
0: Tapi itu gara-gara apa? Gara-gara prepare dan temanku juga ngingetin kayak yang eh Sul bawa ini gak sih gitu kan. Terus habis itu kayak yang eh ngapain nanti kamu keberatan loh. Nanti tasmu begini. Nanti kalau di sana kita ini enggak ada tontonan gimana? Kan kita bisa ngobrol bla bla bla bla bla bla bla bla. Ya udah deh, dia awalnya bilang gitu. Terus turns out pas udah sampai sana dia bawa itu, bawa tabletnya. Terus kayak ih, kok kamu bawa sih? Iya, aku udah download film. Ya udah kita nonton. Aku adalah orang yang pertama kali, udah kita nonton deh, nonton apa gitu.
1: Nah, gitu akhirnya berguna kan teman berdua ketika kalian bawa sesuatu yang memang kalian preparekan gitu. Tahu misalnya mau datang, eh aku salah tadi aku hari ini Kak, aku kan bawa laptop nih. Aku hari ini bawa laptop nanti pengen pulang kuliah atau pas jam kosong ngerjain tugas
0: gitu. Terus nanti ternyata pas jam kosong atau kayak udah jeda kuliah kayak, "Dok, kita ke rumahku aja lah, Dok. Makan." Di sana tidur habis itu.
1: Nah, itu sudah.
0: Sering banget terjadi itu. Tapi emang kalau ngomongin soal barang ya, cewek tuh kayaknya paling rempong kalau urusan bawa-bawa barang. Karena kayak sesimpel nih, misalnya aku ke Balikpapan deh. Balikpapan tuh kan deket ya teman berdua. Terus kayak kalau misalkan kamu perlu, misal nih, ya kepepet-pepet, misal celana aku robek atau celana aku kenapa gitu, kan kita bisa beli gitu kan ya.
1: Wis beli tuh ya.
0: Kan ada yang murah-murah nih.
1: Oh iya iya.
0: Kalau
1: iya,
0: kepepet.
1: Kalau kepepet teman berdua. Kalau kepepet, kalau misalnya nggak kepepet ya.
0: Ya udah.
1: Ya.
0: Nah, tapi kayak aku tuh selalu kalau misalkan bepergian, misalnya aku di Balikpapan cuman kayak aku berangkat dari tadi subuh gitu kan. Terus sampai sana kan berarti ya paling jam 8-an gitu kan, pagi. Terus habis itu cari sarapan, udah nanti ke penginapan siangnya, terus sorenya jalan, otomatis cuman perlu 2 baju tuh.
1: Iya, iya. Kalau dihitung-hitung perlu 2 baju.
0: Terus habis itu besoknya sore balik. Artinya dari pagi udah bisa jalan, berarti tambah 1 baju lagi gitu. Bisa aja celananya cuma 2. Celananya cuma 1, bajunya yang banyak gitu. Tapi karena tapi nanti siapa tahu celananya kenapa-kenapa, bawa deh 1 lagi. Gitu. Nanti kalau misalkan tapi outfit ini bagus enggak ya kalau pakai celana borok deh jaga-jaga.
1: Hebat banget gitu. Itu prepare cewek tuh kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Semua kondisi dipikirkan ketika kita bahkan kondisi yang enggak mungkin terjadi pun dipikirkan teman-teman.
0: Pokoknya ya kalau cewek itu siap-siap teman berdua udah pakai visi dan misinya tuh siapa tahu perlu. Itu
1: siapa
0: visi.
1: Siapa tahu perlu. Kayaknya aku juga gitu deh Kak yang tadi aku bilang.
0: Tapi kamu siapa tahu perlunya cuma charger?
1: Walaupun ujung-ujung kadang enggak perlu sih.
0: Iya, terus apalagi ini aku pernah juga ke Balikpapan. Kayak semua make up ku kubawa. Jadi semua alat make up yang ku punya tuh ku bawa.
1: Itu kayak satu tas sendiri sih teman perlu. Jadi kayak
0: tas
1: sudah buat perpergian tuh satu tas koper mungkin suatu isinya make up semua tuh.
0: Itu berat banget, Dok. Yang kayak aduh kok berat banget tasku isinya apa ya? Terus itu kan makan space. Akhirnya kayak pas abis itu jalan lagi keluar kota berikutnya aku enggak terlalu banyak bawa barang.
1: Nah, jadi kayak udahlah
0: yang penting-penting aja gitu teman produk. Cuman ya lagi sedikit-dikitnya barang bawaan cewek adalah kayak siapa tahu butuh.
1: Sedikitnya barang bawaan cewek itu ada banyak dilihat cowok.
0: Siapa tahu butuh
1: gitu. Iya, siapa tahu butuh teman produk. Nah, kadang-kadang juga kan Kak, kalau misalnya bawa barang banyak tuh atau barang yang enggak perlu ujungnya sampai rumah tuh malah kayak ribet beresinnya.
0: Iya.
1: Kalau aku tuh salah bawa laptop nih. Kan kalau aku tuh laptop tuh kayak harus di nanti pas udah sampai rumah dicas dulu, dicolok lagi. Itu ribet kabelnya gitu, apa itu terjuntai-juntai teman pro 2. Nah, itu jadi kayak ribet. Aduh, ngeluarin tas ujung-ujung kadang-kadang aku diemkan aja di situ.
0: Baru kadang ini enggak sih kayak malas ngeluarin isi tas jadi kayak laptop kita tuh udah bertengger aja di dalam tas dalam posisi berdiri.
1: Iya, itu enggak tahu nanti misalnya kena didudukin orang kah?
0: Iya kah, apakah?
1: Entah apakah?
0: Gitu kan, enggak ngerti lah teman berdua. Tapi ngomongin soal tas ya, mau apapun preferensi tas kamu teman berdua, yang pasti sih balik lagi gimana kita manage barang bawaan kita gitu loh. Kayak ya udahlah, pastinya kalau aku sih harus milih ini sih, apa namanya yang emang udah sesuai sama kita. Kayak
1: ujung-ujungnya kayak coba di kebutuhan. Dicoba di kayak bilang kayak ah kan gak apa-apa lah aku gak bawa hari ini. Tetap gak usah pikiran gitu teman Prodo. Kadang-kadang ujung-ujungnya pas udah sampai bawa tuh Coba aku bawa tadi. Pas sudah bawa, coba aku gak bawa tadi. Berat-beratin tas aja. Memang kan jadi dilema.
0: Serba salah. Berarti memang harus di-adjust lagi. Dilihat aktivitas kamu hari ini bakal ngapain. Tapi BTW udah beres kita ngomongin soal tas. Abis ini kita ngebahas lagi soal pertemanan duniawi.
1: Pertemanan duniawi yang
0: jarang-jarang kan pagi-pagi dijaga. Kita ngebahas pertemanan kan.
1: Friend, yoi.
0: Yoi, my friend.
1: My friend, teman.
0: Tapi kamu my friend gak?
1: Iya, my friend banget sih. Sama my friend teman Pro 2
0: tapi itu. Tapi aku gak mau friend sama kamu.
1: Ya sudah, aku friend sama Pro 2 aja.
0: Ini Pro 2 friend. Asik banget.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja.
2: Pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Ya teman Pro 2, kembali lagi dengan Kak Sudis dan Rido di sini.
1: Iya, kita back lagi teman Pro 2 buat temenin kamu di Spada pastinya. Eh tapi udah sarapan belum? Coba kita denger.
0: Aku belum, Kak.
1: Iya, belum sarapan.
0: Nah, belum semua ya. Sih di sini teman Pro 2 semua yang mau penyiarnya, Kak. Aku Kak Sudis ya, mau PA-nya juga, Hani. Belum ada yang makan atau sarapan pagi ini. Kami masih bingung sih milih apa.
1: Iya, jujur kami kayak makan apa ya hari ini, makan apa ya. Masa
0: makan
1: tadi
0: apa?
1: Ada yang
0: makan
1: bilangin
0: apa?
1: Udah kita makan di kantin itu aja, tau gak? Kantin salah satu fakultas yang kayak jauh banget teman berdua ngapain.
0: Ya buat makan dong, Kak.
1: Iya, tapi kayak untuk makan doang itu tuh terlalu jauh gitu loh temen-temen ya.
0: Iya sih. Tapi kalau kakak kesana kan makan nih, kakak ada circle gitu gak sih? Buat kayak, kita makan bareng-bareng, ada gak teman kakak, satu circle kakak gitu? Kakak punya circle gak?
1: Punya dong, tapi maksudnya kayak gak, mereka kan juga kayak, sorry kita udah tua ya, jadi.
0: Oh iya ya, gak relate.
1: Jadi kayak, bukannya gak relate ya, lebih ke kayak, apa namanya, punya kesibukan masing-masing, jadwal kan udah gak sama ya. Jadi kayak, kalau dulu emang temennya teman-teman kuliah, jadi nanti pas break kelas kayak, yuk kita kesini yuk, ayo, gitu ya, kesini, ayo. Nah sekarang tuh lebih ke kayak, kalau nggak ada teman ya udah makan sendiri gitu.
0: Tapi kakak sama circle kakak tuh udah bertahan berapa lama nggak sih? Kesannya kayak berteman dari ini sampai, sorry mic-nya, maksudnya berteman dari ini sampai sekarang tuh masih berteman gitu.
1: Jujur aku kayak, ini udah lumayan lama ya aku temenan sama dia, aku terharu.
0: Sudah kak.
1: Aku kayak.
0: Aku paham kok maksudnya gimana. Maaf ya teman Pro 2. Kamu punya teman juga, kamu punya circle juga gak teman Pro 2 yang sudah bertahan misalnya kayak 7 tahun, 10
1: tahun,
0: 8 tahun tuh aku kayak.
1: Atau mungkin belasan tahun, ada teman yang bukan circle tapi kotak gitu ya. Jadi dia bukan nyirkel tapi ngotak gitu.
0: Ngotak,
1: ya.
0: Ngotak dong.
1: Karena kayak itu mungkin gak terlalu banyak orangnya gitu kan ya. Ada teman masa kecil biasanya.
0: Yeah.
1: Nah, itu boleh banget ceritain sini teman Pro 2. Karena hari ini kita bakal ngebahas soal pertemanan atau circle yang kayaknya makin kesini itu makin berpengaruh banget sama satu karakter kita, dua pergaulan kita, tiga
0: masa depan kita.
1: Asik.
0: Karena teman itu menentukan masa depan kita teman-teman.
1: Betul. Iya, karena misalnya teman Pro 2 kayak kita berteman sama orang yang ya udah serampangan gitu. Mungkin belum tentu sekarang tuh berasa banget efeknya.
0: Iya.
1: Tapi nanti domino efeknya pas nanti kita udah dewasa. Iya kan?
0: Betul banget tuh. Siapa tahu misalnya aku nanti temenan sama seorang CEO, aku juga bisa ketularan jadi CEO juga gitu.
1: Oh, amin.
0: Amin.
1: Tapi
0: amin
1: mungkin
0: dong.
1: Kamu ada gininya. Teng ning ning ning ning ning ning. Teng ning ning ning.
0: Ternyata penyambung jalan adalah seorang CEO.
1: Ting ning ning ning ning ning ning. Ya kok enggak lanjut sih ceritanya?
0: Tapi kakak happy enggak sih sama circle kakak tuh?
1: Ya iyalah.
0: Happy dong. Kadang-kadang kalau aku tuh kadang-kadang happy, kadang-kadang enggak juga.
1: Kenapa tuh?
0: Kadang kan teman-teman.
1: Pasti kamu ini ya kalau kerja kelompok kamu pasti yang ke kelompoknya doang tapi enggak kerja.
0: Mungkin kayak kerja kelompok.
1: Nah, oh kebalikannya.
0: Kebalikannya. Tapi kadang-kadang balance lah. Kerja kelompok bareng-bareng. Gitu teman Pro 2.
1: Tapi aku punya ini tahu punya cerita lucu.
0: Apa tuh kak?
1: Jadi kan pas zaman-zaman awal kuliah, itu kan memang fase-fase di mana kita tuh anak desa yang kayak mencari jati diri. Wah ini kehidupan kota nih. Kita harus memaksimalkan semuanya. Pokoknya aku dulu berikrar aku tuh nggak bakalan ikut organisasi. Jadi itu kayak sih. Aku kerjaanku cuma kuliah pulang
0: kupu-kupu.
1: Belajar terus 3,5 tahun lulus. Ih, mimpi banget
0: tuh. Kayak aku masih kebawa idealisme itu deh sampai sekarang. Aku akan menjadi mahasiswa independen yang tidak akan berorganisasi dan aku akan lulus 3,5 tahun.
1: Nah, terus ternyata ada loh case-nya. Aku
0: apa?
1: Temenan satu circle sampai kami itu punya nama Briris. Edeh.
0: Aku juga punya nama, Kak.
1: Tahu enggak Briris itu apa?
0: Apa tuh?
1: Nama huruf pertama nama kami masing-masing.
0: Bri. Oh iya.
1: Jadi misalkan B
0: ini
1: Baim gitu.
0: Oh iya Baim.
1: R Rehan. I Inul. Contoh.
0: Brim.
1: Kenapa harus Inul ya? Maaf ya.
0: Maaf ya Tante ya. Aku juga punya nama sih Kak. Aku ganti-ganti namanya Kak.
1: Apa?
0: Nama grup itu sebenarnya nama anu juga sih. Pertama kayak Ten Commandments.
1: Abis agak cringe ya.
0: Abis itu grup grup Gang Pelangi.
1: Oke,
0: Abis itu sekarang jadi Borneo Boys. Itu namanya awal dari Roblox sih, Kak.
1: Enggak, tapi teman berdua mending ini enggak sih bubuhan Gang Pelangi. Itu kayak yang Samarinda Bandar daripada Borneo Boys. Agak maksa ya. kamu apa, boleh spill juga nama circle kamu, atau mungkin kamu kayak mau ceritain tentang circle kamu atau pertemanan kamu, teman Predo, boleh gabungan sama kami berdua merapat di WhatsApp di mana, Dok?
0: Di 08125847785.
1: Atau boleh ke Instagram di antara di Predo sama Rina, dan juga boleh ke RRI Digital. Kita ketemu dulu sama yang satu ini, ada Huasa dengan Tweet.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Hey, boo.

0: Iya, tempat perlu tadi kita, aku tuh kak kadang nemuin tuh beberapa circle tuh yang memang kadang ngajak ke hal yang gak bener gitu kak.
1: Ih jujur, bolos, melakukan hal-hal yang tidak bener.
0: Maksudnya apa sih kayak gitu neropongin aku?
1: Oh, gak apa-apa, emang kenapa sih gak boleh, ya udah. Sorry. Ayo, iya gitu. Tapi kamu pernah, ini gak maksudnya kayak mungkin kayak temenan sama orang gitu kan, terus abis itu kayak ternyata salah circle. Nah, kamu diajak ke hal yang kurang baik gitu dok, pernah gak?
0: Pernah kak, maksudnya bukan gak diajak secara langsung sih. Cuman, ya cuman pernah lah kayak.
1: Apa kok iya tiba-tiba?
0: Sabar, belum kita cerita.
1: Apa?
0: Aku pernah waktu itu di apa, memang itu kondisinya kan memang sering ngumpul di kos gitu kan. Akhirnya masuklah ternyata aku, ternyata mereka tuh memang mau itu
1: melakukan hal ya inilah teman berdua, hal kurang bagus
0: ya, hal yang kurang bagus. Ya aku juga sempat kayak agak takut juga di situ, nanti ditawarin gimana.
1: Tapi pasti ditawarin gak
0: pasti
1: sih?
0: Pasti ditawari, cuma aku kayak mereka tahu aku tuh gak kayak gitu. Kalau misalnya mereka tahu kalau misalnya sesuatu itu misalnya kayak gitu ya kak, itu dia nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau dipaksakan malah jadinya kayak nggak bagus gitu. Tapi mereka kayak cara-cara gitu, ayo nah sedikit ya. Akhirnya yang enggak.
1: Tapi kamu masih temenan sama dia, mereka?
0: Temenan tuh maksudnya kayak dalam artian ya aku ada di grup mereka, cuma nggak seaktif itu. Kadang-kadang ketemu kan kadang satu kelas, kayak gitu-gitu aja. Cuma kalau misalnya ikut nongkrong mereka nongkrong, aku jarang banget.
1: Udah ini ya memutuskan untuk menarik diri.
0: Bukan menarik diri sih, kayak aku masih temenan sama mereka, cuma misalnya mereka kayak gitu aku nggak
1: ikut. Iya maksudnya kayak ini nggak sih ngebatasin pertemanan gitu?
0: Iya ngebatasin itu namanya, ngebatasin pertemanan biar nggak kita nggak keikut-ikut juga teman pro dua.
1: Iya betul.
0: Jadi karena bisa membatasi diri.
1: Karena ini emang penting banget ya buat kita tuh bisa apa namanya membatasi pertemanan kita. Mungkin kayak kalau misalkan kita lihat, ya emang sengaruh apa sih pertemanan itu? Heh, ngaruh banget. Ngaruh banget. Bener-bener yang kayak, kalau misalkan kamu salah pilih teman-teman berdua ya kayak tadi case-nya Rido, bisa jadi ditawar-tawarin atau kayak, ya mungkin sekali dua kali kamu masih bisa berpegang teguh sama pendirian kamu yang kayak iya aku nggak mau, nggak usah deh, kamu kalian aja nggak apa-apa, nggak aku nggak usah gitu. Tapi nanti ya namanya hati manusia siapa yang tahu.
0: Kadang-kadang juga kayak apa enak kayak gitu ya. Betul. Pengen deh nyoba. Kadang-kadang juga misalnya ada teman-teman ini ke circle yang toksik banget, kamu nggak solid. Nah
1: iya biasanya begitu. Tapi iya tahu teman berdua
0: ada itu kok cowok sih, tahu cewek gimana kan, kalau cowok tuh nggak solid banget sih, walaupun kadang dia tuh ngomong kayak bercanda gitu, tapi kadang-kadang kayak ngerasa apa nggak solid ya, apa nggak solid banget ya,
1: udah mulai goyah jadi
0: kadang-kadang mulai goyah gitu. Udah begini kak,
1: teman berdua dia goyang-goyangin tangan ya.
0: Oh iya. Diperjelas itu harusnya. Karena teman-teman berdua juga gak tahu aku ngapain.
1: Betul. Tapi BTW ya, memang sometimes ketika kita berbicara soal circle ini, sekarang kayak kamu emang gak punya teman yang gaul ya. Kayaknya kamu gak bisa deh kalau misalkan kamu gak punya teman yang gaul, kamu nanti ketinggalan zaman gitu. Padahal yang teman berdua menurut aku, apalagi in this era,
0: in this
1: kayaknya
0: economy,
1: lebih baik ketemu atau temenan sama orang yang emang ngasih benefit sama kamu. Dalam artian adalah ya yang sama-sama mau grow dan mau glow.
0: Grow and glow.
1: Iya.
0: Asik, itu kata-kata dari
1: jadi
0: Kak
1: cuman,
0: Sulis.
1: Enggak sih, dari orang.
0: Oh dari orang.
1: Enggak cuman glow up doang yang dibaikin gitu.
0: Tapi
1: kan
0: grow up.
1: Tapi grow juga, maksudnya bukan nambah tinggi ya. Lebih kayak kamu jadi punya vision gitu. Karena yang kayaknya ya teman berdua, kalau cewek-cewek sih yang glow ya udah gak perlu dipertanyakan lagi. Karena kayak cewek-cewek suka sharing skincare. Kayak skincare apa yang bagus gitu. Tapi juga yang perlu di highlight adalah gimana caranya kita bisa grow bareng sih, kayak ngelakuin kegiatan-kegiatan positif.
0: Kayak aku pernah diajak olahraga gitu.
1: Idi.
0: Sama teman-teman aku tuh yang kayak, ayo, salah aku udah lari tuh kayak, ayo dong paksa, bisa.
1: Tapi aku gak suka banget lari tau.
0: Kenapa? Itu olahraga paling mudah dan murah.
1: Sakit.
0: Iya sih, kan memang setiap olahraga pasti sakit kak. Kasi ada doms kayak gitu.
1: Males banget.
0: Takutnya pas sudah disenggol teman, pas sudah habis dom, aduh sakit banget nih habis dom. Kamu nge-gym, aduh blunder lagi.
1: Udah gak lucu soalnya tadi di off air udah pernah dia gitu teman berdua.
0: Di calling tuh, di call back tuh, astagfirullah.
1: Tapi bener kan, maksudnya kayak kita tuh harus pinter-pinter milih temen yang emang bisa grow gitu.
0: Grow
1: bareng, kayak entah dari segi kamu diajak ke kehidupan yang lebih baik lagi, kayak ya olahraga
0: diajak
1: bareng,
0: hidup sehat,
1: belajar hidup sehat gitu kan ya. Terus abis itu belajar pakai skincare meskipun cowok ya kan.
0: Ada aku punya teman kayak gitu, kayak coba nih pakai, nah kulitmu kering, coba pakai apa sih itu body lotion, kulitmu gitu. Kering.
1: Karena kayak kalau cowok-cowok tuh kayak kalau misalkan nggak merawat diri kayak sayang banget kan. Ini sebenarnya kita ngomongin Rido teman berdua.
0: Parah. Tolong apa teman pro 2.
1: Enggak bisa, jangan ditolong teman pro 2.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: banyak banget ya teman berdua yang kalau kita ngebahas soal circle itu tuh ngaruhnya ke masa depan. Dan salah satu yang paling dekat sama kita tapi kayak bahayanya itu kayak masih enggak itu adalah bahaya ancaman narkoba.
1: Iya. Itu salah satu, bukan salah satu, pasti hal yang sangat dihindari teman-teman. Apalagi kita berteman. Kalau sudah kamu punya teman kayak gitu udah cut off aja.
0: Tapi jujur aku setuju juga. Kayak apa ya teman berdua, mereka itu atau orang-orang yang seperti itu akhirnya kan kayak menormalize kayak enggak apa-apa kok, ini enggak apa-apa, ayo gitu. Apalagi kalau misalkan mereka udah kayak sampai ngajakin kita.
1: Wah, itu.
0: Nah, itu sih aku udah langsung kayak enggak usah, kamu aja enggak gitu. Nanti abis itu aku langsung kayak cut off sih, kayak udah enggak mau gitu. Pokoknya kayak enggak mau temenan lagi lah gitu. Karena fun fact-nya, bukan fun fact
1: apa itu,
0: sih.
1: Fun fact sih,
0: lebih ke kayak banyak yang bilang kayak narkoba-narkoba itu awalnya itu dari pertemanan.
1: Iya, pasti mencari dari pertemanan, kenal sama orang ini, kenal sama ini, temanku. Akhirnya tidak tahu ternyata temannya itu ternyata
0: pengguna juga.
1: Bisa pengedar, bisa bede.
0: Bede itu apa?
1: Bandar.
0: Oh gitu, oke. Okay. Aku baru tahu.
1: Itu sebutannya kak, sebutannya.
0: Nah itu kan kayak, maksudnya kalau misalkan kita gak jeli dalam memilih-milih teman ya, pasti ya. Ya balik lagi ke konsep yang tadi aku bilang, kayak mungkin sekali dua kali kita bisa nolak, 3 atau 4 kali, 5 kali setelahnya,
1: nah,
0: namanya manusia, kita
1: nggak
0: pernah tahu.
1: Ada rasa di mana kita tuh kayak ih kayak sudah mulai enak, sudah mulai nyaman gitu kan sama keadaan. Dan juga di sini ajakan untuk narkoba itu bukan hanya menggunakan ya, misalnya coba nih, enak nih. Tapi dia juga kayak nganter misalnya, tolong anterkan ini ke situ dong.
0: Iya, itu atau juga udah termasuk salah satu penyalahgunaan narkoba kan.
1: Atau malah
0: kan,
1: jualin dong, ntar kamu dapat persenan segini tuh. Aduh, narkoba mau yang make jual, ngedar, tuh haram.
0: Wih, betul. Betul Pak Ustadz.
1: Betul sekali. Dan dari sisi hukum juga.
0: Takut banget. Tapi emang itu ya, maksudnya kayak penting banget gitu loh memilih lingkungan kita. Karena kayak, jujur aku tuh pernah kayak ketemu sama circle yang, ih sumpah ini positif banget.
1: Positif serius banget ya.
0: Tapi di sisi lain ternyata kayak, di balik positifnya itu tadi kayak, itu aku gak bisa, aku tertekan banget. Kayak bayangkan ya teman berdua, nih misalnya aku dapat kelas itu dari jam 7:30 sampai jam 9. Terus habis itu ada break, nanti kita kuliah lagi itu dari jam 11.
1: Oke.
0: Tahu gak, dari jam 9 sampai ke jam 11 itu, kalau misalkan mata kuliah pertama ada tugas, kita langsung ngerjain.
1: Itu
0: positif sebenarnya.
1: Itu positif,
0: cuma
1: kayak,
0: cuman kayak, hah? Istirahat dulu boleh gak sih gitu loh, mau gak sih?
1: Itu mengajak kepada kebaikan nih, cuma gimana
0: cuman
1: gitu.
0: Cuman terlalu cepat pace-nya, gak bisa ngejar.
1: Pace-nya, kita dengan biasa pace-nya tuh slow, kemudian santai gitu. Ketemu dengan orang-orang positif memang, cuma pace-nya tuh kayak meng gitu.
0: Bayangin teman berdua kita yang pace-nya tuh biasa lari pace 10, terus habis
1: pace
0: gitu.
1: Pace 7, tiba-tiba ketemu sama orang-orang.
0: Pace 4.
1: Pace 1, pace 4, pace 3, aduh susah ngikutinnya. Jadi kayak, ah tolong dong pelan-pelan dulu.
0: Terus saking ambisnya kami dulu, tahu gak sih, jadi dulu kan sempat ada lomba kompetisi fotografi sama video untuk memperingati hari anti narkoba waktu itu diselenggarain sama BNN provinsi kalau nggak salah. Itu di tahun 2017, sudah lama banget teman berdua.
1: Itu aku masih SD.
0: Terus kita satu circle, tahu nggak sih, kayak saking ambisnya kita bikin ikut dua lomba itu.
1: Wow.
0: Lomba video dan juga lomba foto. Nah lomba foto temanku yang kayak jadi penggunanya gitu, terus kayak dia sedih, kayak kehilangan kehidupan gitu. Sampai fun fact-nya tau gak sih, kan kami
1: itu,
0: tuh
1: kak?
0: Cewek-ceweknya tuh belum pada belajar dandan, gak bisa dandan. Kalau sekarang kan kayaknya SMA juga udah ngerti dandan gitu kan. Nah kalau waktu itu di zamanku, kayak kita tuh belum ada yang ngerti dandan. Jadi temanku yang kayak pengguna itu kita bikin bawahnya kan merah, ciri-cirinya kan kita cari tuh ciri-ciri pengguna gitu kan. Salah satunya adalah di bawah matanya ini di merah-merah. Pakai apa yuk? Pakai lip balm yang warna merah.
1: Jadi gini-gini di bawah matanya gitu.
0: Iya, jadi dia licak-licak gitu. Saking abisnya kayak gitu teman berdua. Tapi abis itu kayak aku, kayaknya aku gak cocok ya berteman sama ini. Makanya aku bergeser ke teman yang lain. Jadi kayak yang lebih santai. Iya, sebenarnya tetap positif. Kita sama-sama ngerjain tugas. Tapi gak yang secepat itu. Karena ternyata pace aku pun gak bisa untuk ngejar yang...
1: Iya, kadang-kadang kayak misalnya, mungkin kalau aku juga masuk circle itu tuh kayak, juga gak bisa ngejar sih dengan aku tuh yang memang pengen ambis juga sebenarnya. Pengen ambis terus kayak, enak nih ada teman dukungan nih buat ngerjain. Tapi itu kayak, please guys.
0: Tapi kalau kecepatan juga gak enak kan?
1: Keep calm sedikit aja.
0: Iya, bolehkah kayak kita... gitu dulu deh, inhale exhale dulu deh gitu.
1: Inhale,
0: masa iya kayak ibarat kata dosen belum keluar dari ruangan kita udah mulai ayo kita kumpul kelompok. Ih. Wow.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Alright teman, per 2 merapat di 88 ke 5 FM. Gak berasa tiba-tiba udah di mau di jam 10 aja.
1: Aduh,
0: ya.
1: Aduh, padahal masih banyak yang harus diobrol.
0: Alasan itu. Eh, tapi menurut kamu Dok, ini sebelum kita masuk ke closing ya, sikap apa? Asik. Pertanyaannya agak berat ya, Kak, bernilai 10 poin. Kayak cerdas cermat ya.
1: Cerdas cermat tuh.
0: Apa yang harus kita lakukan kalau misalkan ada satu circle kita yang begitu tapi enggak ngajak kita? Kayak ya emang dia kelakuannya kayak gitu aja gitu.
1: Cara seorang teman tuh pasti satu, ingatkan. Karena aku juga ini pengalaman kayak, aku pernah, bukan pengalaman ada gitu ya, maksudnya janji lah. Bubuanmu ya, kalau sampai ada nyentuh barang itu, pukul.
0: Biasa ikrar-ikrar tongkrongan, apa tadi, Borneo Boys ya?
1: Sudah dong, iya, dengan bangga ya.
0: Borneo Boys, terus?
1: Iya, maksudnya kayak, kalau sampai ada bubuanmu yang nyentuh barang-barang kayak gitu, pukul. Akhirnya bagiku itu ku jadikan ikrar juga. Sampai misalnya ada temanku yang berani nyentuh barang kayak gitu, pasti akan aku tindak dia. Maksudnya tindak dalam artian kayak sesuai janji kan? Ya aku akan melakukan itu ke dia.
0: Eh tapi kayak apakah tidak lebih baik ya dinasehatin dulu gitu enggak sih?
1: Kan tadi aku udah bilang dinasehati dulu gitu.
0: Enggak dengar aku tadi. Masa ada dinasehati sih? Gak ada kok nih,
1: ada.
0: Saksinya di sebelahan nih, gak ada.
1: Teman Prodo pasti dengar kok aku bilang dinasihati dulu.
0: Coba, teman Prodo dengar gak? Enggak, nah kan.
1: Ada kok dengar, teman Prodo kenal gak? Dengar kok. Dan pasti satu kak, dinasihati dulu.
0: Iya,
1: kayak
0: benar,
1: bro,
0: benar.
1: Ini itu barang haram yang akan rusak kamu. Yang rusak juga bukan kamu, cuma orang-orang di sekelilingmu. Mungkin kita juga terbawa, mungkin yang lainnya lah.
0: Betul, dan pastinya itu bukan kayak cuman ini doang sih, maksudnya bukan cuman kayak badan doang gitu loh yang dirusak, tapi bahkan kayak masa depan dan lain sebagainya.
1: Itu luar dalam, depan belakang tuh kena.
0: Image-nya nanti dia ke depannya kayak gimana gitu kan. Tapi teman berdua yang pastinya sih sebagai teman yang baik, yang pertama harus kita lakuin sih, menurut aku jangan langsung dipukul ya.
1: Tetap ya dinasihatin
0: dulu lah kalau memang bisa dinasihatin. Tapi kalau emang ya sekali kamu kasih tahu terus dia masih ngeyel, udah. Tinggal. Berarti memang dari dianya yang memang enggak mau berubah, teman berdua.
1: Karena walaupun gitu, kamu yang enggak ikut nyoba ataupun kamu yang memang enggak ditawari, tetap kamu mungkin akan kena efeknya.
0: Betul, salah satunya adalah stigma dari masyarakat,
1: iya,
0: kan, yang kayak
1: kamu temannya itu,
0: temannya si B pasti dia pakai juga padahal dia enggak pakai kan?
1: Iya, aku enggak pakai, teman iya. Prodo, aku anak baik.
0: Eh, tapi enggak ada loh, Dok, orang baik tuh yang ngejudge dirinya baik, Dok.
1: Maaf ya. Enggak, maksudnya kayak stigma itu akan melekat di diri kita. Misalnya kita di tongkongan, mungkin kita memang enggak ngelakuin, enggak tapi akan ada pikiran lain gitu, entah kamu ngejual kan, kamu ngedar kan.
0: Iya, atau kayak
1: kamu bede kan.
0: Paling enggak tuh kayak apa ya, pasti itu kita kena dampaknya gitu. Nah makanya kayak kalau dulu kan teman berdua kita tuh dikasih tahu kayak kalau misalkan kamu temenan sama orang yang jual parfum, pasti kamu bakalan kena bau parfumnya. Tapi kalau misalkan kamu temenan sama orang yang mungkin
1: apa itu?
0: Jual ikan asin kah atau apa ya, mungkin kamu bakal kena
1: bau ikan.
0: Ya analoginya kayak begitulah. Ini juga sama ketika kamu mungkin berteman sama mereka yang mungkin pengguna atau bahkan pengedar gitu ya, teman berdua yang kena tuh, kamu tuh juga bakalan kena dari sisi yang kayak ih dia mah pakai juga.
1: Masih ini ada stigma enggak, buruk yang melekat pada diri kita. Jadi
0: mau
1: kita
0: sepintar apapun kayak kita cuci tangan tetap kena.
1: Tetap
0: kan?
1: Kena.
0: Betul,
1: jadi caranya adalah dinasihati dulu, kemudian
0: baru dipukul.
1: Jika
0: bukan
1: dari pukul dong. Baru kita cut off. Misal dia memang tidak bisa dikasih tahu, teman berdua.
0: Karena balik lagi seberapa penting kita milih circle kita, Dok.
1: Penting banget karena itu bisa menentukan karir, masa depan. Dan juga apa tadi?
0: Masa depannya bukan masa depan sendiri lagi,
1: masa depan
0: bangsa juga.
1: Karena nah,
0: sekarang
1: betul
0: tuh jadi
1: banget.
0: Problem. Kayak sekarang tuh kan apa namanya, anak-anak tuh bukan cuman yang kayak udah berumur, maksud aku yang udah dewasa ya.
1: Berumur ya.
0: Bahkan yang remaja aja tuh udah ada yang kena case-nya loh, teman berdua.
1: Itu parah banget sih, teman produs sampai kena case itu, padahal dia anak remaja gitu.
0: Iya.
1: Padahal kita kan sudah dikasih tahu waktu sekolah, ayo anak-anak jangan sampai menyentuh barang haram itu, narkoba itu tidak baik, bisa merusak masa depan, merusak generasi kita juga.
0: Betul banget. Dan pastinya teman berdua, semoga kita bisa memilih, bisa bijak memilih pertemanan, bisa bijak memilih circle kita tadi, supaya kita juga enggak jadi orang-orang yang terjerumus ke dalam hal yang negatif. Asik.
1: Kata-kata hari ini, bijaklah memilih temanmu, maka kamu akan menjadi orang yang bijak juga.
0: Wih. Ini disiapannya kayaknya dari minggu lalu deh udah.
1: Itu spontan kok.
0: Uhuy.
1: Uhuy.
0: Ya deh kalau gitu teman Pura 2 udah mau merapat di jam 10 pagi. Ya. Artinya Sulis dan juga Rido juga udah waktunya pamit undur diri. Thank you banget ya Rido.
1: Iya makasih kak saatnya aku cari makan setelah ini.
0: Makasih banget ya udah merusak hariku.
1: Maaf kak. Maaf.
0: Bercanda ya teman Pura 2. Kita ketemu lagi di edisi siar lainnya pastinya. Besok sore masih ketemu sama Sulis. Kalau Rido kapan lagi?
1: Kita akan ketemu di tanggal berapa ya? Pokoknya tanggal 28.
0: 28 ini? Oh masih sebentar lagi teman.
1: Sebentar lagi, tunggu aku ya teman Pro 2.
0: Tunggu aku di?
1: RRI Digital.
0: Idi. Yaudah deh kalau gitu Sulis pamit.
1: Rido pamit juga.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi, bye-bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Radio Update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halijah. Kita awal informasi pertama, Badan Pusat Statistik BPS mencatat kunjungan wisatawan mancanegara Wisman ke Provinsi Kalimantan Timur relatif stabil, yakni mencapai 998 kunjungan selama Juli 2026 yang didominasi oleh pelancong asal Brunei Darussalam dan Malaysia. Kepala BPS Kaltim Mas Trifai di Samarinda menjelaskan Wisman asal Brunei Darussalam mendominasi kunjungan dengan kontribusi sebesar 30%, disusul Malaysia 23% dan Tiongkok 6%. Informasi lainnya, teman peradua perusahaan besar industri hiburan K-pop HYBE dikabarkan akan bawa siaran langsung konser dan film layar lebar dari sejumlah grup yang di bawah naungannya seperti BTS, Seventeen, Tomorrow X Together hingga ENHYPEN yang akan tayang di bioskop sekitar 50 negara. HYBE mengumumkan perluasan waralaba bioskopnya tersebut berupa festival bertajuk HYBE Science Fest 2026 yang dengan menghadirkan siaran langsung konser dan film layar lebar eksklusif ke lebih dari 1.100 bioskop di sekitar 50 negara pada bulan depan. Informasi terakhir, teman peradua, tim rowing dayung Indonesia menghadapi hari penentuan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan menempatkan wakil pada 6 final A yang memperebutkan medali di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang Kamis hari ini. 6 kesempatan tersebut berasal dari men's double sculls, men's pair, women's single sculls, lightweight men's double sculls, men's quadruple sculls, dan men's four. 2 nomor putri, women's four dan women's pair akan berlomba pada final B. Demikian info peradu update kali ini.

Oke, lom-lom komplimen fantom terbaik kamu. Hai teman berdua, santai siang bareng lagi sama Lija bakal temenin kamu untuk hari ini ya, di Kamis 24 September 2026. Barusan tadi kamu udah dengerin lagu dari Raisa dan Cahaya Hati teman berdua. Ini salah satu single terbaru Raisa di 2026 ini ya. Dan kayak biasa di jam 10 sampai jam 12 siang, buat kamu yang mau lagu-lagu favorit diputerin di Pro 2 Samarinda, boleh banget untuk request lagu favorit kamu ya teman berdua di Pro 2 Hitlist di WhatsApp kita aja 081258487885. Aku juga udah siapin question box di Instagram @rrprodosamarinda gitu ya. Atau kamu boleh juga gabungan di fitur live chatnya aplikasi RRI Digital tahun berdua. Dan ini kayaknya udah ada yang gabungan bareng sama kita ya di WhatsApp. Ada Lara. Lara, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Mau request lagu boleh dong, boleh enggak Kak? Semoga siaran Kakak hari ini menyenangkan, lancar dan penuh keberkahan. Boleh banget ya untuk request lagunya Lara, tapi dia belum nyebutin lagunya apa ini ya teman berdua. Langsung aja di ditulis lagu yang mau kamu dengerin apa ya Lara ya. Kemudian ini ada Minace juga yang gabungan di WhatsApp. Marikas lagunya Sumpah Mati dari Saliana Grace. Salamnya buat Kakak aja, semangat terus siarannya, makasih banyak. Oke, terima kasih kembali. Abis ini langsung aku siapin aja lagunya buat kamu ya. Ada Sumpah Mati dari Saliana Grace. Buat Lara, kamu mau lagu apa langsung tulis aja ya Lara di situ, nanti kita bakal langsung dengerin, kita puterin juga nih di Pro 2 Samarinda.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak.
2: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

Kalian Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Sounds Too Hard dari Ellie Goulding tahun 2002 di Prade Hitlist ya. Ada yang gabungan lagi bareng sama kita ini. Tadi si Lara udah nulis yang mau dia dia dengerin ya untuk siang ini, teman berada dari Billie Eilish featuring Khalid dan Lovely. Lagunya kebetulan ada, habisnya langsung aku putarin aja ya, spesial buat kamu Lara Purnamasari. Kemudian ini ada siapa lagi yang gabungan? Muhammad Syahidin, oke, wait. Kak Riko, loh kok beda? Nggak sinkron ini. Nama kontaknya Muhammad Syahidin, tapi dibilang ini Riko, dari Kota Bangun 2. Rikas lagu Denny Caknan, Negoro Angin. Itu kayak lagu dangdut ya, sorry banget ini Riko, kayaknya untuk dangdut belum bisa dulu ya di Pradua sama Rinda. Ini di Pradua Hitlist lagunya pop, western, lagu-lagu Asia, lagu Jepang, ada kayaknya Japanese berapa lagunya sama Korea-Korea gitulah, boleh ya. Mungkin bisa diganti lagunya yang lain aja, lagu-lagu kekini, lagu-lagu indie juga boleh banget ya. Kita nanti cariin lagunya buat kita puterin untuk kamu ya. Oke, jadi bisa diganti aja lagunya, bisa WA ulang aja. Kemudian di question box kita ada LiQ23. Hari ini kayaknya enggak kemana-mana sih Kak katanya ya, hari Kamisnya di rumah aja katanya. Izin request lagu Tak Semudah Mempimpah kalau enggak ada lagunya Cegil aja dari Nabila Takia. Oke, siap. Aku siapin lagunya dulu ya. Kita dengerin dulu teman berdua dari Billie Eilish and Khalid dengan Lovely.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Lucky atau Bilotekiah dengan single terbarunya Tak Semudah Home Pimpah. Ini cocok banget buat kamu yang lagi di ghosting teman Pradua. Ya, sembunyi di mana sih ya? Oke, di Pradua Hitlist kita bacain lagi yang ada gabungan bareng sama kita ya di question box Instagram @RRPradua sama Rinda. Ya, ini teman Pradua. Karena aku cek WA-nya kayak belum ada yang masuk nih. Jadi kita bacain question box aja. Tadi dari Lucky udah diputerin ya Tak Semudah Home Pimpah, dan ternyata lagunya juga direkam sama Farisa Naura dan Zania. Mau lagi yang sama Tak Semudahnya, Tak Semudah Home Pimpahnya Nabila Takiyah. Kalau si Zania nih katanya lagi di rumah aja ya, stay at home asep. Iya. Oh, lagi asep. Di mana nih masih asep ya katanya ya. Ada Berbinar mau request lagunya selesai Sabrina Leonor dong Kak. Ya, katanya lagi di rumah aja juga untuk hari ini, soalnya ya lagi mau di rumah aja kayaknya ya. Mungkin ada kesibukan di rumah ya teman-teman. Jadi semangat aja buat yang lagi aktivitas hari ini. Ya, kita puterin dulu deh untuk lagu selesai dari Sabrina Leonor. Kok kutulis selai ya, emang makan roti. Selesai. Oke, selesai dari Sabrina Leonor lagunya ada, langsung kita dengerin aja.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Okay, I love you but you love me dari yang PD tahun pra 2. Masih di pra 2 hitlist pra 2 Samarinda, teman terbaik kamu. Ada lagi yang gabungan ternyata di DM Instagramnya @pra2 Samarinda. Ada Sandi Agung yang katanya lagi end of official lagi kerja. Mau dengerin lagu terbarunya dari Taylor Swift Passion Zero. Itu baru banget dirilis sih, tapi sorry banget karena baru kita belum punya ya. Nanti next kita bakal lengkapin dulu. Aku bakal putarin lagu Taylor Swift yang lain aja kalau gitu ya. Mungkin yang terbaru juga dari dia yang barusan aja dirilis sebelum Passion Zero, ada I Know It, I Know You.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Lagi bosen banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosen itu sebenarnya punya fungsi. Bosen bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosen bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosen datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosen boleh, stuck jangan.
4: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
4: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
3: Ya terus gimana?
4: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
3: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
4: Idih, udah gini aja.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Ibra 2 Hit Layout masih 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman Ibra 2. Aku bacain lagi yang udah gabungan di question box Instagramnya Terari Ibra 2 sama Rinda. Ada Mas Mia 10 work tuh gimana maksudnya tuh? Oh, lagi kerja juga ya kan ya. Rika lagu Sumpah Mati dari Saliana Grace tadi udah keputarin untuk sesi awal ya. Udah paling pertama banget kayaknya tadi Saliana Grace. Kemudian kamu sempat dengerin ya untuk Miss Mia. HTPS Lies mau request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Dia lagi kerja aja nih katanya. Iya, tadi juga udah puterin untuk lagu yang itu ya. Kemudian dari Susiwati 32, hari ini lagi kerja aja kak. Oke, semangat kerjanya ya. Izin request lagu dari Pici Kota yang sedikit lebih lama, lagu terbarunya, sambil nemenin buat kerja aja kak nih. Makasih, sama-sama, terima kasih kembali. Lagunya aku siapin, habisnya kita langsung puterin aja buat kamu ya. Pici Kota sedikit lebih lama. Terus ada Rio War juga yang katanya hari ini ada agenda mau ke salon. Udah me time di hari Kamis ya dia. Mau diapain tuh rambutnya. Sabrina Leonor Selesai udah diputarin tadi teman berdua ya. Ayo langsung kita dengerin ada Pici Kota yang sedikit lebih lama.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
2: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
3: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
4: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Oke, teman berdua, aku coba bacain lagi yang udah gabungin bareng sama kita di berdua hitlist ya untuk siang hari ini. Tadi aku udah sampai mana bacainnya? Dari Susiwati tadi yang lagi kerja ya katanya ya. Ada Rose TN98 katanya bakal ada kelas sore sih kayaknya hari ini ya Kak ya. Lagunya Perunggu dong yang 33 kali lagunya ada. Habisin langsung aku puterin aja ya. Kamis manis sambil kerja katanya. Mau request. Oh ini Sals FM katanya Kamis manis sambil kerja mau request lagunya Hacu Salma Salsabil. Makasih. Ya semangat kerjanya ya, jangan lupa istirahat ya. Nanti kalau enggak takutnya sakit terus kerjanya sambil hacu-hacu gitu. Ada S Linda 217212. Hey Kak, mau request lagunya sedikit lebih lama dari Pici Kota. Aduh. Agak error. Pici Kota dong, relate banget sama yang lagi LDR. Lagi LDR ya kamu ya. S Linda, lagunya tadi udah putarin ya untuk Pici Kota sedikit lebih lama ya. Kita langsung dengerin aja teman-teman, Perunggu 33 kali.

0: rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia loh.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Mitos atau fakta?
5: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
1: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
4: Mitos atau fakta?

Hacu dari Salma Salsabil, teman Pradua. Ya, tadi itu sebenarnya kalau agak salah-salah dengar bahaya ya. Agak gimana gitu ya lirik teman Pradua. Oke, di Pradua Hitlist, Pradua Samarinda, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi yang udah gabungan di question box Instagram Petari Pradua Samarinda. Sita Latifa, Met hari Kamis kak, selamat hari Kamis. Mau request lagu Tak Semudah Hompimpa Nabila Takiyah katanya. Terima kasih, sama-sama terima kasih. Ada juga Jena Ruslin, selamat siang, izin request lagu Sedikit Lebih Lama dari Puji Kota. Itu tadi udah diputarin ya. Nabila Takiyah, Hompimpa sama Puji Kota juga tadi Sedikit Lebih Lama itu udah diputerin. Ini di request juga sama Via Manbait, Regang Latisa juga ya mau lagu yang sama. Fanboy Salma Salsabil juga gabungan sama kita mau lagunya Hacu dari Salma Salsabil. Tadi udah diputerin itu lagunya semua ya teman Pradua. Yang lain mungkin yang mau lagu favoritnya diputerin juga masih bisa banget. Kita masih ada setengah jaman lagi ya untuk kamu. Silakan request aja di WhatsApp di question box Instagram @radiopradasamarinda atau boleh juga ke aplikasi RRI Digital.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Jangan buang sampah sembarangan dong.
5: Nanti juga ada yang pungut.
4: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
5: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
4: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
5: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
4: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Oke, okay, Less Than A Lover dari Jenny tahun 2. Dan kita masih di Pradua Hitlist. Ini lanjut lagi aku bacain yang udah gabungan ya di WhatsApp. Oke, tadi si Riko yang sempat merequest Denny Caknan Negoro Angin. Ini akhirnya dia request lagi karena tadi lagunya dangdut gitu ya. Jadi mau lagu Gendrawari aja katanya, yang judulnya 1000 kali. Terima kasih, sehat selalu, sama-sama. Terima kasih juga, sehat selalu juga. Nanti langsung kita putarin habis ini ya teman-teman juga. Terus ada juga Neneng. Aduh gimana sih, susah banget baca Neneng Ratna Handayani. Oh ya benar ya. Yang pasti ini ke kantor sih, lagi ke kantor katanya ya hari ini ya. Agent rekas sedikit lebih lama dari Pici Kota. Udah diputarin tadi The Naps. Ada The Naps juga teman-teman yang gabungin di Custom Box ya. Siang kak, mau request lagunya Nabila Taqiyah yang Tak Semudah Mimpi. Itu juga tadi udah diputarin ya. Oke, mungkin sampai sini aja dulu deh teman Pradua untuk Pradua Hitlist. Terima kasih banget yang udah gabungan ya di WhatsApp, di question box-nya kita di Instagram, atau boleh tadi juga mungkin yang ada gabungan di aplikasi RRI Digital. Kita langsung puterin aja lagu-lagu yang udah diminta untuk diputarin ya hari ini ya. Dan jangan kemana-mana teman Pradua yang belum sempat juga untuk mereka lagu hari ini, masih bisa buat request lagi besok ya, karena Pradua Hitlist di Pradua Samarinda hadirnya tiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.
4: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
5: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
4: Oh,
5: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
4: Pantas.
5: Kenapa?
4: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan.
5: Itu sih kamu yang ada-ngada.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Okay, 88.5 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Ariana Grande barusan udah kamu dengerin ya, dari lagunya Never Get Over Me. Ya, santai siang. Hari ini masih bareng Lijan nemenin kamu, teman berdua. Di cuaca yang kayaknya masih cukup panas untuk sama Rinda ya. Selamat makan siang, selamat beristirahat siang buat kamu. Kayak biasa, teman berdua, di siang-siang kayak gini aku mengenalin kamu sama kuliner-kuliner yang ada di kota Samarinda ya. Dan seperti biasa juga kita mengundang owner-owner ya yang ada di kota Samarinda, teman berdua, untuk memperkenalkan produk-produk usahanya. Dan hari ini kenapa? Oh, lupa dinyalain ternyata ya mic-nya, audionya. Ya, spesial hari ini teman berdua, aku mau ngajakin kamu buat kenalan sama cemilan yang dia tuh selalu ada di, kayaknya di kotakan ya, kadang kalau di snack-snack box gitu teman berdua, atau bahkan di jajanan-jajanan pasar mudah banget buat kamu temuin, yaitu cream puff. Sumpah, ini aku sempat agak bingung waktu itu membedakan cream puff, kue sus. Ternyata tuh kayaknya produk yang sama ya. Tapi mungkin daripada kita salah, nah kita langsung tanya aja nih sama spesialis cream puff di Samarinda, yang kayaknya brandnya udah lumayan besar juga nih, karena katanya mau grand opening. Wah, gimana tuh ya. Udah hadir depan aku ada Kak Mariska, owner Kika Bakes. Halo, selamat siang Kak Mariska.
2: Halo, selamat siang.
1: Oke, ini udah prepare banget ya hari ini ya Kak. Iya. Ya. Udah prepare buat grand opening juga ya katanya kayaknya ya.
2: Siap-siap.
1: Oke, aku mau tanya dong Kak, cream puff, kue sus, bahkan tuh ada katanya pokes, itu tuh sama apa enggak Kak?
2: Sebenarnya kalau cream puff sama kue sus itu masih satu keluarga ya.
1: Oke.
2: Sedangkan chokes atau kalau bahasa Prancisnya disebut choux, itu adalah adonannya.
1: Oh.
2: Jadi adonan choux itu yang dibentuk bulat, kemudian dipanggang sampai kosong dalamnya, terus kemudian diisi dengan filling, itu jadilah si cream puff atau kue sus yang kita kenal di Indonesia ya. Jadi bisa dikatakan lebih sederhananya, choux itu adalah adonannya, sedangkan cream puff itu adalah, atau kue sus adalah produk jadinya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi cream puff sama kue sus sama, cuman mungkin bahasa kerennya atau bahasa Inggrisnya ya, atau
2: beradua. Itu bahasa internasionalnya
1: internasional.
2: Kue sus lah.
1: Internasionalnya kue sus adalah cream puff gitu tuh beradua. Nah, aku juga mau tahu nih Kak, mungkin untuk pendengar-pendengar kita juga yang lagi dengerin sekarang, kalau jujur kalau kue sus atau cream puff sendiri kan sebenarnya mudah buat kita temuin. Ya, dia dulu ada sampai sekarang bahkan ada. Nah, kalau cream puffnya Kika Bakes, uniknya di mana?
2: Sebenarnya sih kita lebih nonjolkan ke varian bentuknya ya, sama ke varian-varian rasanya. Kalau di varian bentuknya kita punya tuh kayak sus buah misalnya, kita buat sengaja, kita buat bentuk kulitnya tuh bentuk mangkok supaya lebih terlihat lebih cantik dan menarik. Terus yang kedua ada eclair. Eclair itu adalah adonan kue sus yang kita kasih topping coklat di atasnya sama almond. Yang ketiga itu ada craquelin, itu atau di Kika sendiri kita punya istilah namanya cookie choux. Itu adalah adonan adonan choux yang kita lapisi dengan gula, dengan tepung, dengan butter, kemudian kita panggang. Jadi dia bagian atasnya tuh lebih crunchy, lebih garing, dengan ada rasa manisnya, tapi tetap lembut di bagian dalamnya.
1: Wah, gitu. Luar biasa loh teman pro 2, variannya banyak banget. Bahkan variannya nggak cuma dari kulitnya aja, ada filling atau isi.
2: Ya,
1: kalau isinya ada apa aja tuh Kak emangnya?
2: Kalau untuk rasanya kita ada 6 ya. Yang pertama tentunya kue sus klasik yang original rasa vanila. Yang kedua itu ada rasa coklat. Yang ketiga kita punya rasa taro, tiramisu, strawberry cheese. Yang terakhir kita punya vla durian gitu.
1: Ah, sumpah sih teman berdua, nih yang suka eksperimen rasa, kita taunya ya udah kue sus bahkan tuh bentuknya sekecil ini Kak.
2: Iya bener-bener
1: punyanya Kika Bakes gede.
2: Bener banget.
1: Ini ukuran seberapa itu Kak kalau boleh di
2: kalau mungkin sekitar 7 cm ya kalau belum dipanggang diameternya. Tapi pas dipanggang nanti dia jadi ngembang besar. Gitu. Jadi biasanya memang kalau buat acara-acara dia gak pesennya ukuran segini segini ya. Dia pesannya tuh buat ukuran yang mini-mini gitu. Karena terlalu besar sih.
1: Iya, gak cocok judulnya. Kita bilang mungil, ternyata dia wah, gede.
2: Iya bener.
1: Tapi kalau di Kika Bags ada yang mungil-mungil gitu gak sih?
2: Ada juga. Kita jual mungil-mungilnya juga, nanti kita paketin. Jadi kayak paket isi 10 yang mungil. Tapi untuk varian rasanya mungkin cuma hanya dari vanilla ataupun coklat aja gitu, terbatas. Jadi kalau mau rasa yang unik, beli yang besar gitu.
1: Aku penasaran juga sama inspirasi kakak atau ide-ide kakak dengan segitu banyaknya varian-varian ini. Tapi sebelum mungkin kita tanyain, ini kakaknya dapat ide dari mana sih? Nah, boleh ceritain ini Kika Bags sendiri dari kapan sih kak berdirinya? Terus apa yang memotivasi kakak atau menjadi alasan kakak mau untuk berusaha kuliner?
2: Dulu awalnya tuh dari zaman COVID ya. Zaman COVID sebenarnya produk awalnya tuh bukan cream puff. Justru dulu mulainya tuh dari Korean garlic bread. Waktu itu kan lagi viral-viralnya akhirnya saya coba juga produk bakery lainnya, seperti kayak bikin kue cake, bikin cookies. Sampai akhirnya saya ngembangin cream puff. Kenapa cream puff? Kebetulan memang saya suka cream puff gitu. Terus salah satu kuliner Jepang yang saya sukain juga itu kan cream puff. Jadi akhirnya mulailah ngembangin cream puff, bagi-bagi tester, ternyata responnya positif gitu. Akhirnya mulai dari situ, gimana nih kalau kita lebih fokusin ke Kika ini, lebih fokus ke cream puff gitu produk utamanya. Tapi sebenarnya di Kika sendiri kita nggak cuma jualan cream puff, ada produk lainnya, karena tagline-nya Kika nanti itu adalah sweet and savory delights.
1: Manis dan
2: asin, asin. Jadi nanti dia tuh ada juga kayak bolu marmer cake gitu, ada sarang semut, dan produk savory-nya tuh seperti kayak risoles, kayak sosis solo. Tapi tetap identik Kika yang utama adalah cream puff. Jadi di toko nanti ketika masuk, yang pertama itu pasti di etalase yang paling besar adalah cream puff.
1: Yang di highlight ya, lah
2: benar,
1: di
2: situ, ya.
1: Oke, berawal dari zaman COVID itu tahun 2020 berarti kak ya?
2: Iya,
1: sekitaran 6 tahunan, berawal dari Korean garlic bread aja sampai coba-coba yang lain, dan akhirnya udah nih fix ya, cream puff. Karena ternyata cream puffnya yang paling banyak diminati juga,
2: ya, responnya
1: sangat positif gitu ya teman berdua ya. Oke, dan yang paling seru adalah ini kan katanya mau grand opening ya kak ya, ceritanya gimana kak? Emang sebelumnya ini cuman ready PO gitu doang kah, atau seperti apa sampai akhirnya nih ada outlet mau dibuka? Gimana tuh?
2: Memang pertama mulainya sih semuanya dari PO ya, dari rumah gitu. Awalnya kan dari bagi-bagi tester yang pertama, ternyata responnya positif. Akhirnya mulai kita buka PO, banyak yang respon positif juga, banyak yang order. Akhirnya mulai deh kita, kebetulan saya punya privilege punya rumah orang tua yang berada di lokasi yang cukup strategis gitu. Jadi kepikiran, kenapa nih gak kita mulai aja dari store kecil di depan teras rumah si Kika Bags ini. Akhirnya pelan-pelan dibukalah si Kika ini sampai akhirnya jadi tempat buat jualan nanti.
1: Gitu. Kalau boleh tahu lokasinya di mana kak?
2: Lokasinya di Jalan PM Nur, persis di depan perumahan Bumi Sempaja.
1: Ah, itu banget tuh. depan banget gitu ya kak?
2: Ya, persis depannya banget tuh. Jadi ya walaupun itu jalur laju ya, tapi lokasinya sih lumayan strategis, karena di sampingnya itu kan kayak ada bengkel, ada salon yang lumayan terkenal. Jadi banyak lah. Jadi bisa, siapa tahu kan lapar bisa singgah-singgah di sebelah.
1: Untuk hitungan kota Samarinda yang banyak gang-gang sempit, di situ lumayan sangat strategis sih kayaknya. Walaupun nyebrangnya agak susah ya.
2: Iya, nyebrangnya agak susah banget ya,
1: harus hati-hati rumah gitu ya. Tapi kelihatan. Kapan kak mau grand opening?
2: Rencana sih yang pasti bulan Oktober ya.
1: Oktober, wah bentar lagi.
2: Iya bentar lagi.
1: Oke, sekitaran seminggu lagi nanti. Tinggal ditunggu aja. Itu ada yang spesial gak sih di grand openingnya kak? Misalnya mau promo-promo atau gimana?
2: Oh tentu, nanti pasti ada promonya. Promonya Kika nanti kita adain. Mungkin dari pembeliannya misalnya beli 6 gratis 3, jadi pas kan 9 gitu. Atau enggak. Pokoknya coba datangin aja nanti pas ketika pembukaan. Nanti kita pasti banyak promo-promo lainnya juga, gak cuma produknya yang di cream puff, tapi produk-produk lainnya juga kita akan adain promo-promonya tentunya.
1: Itu terbuka, berarti kan grand opening udah semua boleh datang gitu ya kak ya, belanja di sana ya. Oke,
2: walaupun tuh, tempatnya mungil sih sebenarnya.
1: Oh, takut nih membeludak nih jangan.
2: Iya. Jadi ngundang teman-teman tuh juga ngundangnya bertahap ya gitu, karena memang jujur store-nya kecil aja sih karena dimulai dari teras rumah.
1: Waduh, mudah sukses deh ya. Ngantri nih gitu.
2: Ngantri nih, boleh duduk nunggu di luar dulu gitu.
1: Awas panas ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, itu kamu yang mungkin penasaran yang suka kue sus terutama. Jujur saya juga sangat-sangat suka kue sus ya. Okay. Jadi kalau udah ada snack book yang diincer itu pasti ya. Tapi kue susnya bahkan enggak biasa, extraordinary ini tuh, berada dengan banyak bentuk, varian, rasa juga ya. Tuh bisa aja langsung pas grand opening kamu ke sana buat beli. Ya, yeah, mana tahu dapat promo. Nah, gitu. Kak, aku mau tahu juga nih kalau secara personal buat kakak bisa sampai membuka atau grand opening outlet nih gimana sih kak?
2: Grand opening itu sih sebenarnya nggak cuma buat buka, sekedar buat buka toko ya, tapi justru menurut saya itu adalah sebuah perjalanan yang awalnya dimulai dari rumah sampai akhirnya punya tempat sendiri. Jadi ya tentunya pasti tentu ada rasa senang, ada rasa takut, ada rasa deg-degan juga. Tapi grand opening itu jadi kayak tanggung jawab nih yang lebih besar, karena harus konsisten jualan kan. Dan itu grand opening sendiri itu buat buat saya sendiri itu merupakan perjalanan awal yang baru malah buat Kika Bake sendiri gitu. Okay. Karena kan biasanya dari rumah bahkan cuma PO-PO aja, terus gimana nih akhirnya jualan dari store, harus setiap hari jualan, gimana caranya gitu.
1: Harus meredikan setiap hari ya kak ya.
2: Iya, meredikan setiap hari gitu. Dan bagaimana juga cara promosinya gitu kan. Gitu sih.
1: Oke, ini dari awal memang kakak sendirian kah? Ini sampai grand opening udah ada berapa apa sih namanya? Orang pegawai ya, karyawan gitu.
2: Awalnya sih sendirian ya. Dulu sampai kemarin pas lebaran itu benar-benar keteteran.
1: Oh, banyak orderan.
2: Iya, kebetulan ramai banget di trip gitu kemarin pas lebaran akhirnya dari sendiri, tapi akhirnya punya asisten, ada artis saya di rumah yang bantuin. Nah, sekarang karena udah mau buka, jadi akhirnya saya nambah satu orang lagi yang khusus buat bantuin saya gitu.
1: Oke, siap. Enggak menutup kemungkinan ke depannya kalau memang bagus, bener. Wah, bisa jadi
2: tempat
1: buka lowongan kerja juga ya kak ya. Amin ya.
2: Amin, amin. Semoga bisa jadi berkat buat orang lain lah.
1: Betul, amin. Nah, ini aku mau bongkar dapurnya kak. Bikin kue sus susah gak?
2: Bikin kue sus itu sebenarnya kalau dari resepnya terlihat sederhana ya. Cuma bahan-bahannya kan cuma dari tepung, dari telur, dari susu, dari air, sama butter atau margarin gitu. Tapi justru karena dia resepnya sederhana, jadi tekniknya itu yang agak sedikit tricky gitu. Karena konsistensi, karena kan ukuran telur kan berbeda-beda ya, kelembapan adonan juga mempengaruhi, sama suhu oven juga sangat mempengaruhi hasil akhirnya gitu. Jadi kalau nggak pas sama nggak coba trial berkali-kali, nanti bisa juga hasilnya kurang baik gitu, atau nggak hasilnya nggak pas gitu, nggak mengembang dengan baik gitu.
1: Oke, jadi yang paling tricky dari ngebuat kue sus adalah di tekniknya. Ya, ini betul. Sejauh ini 6 tahunan mungkin kak, selama proses untuk menemukan akhirnya tekstur atau rasa yang pas, kakak udah berapa kali nyoba trial error tuh? Aduh, pernah nggak?
2: Aduh, udah nggak kehitung.
1: udah nggak kehitung
2: berapa kali juga gagalnya gitu ya. Okay. Namanya kita trial error pasti ada lah gagalnya. Pernah juga kan kelihatan kokoh nih di dalam oven, sekalinya pas dikeluarkan ternyata dalamnya masih lembab gitu.
1: Bisa gitu ya?
2: Bisa. Jadi dia langsung pelan-pelan nanti dia ngempes gitu. Bisa juga kalau adonannya terlalu cair gitu kan, dia akan melebar di dalam oven. Sedangkan kalau dia terlalu kental, nanti dia agak sedikit susah mengembang di dalam oven, jadi gak terlalu mengembang dengan baik gitu.
1: Oh, itu dari adonannya itu ya kak ya. Kalau dari isiannya apakah ada kesulitan tersendiri gak?
2: Kalau dari karena kita terlalu banyak varian rasanya ya, tentu jadi memakan waktu sih. Jadi kayak harus bikin flanya masing-masing gitu. Manage waktunya sih yang lebih ke gimana cara manage waktunya supaya flanya ini bisa ready gitu tepat waktu, karena varian flanya kan banyak gitu ya.
1: Itu sih waktunya aja ya berarti ya kak ya. Kalau bahan baku di Samarinda gampang lah ya carinya.
2: Enggak juga sih.
1: Iya
2: kak? Iya, kayak misalnya kayak rasa taro ya, bubuk rasa taro ya.
1: Ada rasa taro. Ada. Oh iya, tadi ya enggak ingat ya.
2: ada rasa taro. Itu bubuk taro kan di sini agak yang bagus itu agak susah ya. Jadi banyak juga belinya tuh di dari luar gitu. Tapi untungnya sih karena bahan, kalau bahan kulitnya kan bahannya sederhana ya. Jadi pasti ada aja sih di Samarinda.
1: Oh, berarti dari isiannya itu tadi ya, bahan bakunya lumayan susah nyarinya, ada beberapa lah
2: ya. Ada beberapa lah yang susah nyarinya. Nah, masuk buah durian ya.
1: Oh iya, ada durian juga. Oke Kak, ini juga tadi sempat di awal mau tahu juga nih, kan variannya banyak, bentuk-bentuknya pun banyak. Itu Kakak idenya dari mana? Apakah belajar sendiri resepnya atau seperti apa?
2: Idenya sih pertama dari salah waktu itu nonton YouTube dari Jepang ya. Iya, jadi terinspirasi lah. Ternyata cream puff ini bisa banyak ya jenis varian rasanya gitu. Bisa macam-macam gitu. Akhirnya trial error resep sendiri sampai akhirnya nyiptain, ya udah rasanya berbagai macam rasa ini gitu. Inspirasinya sih dari situ sih.
1: Oh, udah mainnya jauh banget teman berada ke Jepang langsung. Walaupun lewat YouTube.
2: Iya, lewat YouTube ya. Bener-bener.
1: Oke, jadi otodidak gitu ya Kak ya.
2: Iya, otodidak sih. Tapi ya juga tetap nyontoh dari beberapa kayak chef-chef ternama di YouTube juga kan. Kayak misalnya Chef Luvita itu kan juga sering banget bagi-bagiin resep-resep buat diplomat-diplomat krim. Tapi kan gimana rasa mereka kan rata-rata rasanya original ya. Nah, gimana caranya kita buat nemuin rasa yang unik seperti rasa strawberry cheese, rasa taro dan lain-lain, itu ya kita trial error sendiri sih.
1: Ini kan seperti Kakak bilang tadi juga, krim pop ternyata responnya sangat positif sekali di Samarinda ya Kak ya. Itu pernah paling berkesan banget bisa sampai berapa Kak ordernya?
2: Aduh, pernah tuh pas lebaran kemarin tuh puncaknya yang bener-bener sampai di luar luar ekspektasi, hampir seribuan pieces. Itu bener-bener, iya banyak banget. Itu bahkan ada customer kita yang dia cuma lihat dari threads, minta nomor nama IG kita, terus dia tiba-tiba langsung order tanpa nanya gitu, tanpa nanya harga langsung tiba-tiba order banyak gitu. Itu ya paling berkesan sih buat kita. Dan juga ada event pas kayak waktu itu kita juga sering ikut bazar ya.
1: Iya.
2: Dan banyak customer itu yang kayaknya mungkin awalnya mungkin coba-coba kan. Satu, ternyata dia kembali sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Aduh, itu rasanya itu yang paling
1: seneng
2: berkesan.
1: Seneng banget sih. Repeat order.
2: Repeat order langsung gitu kan, secara langsung. Itu udah paling yang berkesan sih buat kita.
1: Itu kalau untuk owner kuliner gitu ya, teman berada repeat ordernya berarti gak ada duanya nih.
2: Apalagi customer yang gak pernah review, tahu-tahu
1: jadi pelanggan.
2: Kali buka PO langsung nih, tiba-tiba Kak mau pesen ini.
1: Waduh, luar biasa ya. Pasti jadi satu yang menyenangkan juga. Itu makin memotivasi untuk terus berjualan ya sih Kak?
2: Bener banget. Karena dari situ kan ternyata mikir, oh ternyata awalnya kan juga mikir ya, cream puff ini kan udah produk yang banyak ya, banyak sudah yang jual. Tapi ternyata pas responnya positif, ternyata ternyata masih banyak peminatnya. Gitu, akhirnya kita kembangin lah dari varian rasanya supaya customer juga nggak cuma itu aja rasa yang dia cobain kan, tapi juga ada variasi-variasi unik yang mungkin customer mau cobain gitu.
1: Berarti inovasi rasa, inovasi bentuk dan sebagainya itu jadi salah satu strateginya Kakak juga nggak sih untuk menghadapi persaingan?
2: Iya benar
1: ya kan? Atau sekarang kan apa ya, jajanan kekinian juga banyak ya Kak yang viral-viral.
2: Iya, banget itu.
1: Itu gimana tuh Kak, nggak mau ikutan juga Dubai Dubai cream puff yang rasanya pistachio?
2: Mungkin nggak menutup kemungkinan. Gitu kan, kedepannya tentu kita harus ngikutin tren juga inovasi gitu. Mungkin kedepannya ada kue sus isi Dubai cuy gitu
1: harganya 100.
2: Aduh, jadi nggak kebayang berapa harganya gitu kan. Jadi tentu, tapi kita tetap harus mengandalkan identitas Kika itu sendiri. Cream puff mungkin boleh, tren itu kan akan selalu ada ya. tapi caranya kita tuh harus tetap menjaga kualitas, konsisten dengan rasa kita supaya pelanggan-pelanggan setia kita itu tetap percaya dengan kita gitu, dengan produk kita gitu sih.
1: Pokoknya ya udah, inovasi pasti akan selalu ada, tapi tetap yang jadi bahasanya itu apa ya, signature atau apanya itu kan yang pasti peminatnya banyak tuh harus dipertahankan ya.
2: Oke,
1: luar biasa banget. Nih kalau pendengar kita yang mungkin lagi dengerin nih, Kakak sebagai owner merekomendasikan yang mana? Kalau pertama kali coba?
2: Pertama kali coba, kalau buat dari segi rasa nih ya, tentu rasa vanila sama coklat ya yang umum ya.
1: Orinya karena, ya.
2: Iya, orinya. Karena walaupun ori kan setiap saya rasa sih setiap pembeli apa setiap penjual punya rasanya masing-masing yang unik. Jadi harus cobain rasa coklat sama originalnya dari Kika sendiri. Tapi kalau untuk varian kulitnya mungkin kita saranin dari sus buah gitu atau krim buah karena menurut saya itu kombinasi rasa vanila dengan buah yang segar itu enak banget sih.
1: Iya pernah. Eh sumpah. Iya iya. Itu yang kotakan aja enak nomor apa yang gitu yang premium ya.
2: Jadi harus cobain itu sih. Terus yang kedua mungkin ke eclair. Eclair kan ada rasa coklat buat pecinta coklat kan sudah coklat. Double coklat nih lagi, jadi lebih terasa coklatnya gitu.
1: Ini kalau boleh tahu range harganya berapa kak? Apakah ada semacam paket-paket bundling yang dijualin?
2: Oh ada, tentu ada sih nanti paket bundlingnya. Cuma kalau dari range harganya kita jualnya termasuk murah ya di Samarinda ini. Sekitar dari range dari 7-9 ribu
1: paling. Sebesar itu loh 7 ribu teman-teman murah lumayan ya.
2: Lumayan kan soalnya
1: feelingnya banyak juga ya kak. Feelingnya isinya.
2: Feelingnya penuh tuh. Jadi boleh dicobain.
1: Oke. 7-9 ribuan
2: ya,
1: gitu.
2: Iya benar nanti kalo, ada paket bundlingnya juga.
1: Oh ya itu kayak semacam kalau beli banyak pastinya ada ya,
2: tentu,
1: ya
2: tentu.
1: Gitu ya kak ya. Oke, itu yang penasaran gimana teman-teman dua mungkin cek aja ya Instagramnya dulu ya. Nanti
2: Instagram
1: sebelum datang ke grand openingnya tapi tanggalnya belum tahu ya kak.
2: Iya masih dirahasiakan nanti pantengin aja di IG kita ya.
1: Oke oke. Kak mau ini dong bagiin fun fact soal krim puff atau kue sus nih. Karena saya tuh kayak pernah juga apa ya nggak sengaja mungkin karena nggak tahu nih kak dikasihin kue sus terus saya simpan aja di suhu ruang taunya sorenya tuh udah ini
2: ya,
1: udah nggak enak
2: bener.
1: Itu ada nggak fun fact kayak gitu yang harus kita tahu tuh kak soal krim puff.
2: Oke, krim puff itu sebenarnya lebih enak dimakan saat masih fresh ya. Pas baru dibeli masih dingin dan kalau memang pun nggak mau langsung dimakan itu lebih baik disimpan di kulkas apalagi kalau khusus produknya Kika dia pakai produk dairy gitu ada campuran dengan whipping krimnya, jadi dia kurang tahan buat di suhu ruang gitu, paling maksimal ya sekitar 5 jam lah di suhu ruang, apalagi dengan cuaca Samarinda yang cukup panas ya. Jadi kita saranin kalau memang belum langsung dimakan, boleh disimpan di kulkas dan maksimal dimakan itu 1 hari atau maksimal besoknya.
1: Dia termasuk makanan yang wajib langsung dimakan.
2: Iya,
1: kalau bisa ya tuh.
2: Kalau bisa langsung dimakan.
1: Paling enak pakai kopi, teh atau gimana tuh, Kak?
2: Paling enak kayaknya kopi
1: deh. Oh, kopi. Kopi person ini nomor 2 ya. Oke. Nah, ini juga mungkin karena udah mepet nih Kak waktu kita. Nih, nanti kan mau grand opening. Apa harapan Kakak? Ya, atau mimpi, ada mimpi atau target tertentu gak sih setelah ini?
2: Tentunya pengennya Kikanya terus berkembang ya, walaupun secara perlahan tetap berkembang, makin dikenal sama masyarakat. Terus yang pasti bagaimana Kika juga bisa menjadi, ya itu saya bilang berkat buat masyarakat sekitarnya. Gak cuma dari lapangan pekerjaan, tapi juga bagi dari hal-hal yang bisa kita bagikan gitu. Yang pastinya pengennya Kika bisa dikenal di masyarakat Samarinda sih.
1: Oke, gitu. Ih amin ya kalau kayak gitu ya. Mudah-mudahan sukses nanti grand openingnya kayak ya.
2: Amin, terima kasih.
1: Oke, dan makin berkembang juga usahanya. Boleh kak ajak deh pendengar kita mungkin tadi selain nanti ke lokasi gitu ya. Itu kalau mau order gimana caranya?
2: Oke, buat pendengar RRI Pro 2 Samarinda boleh banget nih yang mau cobain krim puffnya Kika pantengin aja di IG-nya at by Kika Bags. Itu biasanya kita open PO setiap weekend gitu. Setiap weekend jadi boleh ikutan PO-nya nanti biasanya kita juga ada ready-in sih kalau misalnya memang ada lebih gitu.
1: Apakah nanti akan merambah ke ini Kak? Marketplace atau itu driver gitu
2: Pasti nanti pasti tentunya kalau ketika store-nya sudah buka nanti pasti kita ada juga di ada di Gojek ataupun apapun
1: siap oke makasih kak
2: ya, terima kasih
1: ya dari
2: sudah diundang ya
1: Kika Bags tahun berdua yang spesial banget ngejual cream puff ya ini kamu yang suka ini udah cobain aja langsung ya mudah sukses ya kak
2: ya, terima kasih
1: ya kalau gitu teman-teman tadi jangan kemana-mana aku masih bakal nemenin kamu di santai siang nanti sampai jam 3 sore.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
1: Oh,
0: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
1: Pantas.
0: Kenapa?
1: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
0: itu sih kamu yang ada.

Oke, masih 88.5 FM, teman terbaik kamu, teman terdua di santai siang. Aku bagiin informasi-informasi putar dunia olahraga lagi nih, teman terdua, untuk hari ini. Jadi, 3 petembak air pistol putri Indonesia bakal menghadapi ujian besar di level Asia pada Asian Games AC Nagoya 2026, Kamis ini, teman terdua. Ada Wira Sukmana, Muhammad Iqbal, Raja Prabowo, dan Sultanul Aulia Ma'ruf yang akan turun di nomor 10 meter air pistol putra. Kualifikasi dimulai pukul 7.45 waktu Indonesia Barat di Aichi Prefectural General Shooting Gallery Toyota Jepang, di mana penampilan mereka bukan cuma menentukan hasil individu nantinya, tapi juga posisi Indonesia di nomor bergu. Dan menariknya, tim ini merupakan perpaduan pengalaman dan talenta muda, teman-teman. Sultanul dan Iqbal itu sebelumnya sudah pernah sebenarnya menunjukkan kemampuan di kejuaraan Asia Rifle Pistol 2026 di New Delhi. Sultanul bahkan meraih medali perunggu ya setelah menembus final nomor junior, sementara Iqbal juga berhasil lolos ke final dan finish di posisi keempat. Ya, dan kini keduanya mendapat tantangan baru karena harus bersaing di level senior Asia. Sementara itu, Wira datang dengan pengalaman yang lebih banyak. Di Piala Dunia IASSF di Hangzhou, China Juli lalu, dia finish di posisi ke-21 dari 87 peserta ya. Di Asian Games ketiganya akan berhadapan dengan para petembak kuat dari China, Korea Selatan, India, Kazakhstan hingga Uzbekistan, teman-teman. Targetnya pun ganda. Selain membantu Indonesia bersaing di nomor bergu, mereka juga harus tampil konsisten dalam 6 seri tembakan untuk menembus 8 besar dan lolos ke final individu yang digelar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Ya, dan Indonesia juga menurunkan Wally Hamsan dan Yamima Natalia Sinaga di nomor mixed skeet team. Kualifikasi dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan finalnya dijadwalkan pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Jadi, Kamis pagi tadi, teman perdua, perjalanan para penembak Indonesia tuh udah dimulai ya sejak awal hari, dan ini mungkin hasilnya sudah ada gitu, teman perdua ya, dan kita harapin hasilnya benar-benar maksimal dan berikan yang terbaik pastinya untuk Indonesia.

0: dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu nggak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas, mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak, ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak, ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

Tahun kedua FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai hari ini, tapi yang lebih dulu bertanding adalah tim-tim dari divisi 2 ya tahun kedua. Turnamen ini terbilang baru di kawasan Asia, walau membawa nama ASEAN, pesertanya ternyata enggak cuma berasal dari Asia Tenggara aja nih ya, bahkan salah satu tuan rumahnya adalah Hong Kong. Nah, pertandingan pembuka akan mempertemukan Laos dan Brunei di Stadion Mongkok Kowloon Hong Kong Kamis sore ini jam 16 waktu Indonesia Barat ya. Jadi keduanya tergabung di grup A barengan sama Hong Kong, sementara grup B dihuni Kamboja, Myanmar dan Timor Leste. Ngapain Hong Kong ikut? Dia mau jadi bagian ASEAN nih kayak tahun kedua. Setelah Laos versus Brunei, ada pertandingan Myanmar lawan Timor Leste yang dimainkan di stadion yang sama nantinya pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, dan kompetisi divisi 2 ini akan berlangsung sampai 3 Oktober. Pesertanya merupakan negara-negara dengan peringkat yang relatif lebih rendah dibandingin tim-tim yang tampil di divisi 1. Sementara itu divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 baru dimulai besok ya. Laga pembukanya adalah Bangladesh melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Di divisi 1 ada 8 tim yang terbagi ke 2 grup. Grup A dihuni Indonesia, Singapura, Malaysia dan Bangladesh. Sedangkan grup B diisi Vietnam, Thailand, Filipina dan Pakistan. Seluruh pertandingan grup A nantinya akan digelar di Jakarta, sementara grup B dimainkan di Bandung. Bedanya di divisi 1 bukan cuma ada perebutan juara, ada juga pertandingan perebutan tempat ketiga yang mempertemukan dua runner up grup gitu teman-teman dua. Kompetisinya juga berlangsung lebih panjang sampai 5 Oktober. Jadi buat hari ini ada dua pertandingan divisi 2 yang bisa disaksikan, yaitu Laos melawan Brunei di jam 4 sore waktu Indonesia Barat, terus ada Myanmar menghadapi Timor Leste di jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau teman-teman dua.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
3: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
2: Hah? Serius?
3: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
2: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
3: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
2: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
3: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
4: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Cristiano Ronaldo tahun 2002 masih punya satu target besar yang pengen dia kejar. Ini ia bukan cuman mencetak gol ke 1000 dalam karirnya aja. Ronaldo juga ternyata pengen membawa timnas Portugal kembali jadi juara UEFA Nations League ya. Saat ini Ronaldo udah mengkoleksi 979 gol. Berarti berapa gol lagi tahun 2002 supaya dia bisa punya 1000? Yang jelas di karir profesional dia udah meraih 979 gol, rencananya yaitu 833 gol dicetak barengan sama klubnya dia dan 146 gol untuk Portugal. Artinya CR7 ini tinggal membutuhkan 21 gol lagi ya untuk mencapai angka 1000. Dan Ronaldo juga bahkan mengaku kalau bisa mencetak gol ke 1000 bersama timnas Portugal, momen itu akan terasa sangat spesial pasti ya buat dia ya tentu saja, karena ini bisa jadi salah satu puncak dari perjalanan panjang karirnya. Tapi menariknya Ronaldo menegaskan kalau dirinya gak mau terlalu terobsesi dengan angka tersebut. Dia lebih memilih menikmati setiap pertandingan dan menjalani karirnya hari demi hari aja gitu lah teman peradua. Entah nanti sampai dia pensiun apakah bisa 1000 gol atau 1111 gol. Ya mana tahu kan itu paling cantik ya teman peradua ya. Ronaldo sendiri sempat mempertimbangkan masa depannya bersama Portugal setelah mereka tersingkir di Piala Dunia 2026 kemarin. Dia bareng Portugal itu kalah dari Spanyol di babak 16 besar ya teman berada, sebelum akhirnya Spanyol keluar sebagai juara. Namun setelah berdiskusi dengan Federasi Sepak Bola Portugal dan pelatih baru Jorge Jesus, Ronaldo akhirnya memutuskan untuk tetap barengan sama Selecao tahun kedua ya. Dan menurutnya selama dirinya masih dipercaya dan merasa bisa membantu tim, dia akan terus bermain untuk Portugal. Jadi belum ada keinginan untuk pensiun gitu ya. Tapi dia juga gak punya dia juga punya batas yang jelas. Kalau suatu saat merasa udah gak memberikan kontribusi, terus gak bisa mencetak gol lagi, atau memang gak lagi dibutuhkan pelatih, Ronaldo mengatakan dirinya akan jadi orang pertama yang mundur gitu ya teman berdua. Dan sekarang Portugal memasuki era baru bareng sama Jorge Jesus yang menggantikan Roberto Martinez teman berdua. Laga melawan Wales Jumat nanti akan jadi pertandingan pertama pelatih ini untuk menjadi pelatih timnas Portugal gitu ya. Soal kapan akan pensiun, dia juga belum mau menentukan waktunya. Dia milih menikmati perjalanan yang masih tersisa aja atau teman berdua.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
1: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam.

0: Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

semua. Emang ada persewaannya, ini jelas bukan halmu.

Tapi berdua ada enggak sih ya dari kamu yang enggak sabar nonton The Batman Part 2? Ini si pemeran utama Robert Pattinson baru aja ngasih bocoran soal film terbarunya ini tentang berdua The Batman Part 2. Iya, jadi dia bilang film keduanya bakal punya pendekatan yang berbeda dibanding sama film pertamanya. Jadi walaupun masih membawa nuansa dari The Batman sebelumnya, sequelnya disebut bakal terasa jauh lebih ambisius tahun kedua. Yang menurutnya film pertama memang udah mencoba menghadirkan pendekatan yang berbeda terhadap karakter Batman. Nah, di film keduanya nanti pendekatannya juga akan kembali dikembangkan dengan cara yang baru. Yang menariknya, Pattinson juga mengaku enggak sabar melihat hasil akhirnya tahun kedua. Ya, di mana The Batman Part 2 sendiri kembali memperlihatkan Pattinson sebagai Bruce Wayne alias Batman. Film ini masih digarap sama Matt Reeves yang sebelumnya menyutradarai The Batman pada 2022 tahun kedua ya. Dan untuk jadwal tayangnya film ini rencananya baru akan hadir di bioskop pada 18 Februari 2028. Masih 2 tahun lagi. Jadi penggemar Batman masih harus cukup lama menunggu. Soal pemain juga, Robert Pattinson kabarnya bakal berada acting nantinya dengan Scarlett Johansson ya, dan Sebastian Stan. Berapa nama lain kayak Charles Dance, ada Brian Troy Henry, juga Sebastian Koch yang disebut ikut terlibat ya tahun kedua. Tapi sampai sekarang detail soal ceritanya tuh masih dirahasiakan. Jadi untuk sementara kita baru bisa menunggu seperti apa kejutan yang disiapkan Matt Reeves ya, dan juga Robert Pattinson tahun kedua. Tapi yang jelas sih, kalau benar-benar seambisius yang disebut tadi, The Batman Part 2 ini kayaknya bakal ngebawa pengalaman yang cukup berbeda ya dari film-film pertamanya tuh.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: RRI Pro 2 Samarinda.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Mitos atau fakta?
8: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
9: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
7: Mitos atau fakta?

Tahun per dua ada yang udah dengerin belum sih lagu terbarunya Lisa Blackpink yang judulnya Sawadika. Waduh, ini kabarnya baru rilis udah nyetak prestasi di Billboard Hot 100 untuk tahun per dua ya. Jadi single Sawadikanya Lisa ini yang akan masuk dalam mini album Press Play. Ya, lagi menikmati kejayaan di chart Billboard Hot 100 tahun 2002 ya. Jadi Billboard Hot 100 itu mencatat lagu-lagu paling laris di Amerika Serikat tiap pekan. Dan di periode pekan 20-26 September ini, Sawadika udah bertahan 2 pekan di chart tersebut. Per 23 September aja waktu Amerika Serikat kemarin ya, lagu yang MV-nya berlatar kota Bangkok itu duduk di posisi 93 Hot 100, dan lagu ini debut di chart pekan lalu dengan menduduki peringkat 69 tahun berdua. Dari pencapaian ini, Sawadika resmi jadi lagu solo ketiga Lisa yang menghabiskan lebih dari satu pekan di Billboard Hot 100. Sebelumnya ada Money di yang rilis 2021 ya, dan kolaborasi dengan Raye and Doja Cat Born Again 2025 yang juga eksis di chart US tersebut teman berdua. Di chart Billboard berbeda, Lalisa Manobal juga gak malu-malu menunjukkan taringnya. Sawadika menempati peringkat 35 ya di chart Global Exchange US, lalu posisi 54 di Global 200. Belum lama ini Lisa juga merilis video performance untuk Sawadika melengkapi musik video yang udah dirilis sejak 4 September lalu. Pada hari ini, tepatnya pagi tadi, MV Sawadika aja tuh masih trending di YouTube. Posisi 28 ya tahun berada, walaupun agak jauh, tapi ya gak apa-apa, udah trending ya maksudnya. Lagu kita belum. Dan totalnya udah 180.614.687 views. Udah berapa kali kamu relapse nontonnya tuh tahun berada. Single Sawadika ini merupakan pembuka ya untuk EP alias mini album terbaru Lisa berjudul Press Play yang akan rilis bulan Oktober nanti. Lisa juga ikut tercantum sebagai komposer dan penulis lirik buat lagu ini. Dan di album tersebut dia berkolaborasi dengan beberapa musisi lain ya, termasuk Mark Williams, Raul Cabina, Rachel Weisz, dan Danny Chang tahun berdua. Tom Bridge dan Oji Volta menjabat sebagai produser single Sawadika. Dua nama ini udah gak asing lagi di skena K-pop ya, salah satunya pernah berkolaborasi dengan rekan Blackpink Lisa yaitu Rose ya, dia juga pernah collab tuh bareng sama Rose tahun berdua.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Tahu berdua ada nggak dari kamu yang nungguin prequelnya film 5 cm yang kalau tiap 17 Agustus itu sering banget diputar ya di layar kaca Indonesia, ya layar TV, layar kaca gak tuh. Nah ini ada kabar terbaru ya untuk film 5 cm, tepatnya prequelnya teman berdua, cerita yang sempat populer pada 2012 ini bakal kembali lewat film berjudul 5 cm Revolusi Hati. Yang menariknya film ini merupakan prequel yang mengambil latar saat para karakter utama itu masih duduk di bangku SMP gitu ya teman-teman. Karena itu pemerannya juga diisi oleh aktor-aktor muda yang udah nonton film sebelumnya. Yang pertama kan teman-teman mereka udah pada kuliah tuh. Nah ini prequelnya tuh sebelum mereka kuliah alias pas masih SMP. Jadi Roman King ini dipercaya memerankan Jafran, karakter yang sebelumnya dimainkan sama Herjunot Ali. Ia ada juga Ali Fikri sebagai Asep, Bima Sena nanti berperan sebagai Ari Wibowo, Rachel Aselah sebagai Ajijah, Ronggo Farkhamer sebagai Rico, dan Olivia Morrison sebagai Astri teman berdua. Film yang disutradarai sama Emil Rahad ini bakal fokus ke kehidupannya Jafran saat masih SMP, jauh sebelum dia bertemu Genta, Riani, Ariel, dan teman-temannya. Pergantian total pemain sempat mendapat sorotan dan komentar pro kontra dari netizen, tapi para pemain muda ini milih untuk gak menjadikan komentar tersebut sebagai ban. Ya masa yang meranin pemeran utama yang sebelumnya kan gak mungkin ya teman berdua, pas SMP mukanya udah pada udah gede-gede semua tuh. Jadi Ali Fikri mengatakan mereka justru ingin membuktikan kalau 5 cm Revolusi Hati ini punya cerita sendiri nantinya ya, dengan karakter generasi baru tapi tetap ngebawa semangat persahabatan dan petualangan gitu lah ya. Dan untuk jalan ceritanya detail lengkap masih dirahasiakan, tapi produser Sunil Saraya menyebut film ini akan mengeksplorasi perjalanan Jafran sejak masa SMP. Sementara itu film sentimeter sebelumnya memang diadaptasi juga dari novel karyanya Doni Dirgantoro ya teman berdua, dan menceritakan persahabatan 5 anak muda yang diuji lewat perjalanan mendaki Gunung Semeru. Nah di prequelnya ini kisah tersebut akan diperkenalkan kembali lewat generasi baru 5 cm Revolusi Hati, dan tengah dipersiapkan tayang di bioskop akhir 2026 ini. Jadi yang penasaran tungguin aja ya teman-teman.

0: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

Plan Pro 2 penjualan tiket umum untuk General Say Day itunya konser Big Bang yang bakal berlangsung di Jakarta ya tahun Pro 2. Nah, ini apa kan udah mulai dibuka hari ini Kamis 24 September dan dua kategori tiket terpantau paling cepat dipesan hingga ludes terjual alias sold out. Kalau biasanya kalau gelar konser di Sabarinda sendiri tuh biasanya berminggu-minggu gitu ya teman-teman. Terada ini hari pertama udah habis, waduh. Tiket kategori Ultimate VIP dan CT 6 terpantau ludes terjual atau sold out dalam kurun waktu 1 jam aja tuh setelah penjualan dibuka teman-teman berdua. Dan berdasarkan pantauan status penjualan di salah satu situs atau platform penjualan tiket gitu teman-teman berdua, tiket kelas tertinggi yakni Ultimate VIP A dan Ultimate VIP B seharga Rp6.500.000 itu resmi dipastikan habis ya, bahkan hanya dalam berapa menit penjualan aja. Yang mana situasi ini konsisten terjadi sejak penjualan tiket untuk Day One ya, serta seluruh presale yang berlangsung selama ini. Sedangkan kategori VIP lainnya itu ada Diamond VIP seharga 6 juta dan Golden VIP seharga 5.500.000 terpantau baru habis dipesan dan masih tersedia si tahun kedua. Selain kategori yang paling mahal, deretan kategori CT terus CT 6A seharga 1.850.000 tercatat sold out juga, sedangkan CT 6B 6B dengan nominal yang sama sudah berstatus penuh dipesan alias full booket juga tahun berdua. Sedangkan kategori terjangkau yang memiliki catatan research view yaitu CT 7A dan CT 7B seharga Rp1.550.000 juga telah mengantongi status full booket tahun berdua. Seluruh harga tiket tersebut belum termasuk 10% pajak pemerintah ya, 6% platform fee dan biaya administrasi juga, jadi dipastikan harganya jauh lebih mahal daripada itu sih tahun berdua. Dan konser Big Bang di Jakarta ini resmi ditambah jadi 2 hari yang menyusul tingginya antusias penggemar hingga ngebuat seluruh kategori tingkat untuk Day One yang berlangsung pada 16 Januari 2027 itu habis terjual. Ya secara Big Bang kan kemarin sempat hiatus berapa lama gitu tahun produk dan akhirnya bakal konser lagi, jadi pasti antusiasnya meningkat. YG juga selaku agensi mengumumkan hari tambahan untuk rangkaian Big Bang tadi 6/2027 World Tour ini dijadwalkan berlangsung Minggu 17 Januari 2027 27 di Jakarta International Stadium Jazz pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan konser Big Bang World Tour Cosmos in Jakarta ini jadi perayaan 20 tahun Big Bang sekaligus menandai kali pertama grup itu kembali menggelar tour konser dalam 9 tahun terakhir. Kini aktif dengan formasi trio aja ya yang digawangi oleh GD, Taeyang, Daesung ya karena Seungri keluar terus satunya siapa lupa aku namanya. Nah itu kemana tuh dia item berdua. Nah Big Bang dijadwalkan terus berkeliling dunia mulai 21 Agustus 2026 hingga Februari 2027 dan sepanjang periode tour ini mereka bersiap menyambangi 18 kota besar di berbagai belahan dunia dengan total 31 pertunjukan yang sudah masuk dalam agenda resmi ya. Dan untuk konser di Jakarta sendiri ini nanti di Jakarta International Stadium ya tahun 2022 16 dan 17 Januari 2027 ya. Itu terpantau udah ada berapa yang habis, tapi kalau kamu mungkin ada niatan mau nonton lagi tahun 2022 nonton juga ya, ada masih beberapa kategori yang kayaknya masih available untuk kamu pesan sekarang sebelum kehabisan ya. Mana tahu mau nonton, nggak tahu lagi kapan nih Big Bang bisa ke Indonesia ya di Januari tahun 2022. Oke, mungkin sampai sini aja deh untuk informasi-informasi yang udah aku hadirin buat kamu tahun 2022 di Santai Siang 24 September 2026 ya. Aku mau pamit dulu, jangan kemana-mana. Ntar masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikutnya untuk bawain programnya Pro 2 sampai tutup acara jam 12 malam. Aku Lija pamit, bye.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innasyirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Dari kawasan siar Jalan MM nomor 8 Samarinda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Sore hari ini barengan sama Anum Citra bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga tetap sehat walafiat pastinya. Nah, pastinya juga teman Pro 2 ya, aku bakal kasih tahu nih ya kali ini beberapa informasi buat kamu. Dan kali ini kita beralih ke negara Dubai ya, yang dimana Dubai sendiri mengganti istilah ibu rumah tangga itu jadi pembentuk generasi tuh teman Pro 2. Dan sekarang ya Dubai gak lagi mengenal istilah ibu rumah tangga sebagai gantinya. Salah satu kota terbesar di Uni Emirat Arab ini menggunakan istilah pembentuk generasi atau generation shaper untuk menyebut peran seorang istri atau ibu yang fokus mengurus anak dan keluarga. Perubahan istilah ini sebenarnya udah telah dilakukan pada bulan Maret 2026 kemarin, tapi dalam memperingati hari ibu, namun belakangan istilah itu kembali ramai diperbincangkan tuh teman Pro 2. Dan keputusan untuk mengubah istilah ini itu muncul dari putra mahkota Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum yang menginstruksikan otoritas pengembangan masyarakat untuk mengganti gelar ibu rumah tangga menjadi pembentuk generasi, di mana langkah ini tujuannya untuk mengakui peran penting seorang ibu yang masih dianggap sebelah mata. Peran ibu rumah tangga sering dianggap sepele tuh teman Pro 2, padahal penting juga untuk membantu keluarga, komunitas, dan tatanan masyarakat yang lebih luas. Dengan memperkenalkan istilah pembentuk generasi, Dubai itu coba membingkai ulang peran atau kontribusi aktif seorang ibu dalam membangun bangsa ya, bukan sekedar peran domestik yang pasif aja tuh teman Pro 2. Sheikh Hamdan menyoroti pengaruh seorang ibu, dia menggambarkan sosok ibu itu sebagai sekolah pertama, tempat anak mempelajari nilai-nilai penting seperti rasa memiliki, tanggung jawab, dan juga identitas. Pelajaran itu juga awalnya ya penting ya dalam bangun masyarakat yang kuat dan kohesif. Dan arahan untuk mengadopsi gelar baru itu mencerminkan visi dari WEA yang lebih luas untuk mengangkat peran sosial yang berkontribusi pada pembangunan nasional jangka panjang teman Pro 2. Walaupun hanya bersifat simbolis, perubahan terminologi ini itu membawa bobot budaya dan sosial. Dan perubahan ini itu mengakui para ibu yang mendedikasikan waktunya untuk membesarkan anak-anaknya secara aktif gitu ya, itu berarti ikut berperan dalam membentuk generasi mendatang tuh teman Pro 2. Wah, bagus banget ya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
3: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Ayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Teman berdua, kita lanjut lagi kali ini datang dari jalur pendakian Torehan yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Yang ada di Nusa Tenggara Barat itu ditutup sementara akibat kebakaran hutan yang terjadi di Bukit Setampol Resort Torehan atau Teman Pro 2 ya. Di mana penutupan ini mulai berlaku pada kemarin ya 23 September 2026 dan diteruskan hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Jadi ini diambil dari data sementara dari BPBD NTB melaporkan bahwa area yang terdampak kebakaran itu mencapai 127 hektar dan dinominasi vegetasi rumput ilalang. Adapun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan di mana Balai TNGR ini juga bersama pihak terkait segera melakukan penanganan di lokasi. Jadi upaya itu dilakukan melalui koordinasi dengan TNI Polri dan pemangku kepentingan lainnya serta pemadaman awal yang melibatkan Manggala Agni dan masyarakat peduli api itu Teman Pro 2. Jadi lokasi yang cukup jauh dari area tebing itu ditambah kondisi berkabut gitu ya serta angin menjadi salah satu kendala dalam proses penanganan dan petugas tambahan juga disiapkan untuk membantu pemadaman tuh Teman Pro 2 ya. Sekali lagi ya bahwa ini tuh benar-benar gak enak untuk kita semua gitu ya, kabut-kabut kayak gitu ya, semoga lekas reda gitu ya, semoga juga turun hujan jadi bisa membantu meredakan kebakaran-kebakaran yang terjadi dan tidak ada lagi kekeringan lagi tuh Teman Pro 2.

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
4: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Selamat sore teman Pro 2, di sore hari ini sudah di pukul 4 sore ya teman Pro 2. Kali ini waktunya di sore ceria dan kita bakal mengenal pemuda ya teman Pro 2 yang berprestasi asal Indonesia. Dan kali ini bisa dibilang salah satu yang termuda nih teman Pro 2. Kita bakal berkenalan dengan Roxalyn Sintawinilang ya, yang usianya tuh masih 19 tahun 10 bulan tuh teman Pro 2 ya. Dimana dia tuh juga udah menuntaskan studi di sarjananya di UGM. Rekan-rekan sangkatannya tuh yang mayoritasnya usianya tuh 22 tahun, tapi dia sendiri yang masih 19 tahun aja udah lulus duluan tuh teman Pro 2. Dan karena itulah gadis yang akrab disapa Wilang itu juga ditetapkan sebagai lulusan termuda dalam wisuda program sarjana dan sarjana terapan UGM tuh teman Pro 2. Jadi sebenarnya itu bukan pertama kalinya Wilang menjadi yang termuda, karena sejak dia tuh duduk di bangku sekolah gitu ya teman Pro 2, Wilang tuh tercatat juga sebagai peserta didik paling muda gitu. Dimana saat itu juga ya perjalanan pendidikan Wilang juga ya teman Pro 2 bisa lebih cepat dibandingkan kebanyakan anak-anak seusianya gitu ya. Dan dia kemudian beberapa kali juga menjadi peserta didik termuda, bahkan sebelum menyandang predikat lulusan termuda UGM. Wilang juga pernah tercatat juga nih teman Pro 2 sebagai Gajah Mada muda atau yang termuda, walaupun juga bisa dibilang menjadi yang lebih muda dari teman-teman sangkatan ya. Bukan berarti perjalanan pendidikannya itu juga selalu mudah tuh teman Pro 2. Malahan sejak sekolah dia tuh sering banget juga ya jadi alasan Wilang tak bisa mengambil kesempatan yang diinginkan. Nanti kita lanjut lagi pastinya, stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
3: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
4: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
2: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
3: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
4: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
3: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
2: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
4: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Teman berdua ya, Wilang memang udah memulai pendidikan formalnya itu pada usia yang relatif muda, saat anak-anak usianya itu mungkin berada di jenjang pendidikan anak kondisi, usia dini gitu ya. Dia tuh udah duduk di bangku sekolah dasar. Selain curi start dan ambil kursi SD sejak usia 5 tahun, Wilang sendiri juga berhasil ya menyelesaikan pendidikan kelas 4 dan kelas 5-nya hanya dalam waktu 1 tahun tuh teman berdua, dan itu juga dilakukan berdasarkan rekomendasi dari gurunya. Dan alhasil ketika memasuki lingkungan pendidikan berikutnya, Wilang sendiri terbiasa berada di antara peserta didik yang usianya lebih tua gitu ya. Dan kondisi itu berlanjut ketika dia menjadi mahasiswa di UGM. Dan sebagaimana yang udah disinggung sebelumnya juga teman Pro2, menjadi yang termuda itu tidak selalu menguntungkan. Kadang Wilang juga terpentok syarat usia. Pengalaman ini juga terjadi ketika Wilang tuh masih usianya 12 tahun. Saat itu dia tuh pengen ngedaftar program beasiswa untuk melanjutkan sekolah menengah atas dan juga luar negeri gitu ya. Dan berkali-kali direkomendasikan oleh guru untuk melakukan percepatan, jelas Wilang juga punya kesempatan untuk itu serta program tersebut, tapi sayangnya usianya masih belum memenuhi syarat. Program tersebut juga menyyaratkan peserta berusia setidaknya 15 tahun. Wilang kala itu juga baru usianya 12 tahun sehingga dia itu masih belum bisa mengambil kesempatan itu. Dan walaupun begitu juga, kesempatan itu mendapatkan pengalaman internasionalnya akhirnya tetap datang saat ia menjadi mahasiswa UGM. Dan kali ini usia tidak lagi menjadi penghalang tuh teman Pro2.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
3: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
2: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
3: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
2: Hehehe, iya deh, iya.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

Teman berdua ya, ketika memasuki semester 5 hingga 6, Wilang sendiri mengikuti program pertukaran pelajar selama 1 tahun di Faculty of Agriculture Yamagata University Jepang. Di mana pengalaman itu juga bukan sekedar perjalanan akademik luar negeri aja, tapi di Jepang ya, Wilang sendiri juga sekaligus mengerjakan penelitian yang kemudian menjadi bagian dari skripsinya itu juga. Dia bergabung dengan Laboratory of Forest Product dan meneliti Philodendron Amurens Rep, ya teman berdua, itu adalah tanaman yang dikenal dengan nama Amur Cork Tree, di mana ya pengobatan tradisional Tiongkok dan Jepang, bagian kulit batang tanaman ini telah digunakan untuk bahan pengobatan dan kulit batangnya dikenal dengan nama Cortex Philodendri, terutama Pro 2. Di mana dari tanaman itulah Wilang juga mengembangkan penelitian skripsinya, judulnya adalah Profil Metabolit Sekunder dan Aktivitas Antioksidan Ekstrakulik Batang dari Daun Philodendron Amurens Rep. Dan juga dari penelitian itu juga Wilang tuh membagikan aktivitas antioksidan dari ekstrak bagian kulit batang dan juga daun, dan mengetahui itu juga dia menggunakan dua pendekatan utama, yaitu gas kromatografi dan juga ada metode DPPH, di mana ini merupakan metode analisis yang digunakan untuk memisahkan sekaligus juga mengidentifikasi sebagai senyawa dalam suatu sampel tutupan peraduan. Dan DPPH ini merupakan salah satu metode yang lazim digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan suatu bahan. Prinsip sederhananya ya, bisa melihat kemampuan senyawa dalam sampel untuk bisa menangkap radikal bebas. Semakin besar kemampuan suatu ekstrak meredam radikal itu, semakin tinggi juga aktivitas antioksidan yang ditunjukkan dalam pengujiannya. Dia juga ini ya teman-teman berdua, hasil penelitian Wilang justru menunjukkan potensi antioksidannya tuh masih relatif rendah jika dibandingkan dengan vitamin C maupun sejumlah tumbuhan lain yang sudah diketahui memiliki aktivis antioksidan terutama Pro 2. Jadi bisa dibilang temuannya ini menjadi salah satu hal yang penting penelitian bagi Wilang, karena memang penelitian ini tentang tanaman itu juga gak selalu berakhir pada kesimpulan ya, bahwa suatu tanaman itu punya khasiat yang tinggi terutama Pro 2. Dan akhirnya ya teman Pro 2 sebagai teman satu angkatannya yang udah lebih dulu memasuki fase penelitian dan pengerjaan tugas akhir, situasi itu juga yang membuat Wilang harus kembali menyesuaikan ritmenya. Dia kemudian juga berkomunikasi ya dengan banyak teman satu angkatan yang udah bersamanya sejak semester pertama. Dukungan juga datang dari lingkungan barunya ini. Dan pada semester 7 Wilang juga menjadi asisten praktikum di sana, dan dia juga bertemu dengan banyak orang yang membangun relasi baru di lingkungan Fakultas Biologi UGM. Dan interaksi sosialnya ini juga ya teman berdua membantunya untuk berbagai hal, mulai dari berdiskusi tentang tugas akademik sampai mempersiapkan ujian juga tuh teman berdua. Dan pada usia ketika sebagian orang tuh udah masuki tahun kedua kuliah, Wilang tuh juga udah menyelesaikan pendidikan sarjananya, di mana dia adalah lulusan termuda dalam wisuda program sarjana dan sarjana terapan di Graha Saba Pramana. Dan sebagai pembanding aja, usia rata-rata 3.193 lulusan program sarjana UGM itu mencapai 22 tahun 6 bulan 15 hari. Wilang sendiri menyelesaikan studinya pada usia 19 tahun 9 bulan 20 hari terutama Pro 2. Jadi selisih usia itu yang membuat namanya diumumkan langsung oleh Rektor UGM Profesor Ova Emilia sebagai lulusan termuda. Itu dia teman Pro 2, kali ini kita habis berkenalan dengan Wilang, atau nama lengkapnya adalah Roxalin Si Tanwin Nilang ya, yang usianya tuh masih 19 tahun tapi sudah mendapatkan sarjana dan juga cum laude teman Pro 2.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Halo.
0: Halo. Yes, aku sudah enggak sendirian lagi nih teman Pro 2
1: ya.
0: Iya,
1: aku nih di sini.
0: Siapa?
1: Ada aku Rida.
0: Nah, ya, kita sore hari ini berdua aja nih teman Pro 2 iya. Karena yang satu biji nangka ini
1: lagi akit.
0: Iya, lagi atit gitu ya. Semoga cepat sembuh gitu buat Amin. Kirana pastinya ya. Nah, pastinya juga sore hari ini kita bakal temenin kamu sampai nanti merapat di jam 7 malam gitu ya. Dan kali ini aku sama Rida, hari ini kita ngomongin apa ini, Da?
1: Hari ini kita bakal ngomongin permasalahan anak muda banget nih.
0: Permasalahan
1: tentang
0: anak
1: love,
0: muda.
1: Tentang cinta.
0: Oh, aku kira masalah duit jajan.
1: Oh, lain-lain. Tapi ini antara fakta dan opini sih.
0: Oke, kenapa?
1: Karena katanya tuh apakah cinta pertama tuh sulit dilupakan?
0: Oh.
1: Bener atau enggak ya?
0: Itu ya, tapi mungkin kok tiba-tiba aku belibet ini ya. Kalau misalnya dari teman Pro 2 ya, apakah ada opini itu juga gitu ya? Maksudnya kalau masalah tentang first love itu apa ya, kayak sulit dilupain atau malah gampang dilupain?
1: Iya. Kayaknya sebenarnya tuh tergantung dari orangnya masing-masing enggak sih, Kak?
0: Bener. Nah, itu bisa kamu kasih tahu ya sama Pro 2 ya. Bisa gabungan di WhatsApp kita di mana, Rida?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 sama Rinda. Nah, kalau menurut Rida gimana nih? Untuk first love bisa apa gampang lupain atau malah sulit untuk dilupain?
1: Kalau Rida sendiri ya jujur, harus jujur ya teman Pro 2. Ya,
0: ya masa mau bohong di sini gitu ya. Benar-benar.
1: Kalau Rida sendiri sih, Rida apa ya? Mudah sih.
0: Mudah
1: banget, tapi ada syaratnya.
0: Oh, apa?
1: Harus apa ya? Harus cepat dapat penggantinya. Aduh, jangan ditiru teman berdua ya.
0: Kalau apa ya, mungkin kan karena mungkin kebetulan Rida juga misalnya ada pengganti, jadi akhirnya tuh teralihkan dan jadi nggak mikirin yang sebelumnya.
1: Iya, nggak mikirin yang sebelumnya, jadi tuh kayak hilang. Jadi kita akan fokus ke yang baru.
0: Betul.
1: Kayak gitu sih. Tapi nggak boleh ditiru, karena apa? Karena takutnya nanti yang baru tuh jadi bahan pelampiasan.
0: Iya, itu nanti bisa jadi love bombing.
1: Iya.
0: Nanti ada tuh yang ngomongin yang kayak, ih kamu jam bilang abis dari sini udah deket sama yang ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Nanti malah diomongin kan ya.
0: Iya, tapi sebenarnya ya apa ya, tergantung ini sih, maksudnya kalau misalnya kamu sendiri merasa itu tidak kayak gitu, ya udah
1: nggak apa-apa.
0: Tapi kan kalau diomongin tuh kayak
1: nggak enak
0: apa ya, nggak enak aja gitu rasanya.
1: Betul.
0: Makanya kadang diem-diem.
1: Diem-diem
0: yang kayak gerakan bawah tanah. Asik.
1: Tapi ternyata ada yang cepu. Sudah punya cowok baru lagi. Ya. Aduh, itu yang cepu ya, tuh sudah. Kayak harus di blacklist itu. Tapi Kak Anom sendiri gimana ini, Kak Anom?
0: Kalau aku sebenarnya juga ini ya, kalau misalnya untuk first love sih masih bisa dilupain. Karena mungkin yang bikin gak lupa tuh sebenarnya bukan tentang orangnya sih.
1: Betul.
0: Ya kan? Tentang perasaannya itu loh.
1: Dan pengalaman yang dikasih.
0: Itu juga gitu. Karena aku kayaknya aku pertama kali pacaran tuh kelas 2 SMP.
1: Oh my god, suhu banget ini.
0: Oh, kok suhu? Nggak tahu ya. Tapi waktu itu kayak ya udah gitu. Maksudnya ternyata untuk ngerasain jatuh cinta pertama kalinya tuh gini. Deg-degannya, adrenalinnya, ketemu dia, malunya gimana.
1: Iya, betul banget lagi.
0: Itu tuh sebenarnya yang kayak bukan berarti kita nginget orangnya, tapi kita tuh mengingat masa-masa perasaan itu tuh yang
1: awal munculnya
0: itu loh, kayak
1: betul,
0: gitu. Kamu dulu kayak waktu pertama kali deh jatuh cinta. Aku kan enggak mengulik dirimu nih, okay. Tapi dulu awal-awal tuh kayak gimana rasanya?
1: Kalau awal-awal dulu Rida tuh fun fact-nya, tapi agak jangan ditiru juga ya teman Pro 2. Karena dulu aku tuh jarang banget masuk sekolah kalau misal hujan.
0: Oh,
1: karena kan
0: rumahku
1: agak jauh ya kak, jadi tuh kayak males gitu, hujan ngapain sekolah, nanti banjir gitu. Tapi karena ada orang yang disuka dan lagi jatuh cinta, aku masuk sekolah kak.
0: Oke.
1: Jadi ibarat ternyata aku tuh punya semangat untuk menjalani hari karena orang yang aku cinta. Gitu.
0: Berarti kamu kan kayak ada motivasi buat kamu ini apa ya, kayak berarti motivasi supaya ke sekolah biar bisa ketemu dia. Kan itu kalau misalnya kamu tadi memotivasi, tapi kalau misalnya nge-breakdown perasaan kamu, kayak misalnya waktu pertama kali deket sama dia, kayak bener-bener rasain jatuh cinta yang di dalam diri kamu ini loh yang
1: kalo
0: aku kepo.
1: Sih, Waktu ke kantin sih. Kalau setiap ketemu dia kan biasa kalau cowok-cowok
0: jam
1: tuh
0: bersirkel.
1: Iya, bersirkel kan Kak. Jadi kayak kalau udah ngelihat satu orang temennya kayak aduh pasti ada dia tuh di situ, itu jantung udah dak dik duk pokoknya ya. Terus tuh kalau misalnya ini lewat depan kelas, rasa caper meningkat banget.
0: Caper meningkat. Caper meningkatnya tuh
1: agak sok cantik, agak sok cantik.
0: Oh iya, ya, langsung kayak gini-gini Kak. Aduh.
1: Kayak gitu juga sih.
0: Oh enggak, apa ya, mungkin kayak ada berasa salting-saltingnya.
1: Betul. Nah,
0: salting tuh itu juga tuh memperdua. Salah satu tanda kalau misalnya kamu jatuh cinta pertama kali, pasti ngerasain aku harus gimana ya, gimana ya.
1: Betul banget.
0: Kadang kita bingung tuh posisinya gimana. Nanti kita lanjutin lagi ya, Dak ya.
1: Oke.
0: Nanti kita balik lagi teman-teman Pro 2. Stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: ternyata teman pro 2, first love itu tuh gak hanya tentang kita tuh patah hati. Ternyata kalau misalnya kita tuh habis selesai sama hubungan pertama, kita tuh dapat banyak pengalaman loh, Kak Anum.
1: Oh benar.
0: Benar gak sih? Iya kan? Kayak ibarat setelah kita putus dari cinta pertama, untuk next hubungan kita tuh bakal tahu apa yang harus kita lakuin.
1: Nah benar, benar-benar. Jadi seakan-akan first love ini adalah sebenarnya batu loncatan kita untuk apa ya, untuk men-treat sesuatu.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul,
1: ya.
0: Iya, betul banget.
1: Kayak itu sebenarnya kayak gak ada bedanya. Kayak mungkin Rida pertama kali nyoba sesuatu, ya itu pasti ada trial and errornya, gitu-gitu. Yang akhirnya Rida, oh ternyata aku tuh ada salah di sini, berarti ini yang kuperbaikin. Oh aku tahu rasanya udah pernah nyoba, berarti mungkin di next berikutnya
0: jangan diulangin lagi.
1: Iya, begitu-begitu, kayak gitu. Iya juga sih ya.
0: Ternyata memang kayak jangan ambil sisi negatifnya terus. Makanya kadang tuh ada kan orang yang ngatain, kamu tuh ganti-ganti cowok terus, tapi ternyata dia tuh ganti laki-laki untuk bahan belajar dia. Tapi gak boleh juga sih kayak gitu sebenarnya ya.
1: Mungkin ini ya, sebenarnya benernya tuh bener, cuma kedengarannya kayak agak kasar aja agak bahasanya. Gitu. Tapi ya ini maksudnya tuh teman pro 2, kalau misalnya kita ngelihat bahwa ya kita juga pernah merasakan, kamu juga pernah merasakan first love itu gimana gitu.
0: Betul-betul.
1: Yang tadi aku bilang ya, perasaan gonjang-ganjingnya itu yang kayak kamu pertama kali ngerasain gimana. Mungkin rasanya itu beda gitu ya, yang pertama sama mungkin yang berikutnya, kedua, yang ketiga ya, atau selanjutnya gitu. Karena biasanya yang pertama itu kayak apa ya, perasaan yang
0: masih menggebu-gebu,
1: menggebu-gebu
0: gitu ya.
1: Dan kayak belum tahu kamu ngontrol di bagian yang mana.
0: Iya, betul banget lagi, Kak.
1: Kayak gitu.
0: Apalagi kan kita gak bisa paksain ya, karena setiap orang tuh beda-beda pastinya. Kalau misalnya kita kayak mencari sisi A di orang B itu kayak gak bakal ada kayak
1: Gitu
0: loh,
1: Kak. Begitu-begitu. Makanya kita juga kayak ya setidaknya tahu dulu first love kamu gimana. Tapi ini sih sebenarnya kayak ngomongin tentang cinta pertama, karena kan di dunia ini tuh serandom itu ya.
0: Iya, betul banget.
1: Ada lagi orang yang dia tuh pacaran cocok sama pacarnya yang apa-apa mungkin satu referensi. Satu suka musik, dia juga suka musik, gitu.
0: Betul.
1: Ada. Tapi ada juga ya, karena serandom itu tuh apa ya, kepribadian itu berbeda jauh tapi tetap
0: jalan gitu ya.
1: Tetap jalan bersama-sama dengan perbedaan itu, yang saling menghargai itu juga gitu. Apalagi kalau misalnya yang kayak mungkin awal-awal jatuh cinta itu ngerasain yang kayak gimana gitu. Ada juga yang dia itu first love, bahkan sampai nikah tuh sama dengan orang yang sama tuh
0: ada
1: tapi mungkin nggak semua.
0: Iya, nggak semua ya.
1: mungkin juga bisa dibilang kita bukan orangnya ya.
0: Iya, emang agak gitu. Susah ya untuk menjalin hubungan tuh kayak nggak bisa main-main teman berdua. Karena ya kembali lagi seperti di awal, kita tuh nggak bisa mengharapkan hal yang sama orang yang berbeda kayak gitu. Kadang juga jeleknya orang yang punya hubungan tuh ya, Kak, masih membawa kayak kebiasaan lama untuk hal yang baru.
1: Oke, jadi contohnya apa nih yang kebiasaan
0: kayak misalnya,
1: lama?
0: Ada ucapan yang biasa dia pakai untuk pacar lamanya, terus tiba-tiba di pacar barunya dia pakai juga. Mungkin di awal pertama kali mereka pacaran itu nggak bakal sadar, Kak. Ternyata ada nih yang kayak ngasih tahu, dulu lo si itu manggil pacarnya juga begini. Sakit banget, sumpah.
1: Tapi ini aku kayaknya pernah deh, pernah ngomong kayak gitu, tapi tuh kayak namanya masih SMA mungkin belum sadar secara sepenuhnya kalau ternyata bahasa itu tuh menyakitkan gitu. Contoh ya, misalnya kita berdua gitu ya, terus aku ngomongin sebelumnya, mantan aku sebelumnya tuh suka loh makan paha ayam pentung. Nah pas kamu lagi makan paha ayam pentung terus kayak kamu kayak bete, wah
0: bad
1: itu kayak
0: mood, gak jadi makan.
1: Bener, kayak
0: pasti mikirnya tuh yang kayak dia kayak inget mantannya nih, kayak gitu kan.
1: Padahal mungkin secara tidak sengaja terucap yang kayak mantanku tuh juga suka yang gini loh. Baru oopsie. Ya sepertinya something happen nih, gitu-gitu. Nah yang kayak gitu-gitu juga diperhatiin tuh teman produk. Tapi maksudnya kalau yang kayak gitu kamu sadar dan kamu belajar gitu ya dari kesalahan kamu, gak apa-apa gitu. Abis itu ya apa ya, ternyata itu tuh menyakitkan. Dan akhirnya aku juga tahu tuh, ternyata habis ngomong kayak gitu
0: itu,
1: diriku
0: fungsinya,
1: salah
0: fungsinya
1: ternyata.
0: Fungsinya first love tuh kayaknya juga kayak gitu sih, Kak.
1: Mm-mm.
0: Tapi kalau misalnya di first love kayaknya kita belum bisa tahu, karena mungkin di orang selanjutnya ya taunya kayak
1: Bener.
0: Gitu. Tapi ada juga nih, Kak, tipe orang yang dia gak mau pacaran sama orang yang punya mantan.
1: tipe sabar. Kita breakdown dulu. Tipe pacaran yang enggak mau sama
0: orang yang udah punya mantan. Jadi dia maunya yang kayak bener-bener dia belum pernah pacaran.
1: Oh, yang fresh.
0: Iya, yang fresh. Gimana tuh kalau tanggapan kakak gimana tuh?
1: Kalau menurut aku sih sebenarnya gimana ya? Aku kalau melihat kayak gitu tergantung sih orangnya tuh gimana gitu. Takutnya takutnya yang misalnya yang fresh ini juga masih gelagapan kan
0: agak
1: juga,
0: menguras gitu ya.
1: Iya, sama-sama hitungannya newbie gitu. Kayak emang pacaran gimana sih? Gitu ya. Maksudnya,
0: betul.
1: Oh jalan berdua ya, jalannya kemana? Ngapain?
0: Lagi, kayak ngulang ke awal lagi
1: aja. Kayak gitu. Kecuali memang dia yang kayak udah memang belum pernah pacaran, tapi kayak udah memahami kayak oh orang dengan cara dia observasi orang, oh orang pacaran tuh begini. Oh dia lihat konten orang pacaran begini. Pasti kan udah punya gambaran. Tapi kalau misalnya kayak masih SMP, SMA tuh. Waduh ya, tapi kalau menurutku yang menarik adalah SMP, SMA itu adalah kita tuh kayak mengenal, kita tuh seru banget untuk mengenal orang ini, orang yang baru. Kayak aktivitasnya dia ngapain aja, walaupun ujung-ujungnya sama-sama sekolah.
0: Iya sekolah, habis itu ketemu di mana gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul, yang kayak gitu-gitu gitu ya, tapi gak tau kenapa kayak mengenal dia yang gitu tuh seru banget. Tapi yang bikin bosan adalah karena aktivitasnya itu-itu aja. Jadi pertanyaannya template, kamu lagi apa?
0: Iya, kamu lagi apa? Udah makan belum? Nah, gitu aja tuh muter-muter.
1: Muter-muter aja.
0: Apalagi yang
1: saking,
0: masih ini.
1: Saking gak, apa ya, kalau mungkin sekarang kan kita, oh kita bisa cari topik nih, ini. Nah tapi kalau misalnya masih kecil kayak gitu tuh kadang cari topik apa juga?
0: Iya, karena memang kegiatannya kan cuma sekolah,
1: iya,
0: main, kayak gitu-gitu aja ya kayak.
1: Ngomongin temennya.
0: Iya, ngomongin temennya.
1: itu gak jauh-jauh dari sana tuh teman Pro 2.

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pro 2 FM, terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Makan apa ya?
4: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
3: Hah?
4: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: Oke, nomor 2, sebelum kita lanjut lagi ya ngomongin tentang first love itu bisa dilupain dengan segitu mudahnya atau tidak mudah sama sekali gitu ya. Nah, itu tuh nomor 2. Kali ini tapi kita mau dengerin dulu tebak suara. Yeah. Ini sebenarnya Rida udah tahu karena
1: Rida yang buat. Ya, teman pro 2 tebak bareng ya. Apa teman pro 2 juga bisa nebak?
0: Kalau misalnya di studio berarti aku nebak sendirian ini.
1: Oh iya iya betul betul.
0: Tapi boleh kasih clue dong, ini cewek atau cowok?
1: Cowok. Tapi, tapi di sini
0: ada tapinya.
1: Iya, tapi cowok, di sini itu jadi nanti dengerin ya, tapi udah tahu lagi gimana.
0: Iya,
1: tapi di sini itu dia tuh kayak agak merubah suaranya gitu
0: gitu.
1: Jadi agak sulit gitu.
0: Oh, agak sulit gitu ya. Apakah tiba-tiba jadi chipmunks? Enggak ya, enggak gitu tuh teman pro 2. Tapi mungkin langsung aja kita coba dengerin dulu untuk tebak suara sore hari ini.

0: Nah teman Pro 2, kali ini aku bakal ngasih challenge ke orang random buat main tebak suara. Yuk ikuti aku. Halo, permisi. Maaf ya ganggu waktunya bentar, boleh kenalan dulu. Namanya siapa?
1: Namaku Esther.
2: Namaku Cipa.
0: Oke, Esther dan Cipa ya. Jadi hari ini dan kali ini aku tuh bakal ngasih kalian challenge untuk tebak suara. Jadi kita main tebak suara gitu. Oke, jadi nanti aku bakal ngasih kalian suara dan kalian tebak ini suara siapa. Oke, udah siap?
3: Sudah. Guru sama yang bukan siapa-siapa kita belum, Dek. Jangan ya, Dek, ya. Kamu bukan siapa-siapanya ya, Dek, ya. Kalau berharap sama orang yang gak mungkin digapai pernah, Dek.
1: Anis.
3: Jangan ya, Dek, ya. Sakit ya, Dek, ya. Kalau cinta sendirian pernah juga, Dek. Jangan ya, Dek, ya.
0: Gak ada yang bisa jawab?
1: Gak ada.
0: Emang sini suaranya agak terubah sedikit. Jadi ini Fadil Jaidi.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Iya, jadi Fadil Jaidi. Dia lagi cosplay. Gak ada yang bisa nebak ya? Oke, terima kasih ya. Ternyata gak ada yang bisa nebak nih teman Pro 2. Aku Rida kembali ke studio.

0: Oke.
1: Agak mengkecoh dikit ya.
0: Betul, betul. Aku juga apa ya, tidak menyangka ternyata itu Fadil Jaidi.
1: Iya,
0: ya.
1: Itu dia lagi cosplay yang bikin-bikin itu nah, Kak. Apa sih yang bikin-bikin makanan tapi dia selalu gagal. Lupa lagi namanya siapa itu.
0: Ini bikin makanan aku lupa.
1: Iya lagi lupa juga lagi.
0: Iya itu teman pro 2. Iya jangan ya, Dik ya.
1: Iya, waduh,
0: lucu banget lagi. Ya sudah ya, ternyata isinya Fadil Jaidi ya, bahkan kita semua tergocek.
1: Iya, tergocek nih.
0: Karena ya kita tahu Fadil Jaidi adalah orangnya yang sangat iseng.
1: Iya.
0: Tapi isengnya tuh kayak cuman ke bapaknya aja.
1: Iya, cuman ke bapaknya.
0: Iya,
1: aja.
0: Ke siapa nama bapaknya?
1: Aduh. Pakmu.
0: Pakmu. Nah, itu gitu ya. Karena dia seneng bikin jengkel konten,
1: iya,
0: orang
1: terus
0: gitu.
1: Terus tuh konten-kontennya juga lucu banget.
0: Bener, kayak gitu. Pokoknya ada aja lah kelakuan-kelakuannya dia tuh teman berdua, salah satunya itu tadi gitu ya. Nanti kita bakal lanjut lagi pastinya ya, Rinda ya.
1: Iya.
0: Nah, buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda. Langsung aja kita dengerin The Massive featuring Phil Koplo with Besok.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: ternyata teman perdua ada juga nih tipe orang yang nyimpen
1: nyimpen orang
0: lagi nyimpen pasangannya tuh di sesuatu hal. Kayak apa contohnya? Kayak di lagu.
1: Oh, di lagu.
0: Ya, itu ya, biasa ya. Sering sih ke orang begitu.
1: Benar.
0: Jatuhnya apa ya? Kalau misalnya hubungannya udah selesai, nyetel lagu itu lagi, bah, keingetnya. Pasti. Aduh.
1: Pokoknya ya kayak apa ya? Mungkin salah satu cara move on-nya adalah dengan tidak menyetel lagu itu.
0: Iya, tapi
1: kalau misalnya kita lagi di jalan, iya, lagu itu terputar oleh orang lain atau di tempat keramaian,
0: itu langsung aduh nggak tahu lagi itu hatinya mau gimana itu ya.
1: Betul.
0: Kayak
1: aduh gitu ya, pokoknya berasa banget. Tapi kalau aku biasanya bukan di lagu sebenarnya.
0: Gimana tuh?
1: Di tempat.
0: Itu juga sering terjadi.
1: Kayak misalnya aku kan tipenya orang yang suka jalan-jalan pakai motor gitu, keliling-keliling. Kayak kebayang gitu, ih pas keliling di jam segini lewatin, contoh ya, lewatin Taman Samarinda. Ya aku keinget deh kayaknya waktu itu aku jalan sama dia. Aduh, ngomongin apa gitu.
0: Ada tuh kayaknya di jalan sambil netes tuh kayaknya air matanya.
1: Kalau saya tidak netes.
0: Oh tidak
1: gitu
0: netes
1: ya. Tapi teriak, wah gitu. Ngapain juga teriak gitu.
0: Sama si Rida juga kayak gitu. Apalagi waktu itu pernah jadiannya tuh pas banget di suatu tempat itu. Terus tuh setiap kebetulan tuh kafenya tuh bagus. Jadi kayak teman-teman, ayo nongki di sini. Terus Rida bilang kayak, nggak dulu deh. Kayaknya di sana ada sesuatu yang aku simpan. Jadi jangan dulu.
1: Mungkin nanti ya. Tunggu nanti. Maksudnya udah reda.
0: Udah siap gitu ya.
1: Ya udah siap gitu. Kalau misalnya baru aja dari situ kayak ke situ lagi tuh kayak ketahuan banget aku nggak move onnya nih. Bener. Ada temanku kayaknya dia tuh menyimpan orang, kamu tahu di mana?
0: Di mana?
1: Di tukang pentol.
0: Aduh.
1: Jadi dia akhirnya jarang beli pentol itu karena kalau dia beli pentol di situ dia keinget sama siapa dia belinya.
0: Iya lagi.
1: Iya, tapi kayak lah kan kamu ke situ cuma buat beli pentolnya.
0: Betul.
1: Tapi ya sudahlah, nama perasaan tuh nggak bisa bohong tuh teman pro dua.
0: Jangankan untuk tempat ataupun yang lain sebagainya kak, untuk warna juga ya ampun. Apalagi kan kalau cewek-cewek kayak aku suka warna pink kayak
1: warna
0: gitu kan.
1: Warna
0: kesukaan terus tiba-tiba ngelihat warna kesukaan si mantan. Dulu dia suka banget nih warna ini. Aduh itu sakit banget.
1: Kayak gitu tuh sudah apa ya teman pro dua, akhirnya kalau makin banyak yang kayak ketahan sebenarnya kita tuh makin terbatasi gitu.
0: Betul
1: kayak
0: banget.
1: Tadi sebenarnya kafe itu tuh kalau bukan karena orangnya tuh ya sebenarnya enak-enak aja.
0: Enak aja bisa didatengin.
1: Datengin aja nggak apa-apa tuh teman pro dua. Tapi kalau misalnya kamu masih ada rasa yang bagaimana ya udah nanti aja. Bukan berarti kamu nggak boleh datang ke sana.
0: Tapi ada waktunya.
1: Nanti ada waktunya. Nanti kita juga pastinya balik lagi ya Rida ya. Nah nanti kita juga sambil mendengarkan kumandang azan. Dan ya teman pro 2 di pukul 18:10 ya waktu Indonesia bagian tengah. Jadi buat kamu stay tune terus karena nanti pastinya kita bakal balik lagi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
4: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah.
3: Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah terhirup bahaya.
3: Tuh, ayo, Mak.

0: kita lanjut lagi. Ya, lanjut lagi masih di RRI Pro 2 sama Rinda 88,5 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Nah, ya teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Tadi juga kumandang azan ya. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Lanjut lagi, kita masih ngomongin tentang
1: first love.
0: First love.
1: Iya, karena kayaknya ini adalah hal yang harus kita temukan jawabannya ya.
0: Wah, betul gitu
1: kita
0: ya.
1: Kita pecahkan teman Pro 2. Benar.
0: Mungkin kalau misalnya waktu kita mengalami first love gitu, itu tuh kayak betul-betul blind spot banget gitu, yang kayak bener nggak ya, salah nggak ya, kayak gitu-gitu yang kayak semuanya jadi terasa abu-abu gitu.
1: Iya, abu-abu. Ternyata susah dilupain tuh bukan berarti kita masih punya perasaan loh.
0: Oh,
1: ini
0: iya.
1: Ada fun fact yang satu lagi nih.
0: Oke,
1: ya.
0: Apa nih? Apa nih?
1: Karena ya ternyata tuh walaupun kita tuh masih nginget-nginget dia, itu tuh bukan karena perasaan kita masih ada.
0: Kenapa?
1: Tapi ya kembali lagi seperti kenangannya aja yang belum hilang. Jadi belum tentu ada perasaan tuh. Tadi jadi kalau orang yang ngelihat temannya masih mengingat mantannya, jangan GR.
0: Jangan
1: GR ya. Jangan kayak sok tebak-tebak. Kayak kamu belum move on ya, kamu masih ini ya. Aduh, jangan kayak gitu.
0: Belum tentu
1: ada perasaan lah pokoknya.
0: Betul. Sebenarnya ya itu tadi, maksudnya tuh kan kayak apa ya, kita kalau misalnya mengingat kan juga tidak selalu 100% seperti itu. Seperti kita melakukan hal itu gitu loh.
1: Iya, betul banget.
0: Kalau misalnya kita tuh mengenang atau mengingat tentang momen itu kan kayak terasa apa ya, ada orang yang bisa mengingat detailnya itu seperti apa, tapi ada juga yang mungkin ingatnya tuh nggak sebegitu detail, tapi mungkin hanya beberapa bayang-bayang yang apa ya, kayak bisa dibilang bahasanya itu kata kuncinya lah. Jadi kayak yang sebagian part yang mungkin memorable buat dia, yang itu yang terasa tuh, yang terkenang. Kayak tadi aku keinget tuh sama yang makan paha itu gara-gara melakukan kesalahan itu.
1: Kesalahan
0: aku keinget
1: itu
0: banget detailnya gara-gara paha ayam, ya, gara-gara paha ayam. Jadi kalau lihat paha ayam
1: langsung inget.
0: Langsung ganti sayap.
1: Ganti sayap. Aku maunya dada aja.
0: Iya. Nah makanya yang kayak gitu-gitu tuh teman Pro 2.
1: Nah terus tuh ya kak, ternyata first love itu bisa jadi standar hubungan kita untuk next hubungan. Tapi menurut aku itu agak anu ya, agak red flag ya. Karena ya gak semuanya tuh harus sama. Apalagi untuk biasa, aku gak bisa nyebut ini untuk perempuan atau laki-laki. Tapi kayak kebanyakan itu dilakuin sama perempuan. Karena kan aku kayak suka cerita gitu kan sama circle-circle aku kak. Terus dia kayak yang punya pasangan baru, tapi dia selalu membandingkan, tapi aku dulu sama yang lalu gak diperlakukan kayak gini. Kenapa sama gini begini? Maksud aku kenapa? Karena memang setiap orang tuh punya alurnya sendiri dan punya sikap yang berbeda-beda kan.
0: Karena orangnya juga beda.
1: Iya
0: kan?
1: Orangnya juga beda.
0: Bener-bener.
1: Tapi menurut kak Anom gimana tuh?
0: Kalau menurut aku sih sebenarnya ya, karena masih sekolah, menurutku masih belum dewasa. Jadi menurut dia penilaiannya adalah sebuah perbandingan.
1: Iya kan.
0: Ya kalau menormalisasikan juga enggak, tapi realitinya tetap begitu adanya gitu. Mungkin kalau kita enggak berpikir yang kayak luas gitu kan ya, kayak mikirin positifnya, mungkin mikirin tentang POV lainnya gitu. Tapi ya menurut dia yang kayak ngebandingin, karena mungkin yang dia rasakan misalnya ya, dia sama yang A gitu di treat baik, ternyata yang sama yang B di treat mungkin bukan gak baik ya, tapi lebih cuek.
1: Iya lebih cuek.
0: Nah jadi tuh kayak dia mungkin melihat
1: ngerasa perbedaan gitu ya.
0: Jadi ngerasa ngelihat, oh ada perbedaan nih antara yang sebelumnya sama yang sekarang. Terus melihat perbandingan itu cuman dua orang yang itu aja, maksudnya sama sebelumnya sama yang sekarang. Makanya jadi tidak ada reference lainnya mungkin, ataupun mungkin kalau ada yang kasih masukan dia juga belum merasakan hal itu juga kayak gitu.
1: Jatuhnya kayak kalau ngebandingin terus tuh kita gak bakal dapat baiknya sih.
0: Betul.
1: Kita kalau ngikuti standar itu-itu terus kita gak bakal maju nih, stuck aja di situ.
0: Betul.
1: Terus ya.
0: Jadi itu kayak ya maksudnya kan kayak misalnya lawan jenis di luar sana kan itu banyak gitu ya. Maksudnya yang mungkin kemarin tuh ya udah kemarin-kemarin aja. Yang penting kamu tahu, oh aku ternyata pernah melakukan kesalahan ini. Gimana ya? Bukan berarti kamu ngulangin lagi, tapi gimana caranya kamu
1: bisa memperbaiki
0: hal itu di kedepannya kayak gitu. Jangan sampai kamu juga melakukan kesalahan yang sama.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Kenapa ya? Kalau misalnya keinget sama masa lalu atau kita nostalgia tuh yang diinget cuman baiknya doang. Hmm. Padahal kita nggak inget nih sakitnya tuh apa gitu.
1: Oh iya. Tapi orang tuh juga pernah tahu. Maksudnya kalau keinget itu malah ngerasain sakitnya. Karena mungkin rasanya begitu besar sakitnya ketimbang bahagianya.
0: Iya. Mungkin gitu. Memang tergantung orangnya ya, Kak.
1: Benar. Kayak gitu ya. Entah mungkin di hubungan sebelumnya tidak baik-baik aja. Kayak gitu ya. Kan ada tuh yang mengakhiri hubungan tuh kayak ya udah putus udah langsung putus. Itu tanpa menjelaskan apa-apa ya, atau menjelaskan tapi alasannya tidak make sense kayak oh bentar lagi mau ujian nih fokus belajar.
0: Itu siapa sih yang begitu? Kalau enggak aku mau fokus kerja dulu. Aduh.
1: Ya, kayak gitu-gitu. Ah ya, tapi sebenarnya ya kalau aku sendiri sebenarnya kalau mengingat hal-hal yang kayak gitu tuh kadang mengingat bukan tentang ininya sih, bukan kembali bukan ke orangnya, tapi momen-momen lucunya ya. Aja.
0: Iya, betul-betul.
1: Kayak gitu, momen lucunya, momen sedihnya apa gitu, bukan tentang orangnya kayak gitu. Kayak misalnya aku keinget kayak misalnya tadi kita ngelewatin jalan apa gitu, keinget sama momennya itu gitu ya. Kita tahu dengan siapanya gitu, tapi kayak sudah tidak memikirkan sebegitunya gitu kayak enggak 100% thinking about her gitu. Jadi betul. Mikirin tentang momennya aja sih sebenarnya.
0: Tapi ada yang paling sakit, Kak. Apa? Keingetnya tuh waktu pas sama orang baru.
1: Waduh.
0: Kayak aduh, itu sebenarnya agak jahat ya, tapi aku pernah kak di posisi itu. Waktu aku lagi misalnya lagi teleponan, terus aku juga mikir kayak oh dulu ternyata aku pernah nih teleponan juga kayak gini persis banget sama dia. Tapi jatuhnya emang jahat sih, tapi enggak tahu ya namanya otak. Namanya otak kan ya berpikirnya kemana-mana juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, kadang mikirnya kita ini menganggapnya itu sebagai dejavu aja.
0: Iya, dejavu aja.
1: Kayak, kok kayak mirip ya sama yang ini. Padahal ya cuman
0: sepintas
1: gitu aja gitu. Dan itu juga bukan yang jadi hal yang serius banget. Serius banget.
0: Kecuali langsung diomongin depan pasangannya tuh. Kemarin aku begini nih sama mantan. Jangan.
1: Tapi hebat sih untuk pasangan yang apa ya, maksudnya tuh tidak apa ya
0: mempermasalahkan
1: tidak mempermasalahkan dan tidak baper terhadap mungkin masa lalu. Yang penting kamu maksudnya
0: udah selesai.
1: Kamu iya, yang penting kamu tuh udah selesai sama dia gitu ya, sama aku. Tapi ya kamu boleh kok mengekspresikan atau merilis apa yang mau kamu omongin gitu.
0: Betul.
1: Apalagi tentang masa lalu gitu-gitu enggak apa-apa, tapi itu apresiasi sebesar-besarnya gitu untuk
0: itu
1: orang
0: emang
1: itu.
0: Hebat banget sih, Kak.
1: Benar.
0: Tapi jujur dari aku sendiri aku enggak bisa.
1: Gak
0: aku
1: bisa.
0: Kayak sakit hati banget. Kalau kamu sudah sama aku, kamu gak usah bahas orang lain kayak
1: gitu.
0: Ya walaupun hitungannya dia kan udah selesai ya sama masa lalunya, tapi aku tetap nginget, kalau misalnya dia juga ngelakukan kayak gini sama masa lalunya, aku sakit hati banget. Maksudnya kayak kenapa gak cuma di aku aja, kenapa harus ada orang lain kayak gitu.
1: Mungkin lebih tepatnya bukan membohongi, tapi lebih tepatnya tuh diem aja sih.
0: Iya
1: kan. Kalau kayak membohongi tuh kayak seakan-akan mengalihkan hal ini ke hal lainnya gitu. Padahal ya kamu tinggal gak ngomong aja, kamu udah menjaga perasaan. Misalnya menjaga perasaan Rida gitu. Biar gak sakit hati, biar gak kebawa atau pikirannya dia gak kemana-mana. Karena kalau udah kayak gitu kan nanti kamu sendiri yang repot minta maafnya. Repot tuh kayak gitu, gimana tuh minta maafnya?
0: Satu abad gitu kayaknya, satu abad banget.
1: Satu abad tuh udah ganti pasangan
0: kayaknya. Ganti pasangan, sudah jadi apa sih? Jadi tulang nih kayaknya.
1: Bener, kayak gitu. Tapi yang intinya ya teman berdua ya sebenarnya apa ya, ya hal ini tuh jadi something fun aja sih. Mengingat tentang first love kita di masa lalu gitu. Karena ya kita merasakan ini. Ini maksudnya first love untuk orang-orang kan beda-beda.
0: Kayak tadi aku
1: SMP. Korida kapan?
0: Aku juga SMP, tapi kalau yang bener-benernya SMA sih.
1: Bener-benernya SMA. Mungkin ada orang di luar sana yang ngerasain pas lagi kuliah.
0: SD mungkin.
1: Love at the first sight-nya itu gitu kan ya. Ada juga yang baru bener-bener merasakan tuh mungkin gak cuman ke pasangan gitu. Bahkan kayak ke keluarganya, aku secinta ini loh sama keluargaku.
0: Betul-betul.
1: Itu juga gak masalah tuh. Tapi ya itu kembali kalau tentang first love ini ya teman pro dua. Kadang ya kalau dibilang bahasa kasarnya jadi batu loncatan kamu bisa apa ya, jatuh cinta lebih baik kepada orang lain gitu.
0: Kayak gitu.
1: Tapi momennya itu tuh tetap berkesan untuk setiap orang. First love-nya itu bagaimana gitu ya. Bukan berarti tentang orangnya, tapi tentang feelingnya.
0: Iya betul. Nah, tentang perasaan kita
1: perasaannya
0: sendiri sih.
1: Itu.
0: Nah terus tuh kayak kalau misalnya ngebahas tentang first love lagi, ada juga orang yang setelah putus sama first love itu, dia tuh benar-benar langsung ngelupain.
1: Nah itu juga.
0: Nah itu memang kayaknya emang tergantung dari orangnya. Betul. Lagi sih. Sepertinya betul. Jawaban first love itu tuh susah move on atau enggaknya tuh memang tergantung orangnya.
1: Benar.
0: Karena memang ada orang yang kayak setelah aku selesai dari hubungan, aku enggak bakal nginget kamu lagi. Aku bakal fokus untuk kedepannya.
1: Nah, atau gini, mungkin dia bisa apa ya? Maksudnya dia bisa gampang lupa tapi tidak yang kayak untuk first love. Kayak mungkin first love menurut dia tuh ternyata se-matter itu, sepenting itu gitu ya. Jadi kayak karena dia menganggap sepenting itu jadi agak susah ya, ya udah gitu. Iya. Karena itu jalan ceritanya dia kan, betul. Dia kenapa bisa tidak bisa move onnya itu gitu. Ya nggak apa-apa, nikmatin aja dulu yang kayak gitu-gitu gitu. Tapi nanti kalau udah berikut-berikutnya udah mulai berpikir logika lah, kenapa kayak kamu kenapa sih jangan lama-lama move on gitu-gitu. Kalau udah gak bisa move on nanti bingung kamunya gimana. Kan kayak gitu pusing juga ditanya.
0: Iya pusing juga. Nanti malah stuck aja di situ-situ aja yang gak mau punya hubungan baru nanti.
1: Yang kayak gitu-gitu tuh jangan sampai tuh teman pro 2. Kalau bisa membuka lembaran baru ya kenapa enggak.
0: Iya kenapa enggak, buka aja.
1: Nah bukan yang tadi kata Rida ya kayak langsung dapat cowok baru. Itu bukan gitu bahasanya.
0: Iya bukan kayak gitu
1: ya. Iya tapi maksudnya membuka lembaran baru ya untuk kamu juga gitu pastinya tuh teman pro 2. Nah itu aja untuk siaran kita hari ini.
0: Iya, tidak kerasa sekali
1: tidak
0: ya, Kak.
1: Tidak kerasa pastinya Tetap Mempro 2 udah mau merapat di jam 7 malam gitu ya. Waktunya Rida sepertinya bakal pamit.
0: Iya, bakal pamit teman-teman.
1: Ini langsung pulang atau mau keliling-keliling dulu?
0: Keliling-keliling dulu deh kayaknya nih ya.
1: Muter Tenggarong.
0: Iya, muter Tenggarong, muter sama Rinda.
1: Padahal dia udah kayak aku mau pulang.
0: Pembohongan publik ini deh kayaknya.
1: Ya sudah, waktunya kita berdua, enggak sih Rida yang bakal pamit undur diri. Nanti aku bakal lanjut lagi sama Aulia Lun nih sama Pro 2 di English Corner. Dan buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda. Bye-bye.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afghan.

Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Indonesia.
1: Wayang, salah satu mahakarya budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Tidak sekedar tontonan, wayang adalah tuntunan yang syarat makna. Wayang merupakan seni pertunjukan tradisional yang menggunakan boneka kulit, kayu, atau bahkan manusia sebagai medium cerita. Pertunjukan wayang biasanya dibawakan oleh seorang dalang yang tidak hanya memainkan boneka, tetapi juga menyuarakan tokoh-tokohnya hingga mengendalikan irama musik gamelan. Tak heran, UNESCO menetapkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tahun 2003.
2: Waduh, nyantol.
1: Sebuah pengakuan bahwa wayang adalah warisan budaya dunia yang lahir dari Indonesia. Tahukah kamu? Wayang punya beragam jenis. Ada wayang kulit yang paling populer di Jawa, wayang golek khas Sunda, hingga wayang orang yang diperankan langsung oleh manusia. Menariknya, kisah dalam wayang bukan hanya sekedar cerita perang Pandawa dan Kurawa. Banyak pesan moral tentang kejujuran, kesetiaan, hingga kepemimpinan yang disampaikan lewat lakon-lakon wayang. Bahkan, dalam setiap pertunjukan wayang kulit, ada segmen khusus berisi humor yang disebut gara-gara. Di mana para punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong hadir untuk menghibur sekaligus menyampaikan kritik sosial dengan cara jenaka. Wayang adalah cermin kehidupan. Ia menyatukan seni, filsafat, dan nilai-nilai kehidupan dalam satu pertunjukan yang indah. Dari panggung tradisional hingga layar digital, wayang terus hidup sebagai jati diri bangsa. Karena menjaga wayang berarti menjaga warisan budaya Indonesia.
0: Ini Indonesia.

0: Hai hai.
1: Hai teman Pro 2. Good
0: morning. Yes. Welcome back to English Corner teman Pro 2 with me Aulia Lun and also
1: Anom Citro.
0: How are you tonight?
1: Yeah. I'm not really fine because I feel like a sick yesterday,
0: okay.
1: And now I have some recovery times after this.
0: Yay, he said yeah. He's been sleeping for like 12 hours?
1: Huh?
0: Tidur 12 jam gak tadi kak?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya, I wake up at 11 a.m.
0: Okay, 11 a.m.
1: Yes, yeah, for the recovery because of sick yesterday. Ini apa sih bahasa Inggrisnya ikan bindeng?
0: Minus is bindeng aja.
1: Oh
0: kayaknya
1: yeah, minus
0: ya.
1: Very bindeng right now.
0: Indonesian English ya hari ini ya.
1: Yes, di English Corner hari ini pastinya yes. Teman Pro 2 ya kita seru-seruan untuk berbahasa Inggris.
0: Betul. For this evening teman Pro 2 ada words of the day ya. Dan kita bakal mulai dulu dari belajar tentang giving direction.
1: Giving direction.
0: Yes.
1: Yang kita tahu mungkin teman Pro 2 taunya One Direction.
0: One Direction. Dan aku baru ngeh kalau diterjemahin One Direction itu kayak nama band Indo banget.
1: Apa itu?
0: Satu arah.
1: Waduh.
0: Atau searah ya?
1: Oh iya, searah.
0: Searah.
1: Lebih tepatnya nama tempat kopi sih.
0: Iya lagi One Direction.
1: Yes.
0: Jadi teman Pro 2 emang direction ini tuh umumnya pakai format kayak go to somewhere gitu.
1: Betul.
0: Atau turn left or turn right dan kawan-kawannya, go along bla bla bla and next to. Jadi sebelum kita itu nyobain untuk ngasih tau orang ini di mana
1: yes.
0: Gitu kan. Ada beberapa adverb of place yang bisa kamu pakai. Kamu pernah enggak ngobrol sama orang asing terus dia nanya kayak where is Botswana gitu-gitu.
1: Kalau nanya sih ya pernah, tapi dulu mungkin masih bingung gitu ya. Bahkan sampai sekarang bingung berbahasa Inggrisnya gitu. Pernah, tapi pasti kita akan mau ngasih directnya gitu kan dari mana, mau kemana gitu kan. Itu kita ngasih pasti arah-arah, oh kita belok kiri, belok kanan. Nah ini kita pakai namanya turn.
0: Turn,
1: nah.
0: Oh benar, berarti kan om kayak sir turn left,
1: yeah.
0: Turn right,
1: turn go. Ya pokoknya lost gitu ya. Enggak.
0: Artinya lurus gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Okay. Tapi ya itu, maksudnya kalau turn ini ya sama Pro 2 itu juga penting gitu buat direction buat mereka-mereka gitu juga. Apalagi mungkin kamu keluar negeri gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Ini juga dipakai bisa menggunakan turn untuk memberitahu seseorang berbelok ke arah tertentu.
0: Yes.
1: Misalnya kiri ya turn left ya atau juga belok kanan itu turn right gitu ya. Atau biasanya di kondangan itu yang
0: apa?
1: Putar ke kiri nih. Oh itu.
0: Coba switch. Apa gitu ya. Apa putar apa sih? Apa putar itu? Lupa deh.
1: Apa ya? Swing around around gitu enggak sih? Iya kan? Around around left around right gitu. Putar ke kiri nih.
0: Lalu semuanya diterjemahin ya. Atau kalau misalnya teman Pro 2 kamu itu lagi main PS.
1: Yes.
0: Itu kan dari apanya tuh kak nama yang
1: controllernya
0: itu?
1: Joystick.
0: Itu joystick sebetulnya ya.
1: Iya.
0: Kan itu ada tulisan R2, L2.
1: Oh iya gitu. Benar.
0: Kan kadang suka kebalik-balik ya.
1: Betul.
0: Karena lupa yang penting L itu yang di sebelah kiri.
1: Betul.
0: Yang ya.
1: Ah itu juga ada tuh keterangan kayak gitu tuh di kaos kaki.
0: Oh ada kak?
1: Iya.
0: Oh,
1: ya, iya. Iya, tempelan atau enggak dikasih tanda LR.
0: Oh iya.
1: Nah, itu menandakan kalau itu ada left yang kiri, R yang kanan. Nah, gitu.
0: Dan ini juga next dari aku ada satu kata lagi.
1: Apalah?
0: Near.
1: Near. Oke.
0: Ini biasanya kita bisa ngasih tahu kalau ini RRI ada di dekatnya lembus mana gitu.
1: Ah, atau memposisikan diri kita di dekat mana.
0: Yoi, bisa juga.
1: Kayak gitu.
0: Near the station, habis itu near the swalayan, apalagi near the school and
1: near else. Near from me.
0: Near,
1: and
0: kok kayak
1: school? Where are you?
0: Kok galau banget. Near from you. Tapi benar sih itu sering banget dipakai buat lirik lagu juga sih ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi itu dipakai untuk nunjukin tentang kedekatan kita sama si orang secara bukan physically ya, teman Pro, tapi kayak Emosional lah kayaknya. Iya,
1: ya, emosional
0: gitu.
1: Iya, iya benar-benar itu
0: kamu
1: sih.
0: Kamu bisa pakai juga ini untuk nanya-nanya teman pro 2 kayak is there a pharmacy near here? Ada enggak sih ini apotek di dekat sini?
1: Iya, gitu. Itu juga. Ya, kalau enggak menanyakan kamu di dekat mana? Oh, aku dekat ini nih, dekat Tenggarong. Wah, jauh ya. Iya, kamunya dekat, kitanya yang jauh.
0: Tenggarongnya Tenggarong yang ujung.
1: Betul, udah mau ke Kota Baru.
0: Kota Baru? Ada enggak namanya Kota Baru? Kota Bangun enggak sih?
1: Oh iya, Kota Bangun. Kota Baru. New City.
0: New City. Ini kalau Kota Bangun apa?
1: Wake Up City.
0: Ya.
1: Aduh.
0: Kalau tadi di deket, satunya lagi di Ganom.
1: Nah, yang satunya ini adalah Across ya. Dimana kalau kamu belum tahu nih teman Pro 2, Across ini digunakan untuk menunjukkan lokasi yang memang berada di seberang suatu tempat atau jalan gitu ya. Nih ada Across From, yaitu di seberang suatu tempat. Ada Across the Street, itu di seberang jalan. Nah, nih ada contohnya nih itu ada The bank is across from the supermarket. Jadi itu banknya itu berada di seberangnya dari supermarket itu.
0: Atau misalnya teman pro 2, temanmu ini ada nanya kayak, ih aku mau betul ya beli kopi di mana ya kafenya? Across the street ada.
1: Itu ada langsung gitu kan, langsung direct ke tempatnya kesana. Kayak gitu, itu jauh lebih gampang sih, simple banget kayak
0: dan
1: gitu.
0: Dan emang dia nggak seribet itu juga sih kalau misalnya kita mau bikin ini dalam satu kalimat gitu ya. Kamu boleh langsung jawab dengan across the street itu udah
1: seperti
0: maksudnya di seberang jalan itu udah tahu.
1: Betul, gitu. Kayak gitu-gitu.
0: Nih
1: ya.
0: Udah di seberang, udah di deket, sekarang di samping.
1: Ah.
0: Ini ada dua opsi teman pro 2, ada beside dan juga
1: next to.
0: Kalau beside itu literally di samping. Next to juga sebenarnya sama, benar-benar yang di sebelah juga.
1: Iya.
0: Jadi kamu sebenarnya kalau mau pilih salah satunya boleh banget, dan mostly orang-orang itu pada pakainya next to
1: gitu ya. Atau kayak misalnya sebenarnya itu tuh bukan next to tapi deretan itu. Nah, jadi kayak next to two house from gitu-gitu loh.
0: Ya,
1: kayak bisa dipakai, maksudnya ada deretan kan bisa di sebelahnya tapi bisa di sebelahnya.
0: Iya, kayak dua kayak
1: gitu.
0: Dua bangunan setelah
1: nah,
0: ini.
1: Iya.
0: Pro 2,
1: betul,
0: ya.
1: Itu bisa dipakai juga gitu teman-teman.
0: Dan menurut aku untuk giving direction ini cukup sederhana sih, karena kita sendiri tuh udah lumayan awam, udah ada maps
1: betul.
0: Di handphone ya kan.
1: Iya.
0: Terus juga teman Pro 2 itu sering kita pakai untuk daily conversation.
1: Betul.
0: Misalnya sama orang asing tuh paling sering nanya jalan soalnya.
1: Benar, ini tuh maksudnya udah karena ini menunjukkan arah, seharusnya tuh yang serius gitu, bukan ini diseleng-selengin biar jadi sesuatu yang menarik gitu. Kalau udah arah, udah pasti harus direct ke tujuannya gitu.
0: Dan teman pro 2 nanti coba dipraktekin ya sama teman-teman kamu mungkin.
1: Betul.
0: Nanti kalau udah salah satunya sesat berarti ada
1: berarti,
0: yang salah tuh dari situ.
1: Iya, tiba-tiba across you gitu. Okay, lah gimana?
0: Dimananya? Ya udah abis ini teman pro 2 kita bakal lanjut lagi. Ya, but kamu masih bisa untuk kirimin kita sentence challenge,
1: atau
0: ceritain ke kita kamu tipe orang yang suka binge watching atau ya udah nungguin weekly release aja.
1: Nah.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Teman Pro 2 abis dengerin lagunya Elliot James Reyah yang judulnya I Think They Call This Love.
1: Ini lagunya sangat ini sih, dewasa sekali.
0: Enggak cuma lagunya, liriknya ya, tapi juga suaranya.
1: Suaranya mature sekali.
0: Bapak aku aja teman Pro 2 ya, yang kelahiran 70-an denger ini dia masa kayak kayak ini kita kembali ke masa lalu.
1: Oh, ya. Vibesnya berasa sih ya.
0: Dan stylenya dia tuh emang low key kayak si ini. Siapa kak namanya? Elvis.
1: Elvis Presley.
0: Nah, itu
1: juga
0: salah satu orang yang emang dia kagumin teman Pro 2 si Elliot. Jadi dia coba bawain vibesnya juga di tahun segini.
1: Itu ini kan zaman-zaman bapak mau prime-primenya waktu itu gitu kan ya.
0: Yang katanya kelas aja dia pakai kacamata hitam.
1: Kacamata hitam.
0: Jangan kan lihat papan tulis, lihat muka teman enggak juga. Tadi song of the day-nya kita teman Pro 2, just in case ya kamu belum tahu, I Think They Call This Love ini tuh nyeritain tentang the feeling of falling in love for the first time. Jadi it reminds us that everyone experiences love differently. Jadi ada yang ngerasa kalau aku tuh harusnya ini udah diajakin pacaran belum sih, tapi ada yang bilang ya udah momennya dinikmatin aja dulu.
1: Gitu. Oh gitu, tentang perasaannya gitu
0: tentang
1: ya.
0: Perasaan, benar.
1: Yes,
0: dan hari ini kita juga bakal belajar kalau ada beberapa vocabulary dan juga expression yang bisa kamu pakai dari lirik-lirik lagu yang udah kamu dengerin tadi.
1: Nah, kita breakdown nih ya.
0: Yang pertama,
1: vocabs-nya adalah hesitation.
0: Hesitation
1: tuh kayak JKT gitu ya.
0: Kenapa aku JKT?
1: Oh itu rotation, masih rotation. Sorry.
0: Stop gak. Dikit sih.
1: Benar.
0: Sepupuan itu.
1: Oh iya, persepupuan.
0: Ya, sepupuan
1: dua kali lah ya. Benar. Nggak tahu aku keingetnya tuh pasti begitu, tapi typo gitu, beda ternyata bahasanya.
0: Beda ini hesitation.
1: Ya ini hesitation tuh teman Pro 2 ya. Hesitation never helps ya. How could this be anything else gitu. Jadi ada di verse satunya ini yang artinya perasaan ragu ya ternyata itu sebelum membuat keputusan atau before making a decision or taking action gitu ya. Contohnya after a moment of hesitation she said yes.
0: Betul. Dan ini kalau konteksnya di lagunya tuh kayak gini loh. Ngapain sih ragu-ragu lagi? Gak mungkin dia gak jadi pacarku gitu.
1: Gaswal.
0: Menyala.
1: Lanjut lagi loh.
0: Ada expression teman Pro 2, let's face it. Let's face it, mungkin kita mikirnya face itu kan ya muka.
1: Wajah
0: gitu
1: ya.
0: Masa let's ayo muka ini
1: kok bisa
0: ya.
1: Gitu
0: bukan ya teman Bro 2, ini expression yang artinya kamu tuh kudu berani untuk ngadepin sesuatu, face it dihadapi
1: gitu ya.
0: Especially untuk nyelesain sesuatu yang sebenarnya itu udah clear banget, jadi kamu nggak bisa ngebantah dan kayak ya udah ini antara apa ya sebutannya ya, apa ya,
1: kayak
0: antara,
1: do or die nggak sih?
0: Iya do or die, benar aku terima bilang.
1: Iya do or die, ya udah jadi kamu
0: ya udah
1: lakuin aja. Kalau kalah ya udah kalah, kalau menang ya selamat ya,
0: beruntung
1: gitu.
0: Berarti
1: betul.
0: Dan kamu bisa pakai kata face it ini, contohnya kayak gini, kalau lagi nggak bisa nyelesain tugas sama teman kamu walaupun udah deadline-nya malam ini banget gitu, bisa kamu bilangin kayak gini, let's face it we're not going to finish this task today.
1: Ya
0: kayak ya udahlah pasrah
1: pasrah. Semangat bisa. Yang penting tetap dijalanin, dihadapi. Asik
0: kamu
1: gitu ya.
0: Kamu bisa juga masukin ini lagu buat playlist kamu yang mungkin pengen dikasihin buat seseorang itu
1: bisa.
0: Jadi,
1: gitu ya.
0: Emang liriknya aku suka banget sih.
1: Tapi hati-hati ya, nanti bapakmu dengerin malah bapakmu nostalgia.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Yay, welcome back teman Pro 2 to English Corner. Nah, welcome back.
1: Yes, Yoi. Tidak hanya Not just only. Two of us
0: just,
1: ya.
0: Just the two of us. Sekarang udah just the four of us.
1: Just nah. Juice.
0: Itu anu gak sih? Minuman gak sih?
1: Anyway, jadul banget ya.
0: Anyway teman Pro 2, this evening kita yes. ditemenin sama teman-teman dari ESCUGM. Ada Aswita Rianti dan juga Lydia Natasha.
1: Halo.
0: Hai, boleh,
1: boleh. Boleh near the bisa, microphone.
0: Near the microphone.
1: Yes. Nah, okay. Check the sound. Where's your sound?
0: Yay. Hey. How are you guys? I'm good. Yeah, I'm
1: okay.
0: good.
1: Okay.
0: You too?
2: Yes.
0: Okay. You three?
1: Me. Wah.
0: Berhitung
1: dimulai tuh ya. Oke.
0: Okay. So, this evening we will talking about which one you choose, binge watching or weekly release. Nah, ini kalian berdua tipenya yang mana nih?
1: Nah.
0: Boleh Aswita dulu.
1: Aswita gimana?
2: Kalau aku sendiri sih Kak, biasanya suka yang weekly release. Karena kayak lebih excited gitu nungguinnya kan. Setiap minggunya.
1: Okay.
0: Ada yang ini ya, kayak ada yang diincer gitu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Dikejar di antara kesibukan.
1: Kalau kamu biasanya nonton apa? Weekly release tuh biasa kan serial gitu kan ya. Nah, itu biasa nonton apa? K-drama kah
2: yeah,
1: or something?
2: Like K-drama. Oh.
0: K-drama.
1: What's your favorite?
2: Yang terakhir saya nonton itu judulnya Teach You Listen.
0: Oh, Teach You Listen.
2: Yeah,
0: oh. Oh ya, ini dari web komik ya dia ya.
1: Iya.
0: Ini recommended enggak buat teman Pro 2 nih?
2: Recommend banget.
0: Terutama yang biasanya kalau genre-genre action kayak gini yang emang bukan fans K-drama pun masuk gitu loh.
1: Ini apa namanya? Genrenya
0: Action.
1: Atau apa genrenya discrimination?
0: Action ya kak ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Masa discrimination? Keberatan banget tuh untuk drakor tuh. Okay. Nih, kalau
1: mukanya
0: mana,
1: mukanya
0: Lydia?
1: Pucet tapi. Belum apa-apa.
0: Chill. Oke. Okay. Kalau kamu Lydia?
2: Same sih sama kayak Aspita juga. Cuman kalau buat beberapa series gitu kak. Kalau ditumpuk-tumpuk tuh kadang kayak bikin agak lupa nggak sih sama alurnya.
1: Oh, iya. Oke.
2: Beberapa aja sih.
0: Oh, kebalikan Kak Anom berarti.
1: Kenapa?
0: Kalau kata Kak Anom tadi, Kak Anom kalau misalnya kudu nonton, kalau bisa binge watching supaya nggak lupa alur sebelumnya. Kalau Lydia ternyata malah jadi lupa kalau binge watching.
1: Nah, iya.
0: Boleh.
1: Atau
0: enggak
1: dia karena sering mix ya, makanya jadi lupa.
2: Jadi kayak mix kayak nyampur sana sini juga sih nontonnya. Jadi kayak
1: Iya, jadi kayak yang ini belum selesai nih, masih belasan episode. Nonton dulu yang lain, nonton dulu anime, nonton dulu kayak drama.
0: Okay.
1: Habis itu yang ke new episode baru kamu kayak yang kemarin apa ya?
0: Nanti tiba-tiba Cinderella-nya ada di battlefield.
1: Oh iya. Lo kok udah di sana?
0: Kok tiba-tiba di sini? Nah, biasa hal-halnya gitu nih.
1: Benar. Iya. Nah, kalau misalnya kalian sendiri itu ya, what kind of series makes you want to be watch immediately? Siapa duluan nih?
0: Siapa nih?
1: Ya boleh Lydia.
2: Kalau aku lebih ke trailer atau horror sih.
0: Kayak
2: yang kemarin baru-baru rame juga sih kayak di Ghost in the Cell.
1: Oh, Ghost in the Cell.
2: Itu kan kayak horornya oh my god banget gitu, kayak keren
1: yes.
2: gitu.
0: Aku udah nonton sih kemarin and it's quite scary for me karena aku mungkin emang enggak cocok sama genre gore ya.
2: Yeah.
0: Jadi pas kan ada dia kayak oh ya Allah.
1: Gore-nya nih ngagetin kah atau gore-nya. Bagaimana?
0: Apa ya?
1: Oh, gore something gak scary.
0: Oh, iya. Gak eyes pleasing banget pokoknya.
1: Like a blood.
0: Something
1: of. Like that.
0: Yep, dan ya tau lah, red lah ya.
1: Yeah.
0: And I don't like it. Aku gak tegan sih. Tapi kalau horror, kamu ngincar sensasi apanya Lydia?
2: Tegangnya aja sih.
0: Oh, tegangnya ya?
2: Ya Allah. Kalau kaget gitu saya seru gitu. Kadang kayak dari ngantuk jadi kayak, oh my god.
0: Lydia kalau ngantuk bukannya tidur ya.
1: Bener. Berarti malam ini kalau dia sebelum tidur gitu ya ke bioskop dah gitu.
0: Iya, ke bioskop dah.
1: Atau enggak buka langsung di OTT gitu. Yang penting melek.
0: Atau tiba-tiba ini kalau zaman dulu tuh kita ada kayak film pendek, video pendek gitu katanya kayak ini adalah anak-anak yang kasar ke orang tuanya nanti akan jadi seperti ikan pari.
1: Buset.
0: Itu kan bikin kita kaget ya
1: gitu ya. Itu like a mid film ya.
0: Sama-sama shock. King.
1: Bener.
0: Kalau kamu Asvita, tipenya doyan film apa yang kayak ini harus ku habisin nontonnya langsung gitu?
2: Kalau genrenya nih kayak romcom gitu semacamnya ya. Saya suka romcom yang tahun 2000-an awal gitu.
1: Drama-drama gitu juga.
0: Contoh.
2: Contoh yang terakhir saya tonton itu How to Lose a Guy in 10 Days.
0: Oh, aku kayaknya tahu ini. Ini dia yang ada baca puisi itu enggak sih?
2: Iya
0: kan?
2: Itu beda ya? Beda Kak, itu 10 Days.
0: Itu tapi ten-ten juga.
2: Iya, ten-ten juga. Something I Had About You.
0: Yang
2: baca puisi itu kan?
1: Iya. Aku baru tahu loh itu.
0: Ini berarti ini tipe-tipenya film kayak The Notebook gitu-gitu ya.
1: Enggak, tapi tadi tuh judulnya bagus banget. Apa tadi yang
0: 10 Days?
1: 10 Days yang sebelumnya yang
2: how
1: kamu bilang tadi.
2: How to Lose a Guy in the 10 Days.
0: Itu film-film western yang emang apa ya, kalau kita tonton tuh ada rasa-rasa Nietzsche-nya gitu loh.
1: Oh
0: itu
1: gitu.
0: Itu apa ya sebutannya, romantisnya tuh romantis yang ya realistis lah ya.
1: Iya, realistik gitu ya.
0: Iya, realistik. Kalau di Notebook itu kakak tau gak filmnya yang
1: apa?
0: Yang ini, yang ada lagunya How Can I Move On.
1: Aduh, yang mana lagi? Oh, The Script.
0: Iya,
1: The Script.
0: Terus ada yang megang saku di depan rumahnya gitu fotonya.
1: Itu aku belum tahu tuh. Kalau lagunya tadi tuh aja aku tahu siapa yang nyanyiin.
0: Itu salah satu lain itu kayak gitu dia.
1: Oke, abis ini nanti aku cari ya sama Pro 2.
0: Benar-benar. And somehow teman Pro 2, maybe kalau kita lagi binge watching, kita tuh suka bilang ke diri sendiri kayak I will watch just one episode. Nanti udah beres satu, nambah lagi. Ini kalian sering banget gak ngalamin itu?
1: Gak mungkin.
0: Sering banget. Yes. Oke. Paling lama tidurnya jam berapa gara-gara nonton?
2: Jam 3 sih.
1: Wah.
0: Itu dari jam berapa?
2: Oh my god, kok tahu-tahu udah subuh gitu. Kayak nonton kan kayak satu episode gitu.
1: Iya.
2: Satu episode seru nih, jadinya kayak kebawa suasana, jadi kayak loh kok tau-tau jam 3 gitu.
1: Terus kalau misalnya mau stop tuh kayak miss something yang kayak aduh nanggung gitu ya.
2: Kayak miss something kayak
0: udah mau deket pagi juga. Gak usah tidur aja sekalian, nonton lagi.
1: Itu padahal hari itu kuliah pagi gitu.
0: Pernah.
1: Waduh.
0: Pernah kayak gitu.
2: Jadinya kesiangan
1: jadi kayak. Aduh.
0: Tapi masih ingat itu genre apa waktu itu?
2: Anime sih.
0: Oh, anime. Kalau anime relate sih.
1: Wajar. Kita, soalnya kita juga penonton anime. Jadi ya kalau sudah miss tuh kayak aduh feel-nya enggak dapet nih. Harus diselesaikan saat itu juga gitu.
0: Asvita, kamu dan Drakor pernah gitu juga nih?
2: Ya bisa jadi.
0: Oke. Paling lama jam sampai jam berapa?
2: Paling lama jam 1 lah ya.
0: Oh jam 1 ya. Tapi denger nontonnya dari jam 1 malam kemarinnya lagi.
1: tapi kayaknya yang menarik adalah kalian kalau nonton kayak gitu, misalnya in one day kalian dapat libur ya. Nah kalian luangin waktu buat nonton, bisa tuh kalian pakai buat nonton seharian atau kalian jedain yang kayak oh nontonnya aku mau malam aja
0: gitu ya.
1: In night or di sore atau di siang gitu. Kalian biasanya prefer yang mana?
2: Kalau aku sih prefernya malam sih Kak, karena kayak ada waktu luang gitu. Kan.
1: Oh gitu.
0: Sambil rebahan ya.
2: Sambil rebahan.
1: Oke.
0: Tapi nggak bisa sambil nyemil nggak sih kalau rebahan?
2: Bisa kok.
1: Prepare-nya adalah kita ke warung martabak dulu.
0: Martabak.
1: Pokoknya kita beli amunisi dulu.
0: Aku bayangin kayak gini kan, Lydia coba kamu bayangin kamu nonton anime sambil rebahan sambil makan. Jadi tiap dialog kan, "Hajebe, kita yang batuk."
1: Kok kamu yang batuk? Orang ini gak make sense ya, gak masuk akal.
0: Kan bahaya lah.
1: Aduh kemana-mana gitu ya.
0: Dan ini juga sebenarnya teman Pro 2, maybe ada orang-orang yang lebih doyan binge watching tapi tetap harus stay biar jangan buka medsos nanti lihat spoiler-spoilernya. Kalian tipe yang nyari spoilernya dulu baru nonton atau
1: orang yang nggak bisa dispoilerin gitu?
0: Yang mana?
2: Aku tipe orang yang suka cari spoiler sih.
0: Setuju.
2: Kalau misalnya nih episode terakhir terus aku belum ada waktu buat nonton, jadi sebelum nonton tuh biasanya cari spoiler dulu di sosmed.
0: Gitu. You're not surprised about what will happen next gitu ya. Lydia juga sama?
2: Enggak, kalau aku benar-benar I hate spoiler.
1: Ini benar-benar dua orang yang berbeda.
0: Orang-orang berbeda nih. Why?
2: Soalnya kalau udah keliat spoiler nih kan, jadi kalau pas nonton tuh ya udah tahu alurnya kayak gini, jadi kayak udah nggak excited kayak gitu.
1: Iya. Retweet.
0: Retweet kakak.
1: Iya, aku juga pro Lydia. Fix.
0: Aku pro Asvita nih. Apalagi if the movies itu tuh ada kayak hewan-hewannya, contoh ada kucing, ada anjingnya gitu.
1: Yeah.
0: Dan kalau nantinya tuh genre itu ternyata action gitu, aku suka sawan kayak nanti aman gak ya dia? Nanti kenapa-kenapa gak ya dia? And last series yang aku nonton itu adalah Game of Thrones,
1: okay.
0: Which means they have lots of dragon there, ya kan? Jadi aku mikir, yaudah mah kalau naga mah gede, aku tega-tega aja. Turns out it's still scary dan aku jadinya gak mau nonton itu selama seminggu.
1: Oh gitu?
0: Iya, gak tega bayanginnya.
1: Iya. Tapi aku sebenarnya tadi pro Lydia karena aku tipenya kalau udah di spoilerin tuh kayak bete, bad mood.
0: Iya.
1: Ya, pokoknya unmood banget di hari itu. Dan caranya adalah ini kalau misalnya bioskop ya. Nah, kalau bioskop aku ini sih langsung watching in the premiere day. Langsung di hari pertama kalau bisa di jam pertama gitu ya, di siang-siang itu kalau ada waktu nonton gitu, tapi kok gak ada, waduh itu tuh menjaga untuk tidak lihat sosmednya, tapi harus lebih hati-hati.
0: Tapi abis itu Kak Anom yang spoiler ke orang-orang.
2: Iya.
0: Berarti imposter.
1: No, aku kadang kasih spoiler, tapi spoilernya tuh plot twist yang kayak bukan ceritanya.
0: Pasti plot twistnya dikasih.
1: Bukan, plot twistnya tuh ya tetap kasih patahan yang, ya bukan itu sebenarnya spoilernya gitu.
0: Okay.
1: Jadi aku kasih yang kayak gitu. Biasa, kan aku orangnya patah terus ya.
0: Yeah.
1: Kayak gitu. Misalnya abis nonton Spider-Man gitu, endingnya Spider-Man-nya mati atau enggak? Enggak, dia jual gorengan. Kayak gitu contohnya.
0: Orang
1: betul.
0: Orang cuma tahu enggak kenapa-kenapa,
1: iya.
0: Tapi tapinya itu kita enggak tahu.
1: Iya, gitu tapinya ya? Gitu kita buat-buat aja asbun biasa gitu.
0: Oke. Okay. And so mungkin juga kebiasaan kita buat nonton film itu bagian dari self reward gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: So this watching movie is your self reward or maybe else.
2: Yes.
0: Jadi kalian benar-benar yang logical.
1: Yes or like a normal day, just a normal day gitu.
2: Kalau saya sih suka ke bioskop sendiri sih kak.
0: Oke. Okay. Oh. Untuk healing-healingnya ya.
1: Me time
2: kalau banyak tugas gitu di kuliah. Jadi ke bioskop sendiri nonton sendiri.
1: Oke.
0: Lydia kamu nggak ikutan?
2: Tidak aja. Kalau menonton juga diem-diem gitu.
1: Questionnya adalah why alone gitu, karena kan bisa ngajak gitu teman-teman, kecuali udah ngajak mereka nggak bisa ya udah nonton sendiri gitu.
2: Kadang tuh mereka tuh kayak nggak suka nonton film yang aku tonton.
1: Oh, gitu kan.
2: Genrenya berbeda kayak teman-temanku sendiri tuh suka yang horor gitu.
1: Berarti ya kamu pengen nonton it's personal because of you gitu.
0: I get it, but me, I cannot watch a movie alone, apalagi kalau di teater, karena aku mikirnya aku tuh perlu orang yang untuk aku toleh kayak gitu.
1: Ya, ada orang lain.
0: Aku pengen ada reaction, aku pengen ngasih reaction gitu loh kayak gurunya baru nonton.
1: Iya kan gitu. Bentar, yang nonton di situ kan enggak cuman kamu. Misalnya kamu sendiri.
0: Sih.
1: Yang di situ kan enggak cuman kamu sendiri, ada penonton-penonton lainnya yang enggak kamu kenal.
0: But imagine ya, kalau misalnya ini orang enggak kenal kan terus aku tiba-tiba menoleh kayak gini. Wih,
2: gitu. Kayak
0: gitu
2: enggak sih? Kayak
1: iya.
2: Support gitu
1: kan. Nah apa nih orang gitu kan ya.
0: Tiba-tiba
1: oke, kalau Lydia tadi gimana? Kalau misalnya nonton kayak gitu something normal day atau apa tadi namanya?
0: Itu apa bagian dari ini?
1: Iya.
0: Apa sih?
1: Tadi
0: self-reward.
1: Aku kok jadi lupa.
2: Itu sih tergantung mood ya. Soalnya daripada nonton kan bisa di rumah tuh, kadang bisa Netflix-an juga. Kalau ke bioskop sendiri tuh kayaknya kayak itu bukan tempat untuk sendiri deh, kayaknya lebih seru buat rame-rame.
0: Mereka ini musuhan sebenarnya.
1: Betul-betul.
0: These
1: two guys are very different.
0: Iya, very different.
1: Bener-bener beda gitu.
0: Kalau pernah nonton, kalian nonton ini gak? Seriesnya Wednesday.
2: Iya,
0: Wednesday. Ini Wednesday. Tapi mereka kayak punya sisi.
1: Itu tuh kamu nunjuk siapa kan pro dua nggak tahu. Iya, Lydia like.
0: Lydia ini Enid.
1: Yes.
0: Kebalik, Lydia ini Wednesday-nya.
1: Wednesday.
0: Terus kalau si Asvita ini Enid-nya.
1: Ya kan? Ini kalau mereka jadi gitu, kita berdua jadi apa?
0: Kita jadi apanya ya?
1: Jadi capsack.
0: Boleh. Aku pengen jadi ini loh, yang mermaid-nya.
1: Waduh.
2: Kira-kira pengen jadi tangannya.
1: Iya.
0: jadi tingginya.
1: Aduh, boleh. Aduh, kemana-mana.
0: Boleh juga.
1: Iya.
0: Apa versi Indonesia jadi kaki?
3: Ya. Lebih kebayang gak tuh?
1: Aduh, bisa
0: ternyata
1: gitu ya.
0: Ternyata tetap ada genre yang match juga ya, Wednesday nonton juga.
1: Iya. Oh, ini aku ada pertanyaan menarik apa, buat mereka.
0: Apa tuh?
1: After you watch some movies or serials gitu, kalian tipe yang bakal give some ratings?
0: Oh iya.
1: Nah, ini kan lagi rame nih, orang tuh merating film, merating serial yang abis ditonton. Nah, kalian tuh tipe yang, oh, I give the ratings is 8.5 or 7.6 gitu. Nah, kalian tipe yang kayak gitu atau gimana?
2: Kalau aku sendiri sih, kalau filmnya menurut aku menarik, pasti aku kasih rating sih, Kak.
1: Oh, okay. Ya.
2: Apalagi sekarang ada kayak aplikasi buat rating film kan?
1: Oh iya, benar.
2: Letterboxd gitu.
1: Iya. Wah, iya, Letterboxd
0: lagi. Kamu ngisi, kamu ini ngisinya detail nggak kayak deskripsinya?
1: Iya. Jangan bilang kamu rajin juga ngisi Letterboxd. Enggak. Ketawa-ketawa. Oh, oke.
2: Enggak terlalu detail sih, Kak. Cuma kayak ngasih rating sama berapa kalimat aja.
0: Oke. Okay. Seru gitu. Iya, seru. Kalau cuma gitu aja enggak seru.
1: Lain. Apa? Menarik.
0: Ya, jempol gini aja emoji-emoji.
1: Thumbs.
0: Boleh. Lidia, kamu ikutan juga gak sih sama tren-tren kayak gitu yang kasih review gitu?
2: Honestly, suka aku kurang ngerti sih. Jadi kayak, jadi ratingnya tuh maksudnya gimana gitu. Kalau 1 kan oke lah ya, tuh kayak bad gitu. Kalau misalnya 10 kayak good. Cuman kalau misalnya tengah-tengah gitu gimana?
1: Iya, tengah-tengahnya tuh berasa kayak misalnya tadi yang kayak 7.6, 7.7 tuh sebeda apa sih gitu ya?
2: Bedanya tuh
1: Iya. Kecuali, oh ini kelihatan nih 9.3, oh bagus gitu. Itu kelihatan bagus, tapi mungkin in the middle the numbers gitu loh. Yang kayak scale. Udah koma-koma, apa yang membuat ini nih?
0: Beda gitu
1: ya? Iya, beda gitu. Oh, iya sih.
2: Bikin orang maju mundur juga kan menonton.
0: Bener sih.
1: Ya, gak usah mikirin orang maju mundur. Kan urusan mereka yang nonton.
0: And honestly, aku tuh juga low-key kalau ada yang review film, aku tuh cuma pengen tahu alurnya doang biasanya yang mereka jelasin gitu ya. And turns out, mungkin ada beberapa film tuh yang dapat kritikan yang wild banget gitu kan.
1: Pedes.
0: But at some point, aku juga kepo buat nonton. And honestly, ternyata enggak yang kayak akad orang-orang, sumpah ini film parah banget. Ya biasa aja.
1: Iya. Gitu loh, betul, itu depends on us yang mau nonton.
0: Preference
1: gitu.
0: Lah ya.
1: Betul, yang ya it's a personal rate gitu. Menurut dia enggak bagus, menurut kita mungkin biasa aja, ya tetap beda dong.
0: Okay. Bener. So nih, Asvita sama Lydia, is there any movies or maybe series that you guys waiting for? Kayak di November ini or maybe Oktober ini, dalam waktu dekat.
2: Kalau aku sih ada sih, Kak. Apa film tuh yang aku tunggu-tunggu di Desember ini, judulnya Dune.
1: Yeah. Dune Part 3?
2: Dune Part 3.
1: Part 3, oke.
2: Yang Timothée Chalamet sama Zendaya.
1: Iya.
0: Itu tuh sebenarnya tentang apa sih? Please describe it in one sentence.
1: Kayaknya susah deh.
0: Serius?
1: Kayaknya susah deh. Karena iya, apa ya? Itu tuh kayak tentang masa depan gitu ya.
2: Iya, kayak dunia masa depan.
1: Dan ini udah gitu. Betul. Tapi maksudnya ceritanya kayak complicated apa ya? Gimana yang jelasinnya ya?
0: Complicated itu ya.
1: Betul. Kalau mau nonton mungkin coba nonton trailernya dulu deh. Itu bisa gitu ya.
0: Well, aku tuh suka lihat mereka tuh lagi dessert gitu kayak di padang pasir.
1: Oh ini aku tahu. Sebenarnya itu drama keluarga enggak sih?
0: Iya kan? Drama keluarga.
1: Aku sebenarnya enggak nonton. Aku pernah nonton tapi kayak aduh kok bukan bosen ya, tapi kayak aduh ada kegiatan lain jadi lama enggak nonton. Tapi itu tentang kayak anak dengan orang tuanya, dengan keluarganya dan lain-lainnya kan ya.
0: I get it.
1: Kayak Star Wars gitu, keluarga.
0: Oh, gitu ya?
1: Betul, kayak gitu-gitu.
0: Alright then. Lydia, what about you?
2: Gak ada sih kayaknya.
0: Belum. Kamu nonton Hunger Games gak?
2: Enggak, Kak.
0: Enggak, wah.
1: Ada tuh Hunger Games. Atau anime, apa yang kamu tunggu?
2: Anime ya?
1: One Piece.
0: Kalau aku ini Apothecary Diaries.
1: Itu yang baru.
0: Mau-mau. Aku otw nonton itu tuh.
1: Iya.
0: Bulan apa ya? Aku lupa deh. Pokoknya di akhir-akhir ini deh.
2: Oktober atau November
0: ya
2: gitu.
0: Kan? Kamu nonton juga?
2: Nonton?
0: Oh, berarti habis ini kita bakal siap-siap nonton itu ya. Ini orang-orang yang genre-genrenya tuh nyampur-nyampur.
1: Betul.
0: Sebenarnya kita semua ya.
1: Ini kalau aku ada yang kutunggu sebenarnya satu, Doomsday.
0: Nah. Oh, when?
1: Last kayaknya tahun ini apa tahun depan ya? Aku
2: Desember,
1: Desember kan ya? Heeh. Ya?
2: Ya, barengan sama.
1: Oh, betul.
0: Wah, banyak banget anunya ya, kayak Easter egg-nya tuh udah ada di film kemarin.
1: Dan saat ini itu lagi bukan rilis ya, tapi udah tayang di bioskop yang Endgame Encore.
0: Oh, ini ada tambahan berapa menit
1: ya? Ya ampun.
0: 2 menit ya?
1: Benar.
0: 2 menit kan?
1: Iya. Jadi tuh kayak ini just information aja guys ya, pastinya itu di bioskop lagi ada itu, mungkin untuk menyambungkan kembali dengan Doomsday atau gimana aku nggak tahu, tapi yes, itu tuh ditayangkan ulang, di rewatch ulang dengan ada tambahan yang berbeda gitu aja.
0: Oke, okay. So
2: seru ya? Doomsday itu seru ya.
0: Kayaknya ya.
1: Menurut ya untuk yang mau ngikuti following the Marvels,
0: kayaknya ini sih maybe it's because mereka tuh kayak ngebuka chapter baru gitu, karena mulai ke multiverse-nya tuh bener-bener yang main banget gitu.
1: Nah, karena ini tuh kayak mengenalkan, oh ini villain barunya yang separah apa sih gitu-gitu loh.
0: Alright, and maybe we also have our favorite series and also film kan. Kayaknya Kanom doyan banget MCU ya.
1: MCU Marvel. Doyan, pokoknya premiere day kalau bisa langsung nonton.
0: Soalnya paling jago dari tadi ngejelasinnya tuh kayak
2: kayak menguasai banget.
0: Sumpah.
1: Ya udah deh, wabillahi taufiq walhidayah ya. Wassalamualaikum. Oh, belum ya.
0: Kita kan best friend.
1: Oh iya, oke.
0: Okay. Kita kayak mention, wow, kalau ternyata ada yang disukain gitu. And Asvita and also Lydia, for our last question, kira-kira apa sih movies atau series yang benar-benar favorite kalian tapi kayaknya udah enggak tayang lagi gitu.
2: Kamu dulu deh.
1: Apa ya? Itu ngelempar kayaknya dia mikir dulu gitu ya.
0: Saking banyaknya nih.
1: Saking banyaknya.
2: Sama sih juga banyak sih.
0: Give us top 3 or maybe top 5.
1: Iya, 3 lah,
0: top 3 lah.
2: Top 3. Oh, ini dari manganya sih yang udah berhenti sih.
1: Oh, boleh, boleh.
0: That's okay. What is it?
2: Kakak tahu Demon Slayer enggak?
0: Oh, tahu dong. Tahu banget dong kita.
1: Gitu ya.
2: Udah berhenti ya manganya itu, menurut aku agak sedih sih karena dia nggak nyeritain kayak masa depannya Tanjiro gitu gimana.
1: Oh, oke. Okay. Tapi ini kalau ngomongin filmnya masih belum selesai juga kan?
0: Selesai ya, dikit lagi. Oke. Okay. Kayaknya 2027 nggak sih movie selanjutnya ini?
2: Katanya diundur lagi kak.
0: Demi apa?
2: Iya soalnya kan.
1: Iya, kan ya, visualnya sangat mahal. Bener.
0: Yang Demon Slayer.
1: Iya, ada lagi?
0: Tapi emang kalau udah top 1-nya itu adalah Demon Slayer, menurutku nyari top 2, top 3 juga kayak PR banget.
1: Iya, benar. Bandinginnya tuh ya lumayan lah, kecuali it's personal gitu.
0: Yo, and what about you, Asvita?
2: Tadi pertanyaan gimana, Kak?
0: Your favorite series or maybe movies that enggak lagi tayang gitu.
1: Atau yang udah berhenti nih, tapi sebenarnya ini bagus kalau bikin dilanjut gitu. Ya asal bukan Fast Furious 10 ya. Wow.
0: Kok mereka bisa tiba-tiba di luar angkasa gitu?
1: Itu sudah tidak masuk akal.
0: Ada gak Vita?
2: Apa ya kayaknya
0: Drakor mungkin? Your ultimate favorite?
2: Kayak itu Vincenzo mungkin.
0: Genre-genre gini
1: ya. Jungki.
0: Jungki bener-bener. Kayaknya dia terakhir yang aku tonton sih Reborn Rich itu. Film Reborn Jungki itu.
1: Yes. Aku kayaknya ada deh Jungki yang favorit itu yang apa? Kayaknya agak jadul yang dia jadi serigala-serigala gitu. Wolf Boy
0: gitu.
1: Iya, Wolf Boy. Kamu gak tahu.
0: Kayaknya Lydia kamu juga gak tau kan? Wah sama, juga sih. Sama ya? Aku ada best friend. Aman kita ya. And by the way, itu tadi our list questionnya Kanom ya.
1: Yes.
0: Thank you very much for Asvita and also Lydia for coming here. Ngobrol.
1: Terima kasih banyak. Thank you very much. Thank you very much for coming here. Good luck of you guys.
0: Good luck for your school.
1: Yeah. Yes.
0: Good luck for your apalagi ya project you, kan? ESC kan?
1: Iya. Semoga sukses ya. Success. Kita semua sukses juga pastinya.
0: Dan semoga aku doain seri-seri yang kita tunggu enggak bakal diundur-undur tayang.
1: Amin.
0: Abis ini kita sharing lagi dong yang romcom tahun 2000-an aja ya. Oke. Anime
1: ya,
0: juga ya.
1: Ya sudah. Kita closing.
0: Kita berdua kalau gitu thank you so much for tonight and we will see you soon back to English Corner. Bye.
1: Bye.

Pro 2 Update bersama Aulia Lun, tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Taylor Swift akan menyiapkan 4 lagu baru untuk edisi premium album Life of a Showgirl yang berjudul The Life of a Showgirl The Encore. Lebih lanjut, lagu-lagu tersebut tidak berasal dari sesi rekaman awal Showgirl, sehingga Swift membuatnya bersama kolaborator Max Martin dan Shellback saat merayakan perilisan album Life of a Showgirl pada 2025. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, pedayung Indonesia Mutiara Rahma Putri finish di posisi keempat nomor Women Singles Calls Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mencatat waktu 7 menit 46,44 detik untuk menyelesaikan jarak 2000 meter. Lebih lanjut, Mutiara sempat berada di posisi ketiga pada awal lomba, di mana 500 meter pertama ia mencatat waktu 1 menit 50,58 detik yang berada tepat di belakang Zhang Xinyu dari China dan Anna Prakaten dari Uzbekistan. Informasi terakhir, teman Pro 2, daratan baru seluas 30,3 hektar muncul di sekitar Gunung Anak Krakatau, tepatnya di antara Anak Krakatau dan juga Pulau Sertung Lampung Selatan. Daratan tersebut terbentuk dari material vulkanik yang terus menumpuk akibat aktivitas erupsi, dan meski muncul daratan baru, petugas menegaskan kondisi tersebut belum menunjukkan adanya gunung api baru. Demikian Pro 2 Update kali ini, dan sebentar lagi teman Pro 2 kamu akan mendengarkan Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yo yo yo, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini, karena gue sudah bersama Shira.
2: Halo, hai kakak.
1: Halo Shira, apa kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
1: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini. Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
2: Benar.
1: 3 finalis The Icon. Yes. Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
2: Yes.
1: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
2: Ini baru pertama sih.
1: Oh, untuk radio ini baru pertama.
2: Iya,
1: ya?
2: Untuk radio ini
1: wow,
2: pertama.
1: Wow, wow. keren. Thank you loh.
2: First time banget.
1: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
2: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
1: Oke. Okay.
2: Yes.
1: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
2: seputar
1: promo ya.
2: Yes.
1: Hobi?
2: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
1: Pastinya.
2: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
1: Kamu lagi nyoba ini nggak? Padel gitu?
2: Padel enggak sih.
1: Enggak ya?
2: Iya. Yeah.
1: Kurang.
2: Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
1: Oh iya iya iya. Sports, ada yang kamu lagi tekuni gak?
2: Enggak sih ya kira-kira.
1: Oke, okay. Lagi pengen istirahat aja ya.
2: Yes.
1: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya.
2: Yep.
1: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
2: Iya.
1: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
2: Gimana ya, enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
1: Betul.
2: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
1: Oh, yeah?
2: Itu aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
1: yeah,
2: kita
1: betul.
2: Tuh tinggal kayak ikut aja,
1: betul.
2: Tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai Daikon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
1: Yep.
2: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
1: Di luar kompetisinya justru ya?
2: Di luar kompetisinya.
1: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu ya.

0: memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon. Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka. Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan. Dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance. Itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya, atau aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh iya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance. Jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance. And maybe like hip-hop or
0: traditional?
1: Like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Oke, kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2 buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat. Let's

0: Radio FM seluruh Indonesia teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau enggak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Enggak dong, satu SMK.
0: Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya. Yeah. Di angkatan yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan. Itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda. Yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan.
0: Yeah. Paling kecil berarti di range
1: 14-15
0: ya.
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih. Karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality. Dan,
1: iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yep. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat extremely luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih
0: waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes. Yeah.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dengan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilis? Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil. Yes. Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget
0: ya.
1: Banget.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya. Kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Dan yes, kayaknya ya, kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate banget. Karena kalau aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syir. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu.
1: Yeah.
0: Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak
1: banget
0: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman berdua? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama.
0: Oh, ya?
1: Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: Lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syirah?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam.
0: 6
1: jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk ke lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali denger suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget. Karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh. Aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya,
1: yes,
0: Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira, yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga, mm-hmm, langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Okay. Kan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown nih.
1: Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, guys. Gitu sih.
0: Tapi cuma deg-degan kayak, ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga
0: oh,
1: sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur.
0: Mm-hmm.
1: Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak okay. deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak, udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah
1: dong.
0: Rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah
0: oh,
1: malam.
0: Iya? Di rumah tuh ya.
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla bla. Ada nggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow, aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan di situ kayak oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu
1: gak
0: ya. Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya.
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh tadi udah sempat kita bahas ya.
1: Iya tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Okay. Cuma gimana? Relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya.
1: Kumpulan enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cinta-cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya
0: untuk kalian
1: tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah menarik
1: kolaborasi
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget ya, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak. Makanya
0: kamu
1: aku juga pengen.
0: Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia.
0: Yes.
1: Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik. Dan ya pokoknya.
0: Dan gitu brewokan ya. Wah keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian, mungkin Dewa 19.
0: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira, musik-musik Dewa 19 itu it's like, apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good, karena Shira sendiri punya kayak sisi like band-nya. And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bela dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman pro dua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19.
1: Yes,
0: ada Gigi, ada Shilon 7 ya. Banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19. Nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Lara.
0: Dari Lara katanya, assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Lara.
0: Mau izin tanya untuk kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
1: Okay. Itu
0: nice.
1: Pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep
1: ya,
0: ya
1: buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes, yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik. Dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya?
1: Kayak, yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul. And Taylor ya. Gila sih, Taylor gila, gila sih. Gila sih Taylor. Wah, gila. Itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Teman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Yes. Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget karena aku sendiri gimana ya? Lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya? Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya. Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
1: Gak
0: sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke Teman Pro 2, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.

0: 2019.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 2019 ya.
1: Iya benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya?
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

0: dulu. Okay. Mungkin vibesnya masih ini dulu ya.
1: Tapi soon mungkin akan ada yang kita doain aja lah ya.
0: Kita doain.
1: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya teman perdua lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
0: Iya.
1: Atau mungkin pas lagi galau juga
0: yes.
1: boleh ya.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke teman perdua seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira apa namanya?
0: Skalova.
1: Skalova. Untuk Skalova di seluruh Indonesia, Shira pengen bilang apa nih?
0: Buat Skalova dan buat pemirsa Modo FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku Amin. Nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu galau?
1: Terwakili.
0: Ya, bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh. Semoga kalian bisa sembuh.
1: Amin.
0: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
1: Amin.
0: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai kalian ada di hubungan toxic.
1: Yes.
0: Kalau misalnya udah toxic,
1: ciao ya.
0: Jangan buta cinta ya teman-teman.
1: Harus tetap mindful ya.
0: Tetap mindful.
1: Gitu. Yes. Oke, mungkin kalau misalkan teman perdua pengen ini nih ngepoin sosial medianya Shira, boleh di mana nih?
0: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsungnya Daikon Shira dan TikTok aku Shira.
1: Oke. Rajin bikin konten Shira?
0: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
1: Dan juga nge-live ya.
0: Aku suka nge-live. I love my life.
1: Nah,
0: sekarang aku juga lagi.
1: Nah, jadi buat kamu teman berdua yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
0: Bener.
1: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu teman berdua enggak kerasa banget udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Perdu FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita harus pamit dulu. Thank you banget Shira ya.
0: Terima kasih banyak
1: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu
0: Amin.
1: Yang lain ya. Sukses
0: ya,
1: terus untuk karyanya ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Siapa tahu kita ketemu di pesta pora nanti.
0: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi
1: Amin. Amin. Kalau gitu Elan pamit dan juga
0: Shira.
1: And bye-bye teman pro 2.
0: Bye.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: kehujanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2.
1: Hai hai hai.
0: Yuhu, hari ini ya barengan sama Lun dan juga
1: Rara.
0: Gimana kabarmu Ra malam ini nih?
1: Aduh, alhamdulillah aku baik-baik aja.
0: Baik banget ya.
1: Meskipun ya habis sakit gitu ya.
0: Dan kayaknya Lili lagi banyak yang sakit ya. Aku
1: bener.
0: Gak tahu apa September ini bulannya orang pada sibuk
1: iya. Atau bulan orang sakit.
0: Iya itu antara dua itu aja teman Pro 2. Tapi kayaknya gara-gara ini juga gak sih baru masuk kuliah lagi gak sih Ra?
1: Bisa jadi. Tapi juga karena mungkin polusi juga kita gak pernah
0: bener.
1: Tahu
0: banyak banget kejadian.

0: Kak ngebandingin gini loh, aku nih pengangguran kah? Padahal sebenarnya daily-nya aku pun padet gitu loh. Cuma mungkin bedanya aku berkegiatan misal nih dari jam 5 pagi sampai jam 10 gitu kan. Meanwhile teman-teman aku tuh mungkin dari jam 10 nanti ketemu malam lagi. Ada sih sebenarnya tuh ya fine-fine aja. Itu urusan kerjaan kamu sendiri, preferensi teman produk. But honestly, aku tuh jadinya ngerasa kayak kok aku gak seproduktif mereka gitu.
1: Padahal keseharian kakak tuh udah
0: hektik juga buat
1: gitu. Ya betul. Tapi sama loh kakak, yang kakak tahu ya, aku tuh juga sibuk banget dari pagi mungkin sampai malam tuh bisa berkegiatan sampai jam 12 malam. Tapi tuh kalau aku ngelihat-ngelihat di sosial media teman-teman aku apalagi kan, itu tuh yang punya pencapaian yang benar-benar kayak pencapaian keren-keren banget.
0: Contoh.
1: Gitu. Kayak misal dia menang agensi gitu. Perdutaan gitu kan. Terus kok dia lebih maju ya gitu. Aku yang sedangkan aku nih yang berkegiatan tiap harinya itu tuh kok kayak gak ada hasilnya kak. Atau gimana nih
0: aja. Betul gitu ya rasanya ya. Somehow mungkin teman pro 2 kalau kata peribahasanya tuh gini, emang rumput tetangga mah selalu kayak lebih hijau gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi jujur aku gak ngerti juga kenapa sih di umuran kita gini teman pro 2 ngerasa kalau produktif tuh hal yang emang harus kita lakuin gitu loh. Aku juga kadang kepikiran ini apa gara-gara mungkin ya peluang kerja tuh sekarang kalau kayak kata orang-orang nih udah mulai mengecil gitu. Betul. Kan ya. Artinya kita tuh harus lebih banyak agenda supaya lebih stand out daripada orang lain.
1: Iya.
0: Sumpah ini real ya, ini real Novake. Temanku itu CV-nya jadi kayak di atas tuh cuma bar foto sama nama sama kontak dia kan. Sisanya ini pengalaman dia tapi itu gak dirinciin pengalamannya. Tahu gak kenapa? Karena saking banyaknya yang udah diikutin. Jadi semuanya tuh dimasukin sama dia di dalam satu CV itu.
1: Terus kak?
0: Nih dia ini wartawan kan, dia ini wartawan. Jadi dia itu kayak masukin semuanya. Dia pernah jadi wartawan di media mana. Terus nanti dia kasih tahu dia tuh sempat bikin nulis skrip untuk video dokumenter ini, film dokumenter ini.
1: Pencapaiannya banyak banget. Dan kadang tuh kalau aku sih jadi yang kayak kok dia bisa gitu ya gitu.
0: Bener.
1: Bukan mau ngerendah apa ya, bukan mau ngejulit atau iri sama dia, tapi lebih kayak mempertanyakan diri gitu loh, kayak dia nih bisa nih, kenapa nih aku nih yang kayak
0: kurang bisa gitu kan gitu. Ini juga teman pro 2 yang aku juga suka kepoin, kok orang-orang sanggup ya punya agenda padat. Sumpah Rara ini juga sama padatnya. Aku juga kayak ini bocah kok dia masih fit-fit aja ngapa-ngapain.
1: Alhamdulillah ya. Tapi enggak tahu ya kenapa gitu-gitu tuh. Aku juga apa ya kak, punya insecure sendiri gitu loh kak. Karena yang aku lakuin tuh ngerasa kok gini-gini aja ya. Apalagi kalau aku lagi istirahat itu tuh, aku tuh mikirnya yang kayak ini nih gak bisa nih, kamu tuh terlalu yang beristirahat Ra. Tuh, gitu kan?
0: Ini Gen Z dan juga toxic productivity-nya teman pro 2. Ya Allah ya adalah. Malam ini kamu curhat-curhat sini bener. Kira-kira kalau ngelihat orang lain, kita emang gak bisa non-stop buat bandingin ya. Cuma kasih kita tips dong, kira-kira gimana cara kamu bandingin, gak membandingkan diri sama orang lain ya. Boleh di WhatsApp kita di mana nih Ra?
1: Di 08125848785.
0: Yoi, atau ke Instagram di @rrpro2samarinda. Dan kita juga bakal nungguin kamu di RRI Digital.
2: So sad, are you on the subway? While I drive, are you getting on the L train? Me and Manhattan's nice, so Malibu nights.

0: pictures. Lolo, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda, nah.

0: cewek.
1: Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
2: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Kalau ditanya ya teman Pro 2, kenapa sih kita itu suka ngebandingin diri sama orang lain? Aku tuh mungkin ini sih bakal ngukur kayak target aku tuh, apalagi teman-teman seumuran ya. Jadi kalau misalnya teman seumuranku tuh bisa nyampe A, aku tuh ngerasa aku juga possible di situ. Contoh, aku tuh punya teman yang banyak banget ikutan lomba-lomba kan.
1: Oke.
0: Kayak lomba esai, terus juga lomba presentasi. Masalahnya itu dua field yang aku suka banget teman Pro 2. Cuma aku tuh nggak pernah punya keberanian buat mulai ikutan lomba kayak gitu, Ra.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Nggak tahu ya, kayak pressure mengerjakannya, terus juga pressure nanti dapat atau enggaknya itu tuh udah bikin aku ngebatin duluan. Jadi aku capek, jadi aku nggak mau mulai. Cuma at some point aku tuh tahu aku tuh bisa, temanku tuh bisa juara, tapi kok aku nggak mampu gitu loh.
1: Tapi kalau Rara nih ya, kalau aku itu tipe yang ini aku punya ada lomba dan itu yang aku nggak terlalu kuasain ya, kayak aku bisa itu. Terus aku tuh kayak yang berani gitu nak, Kak. Terus kayak kalau misalnya mau menang atau kalah juga ya udah nggak apa-apa, tapi aku doing the best untuk lomba itu. Nah terus itu tuh kalau misalnya apa ya, kalah gitu kan, itu tuh sebenarnya kayak ya kau kalah ya gitu, mempertanyakan juga. Tapi kalau misalnya kalah tuh biasanya aku lebih ke kakak aku, Kak, Rara kalah. Terus kakak aku yang kayak mendeskripsikan, nggak apa-apa, kayaknya Rara salahnya di sini kayak gitu. Dan itu jadi penenang buat aku.
0: Jadi ada ini ya, ada kayak solusi logisnya gitu.
1: Benar. Dan itu, nah itu kenapa aku tuh jadi yang kayak ya udah nggak apa-apa, Ra, ambil aja lomba itu gitu. Memulai itu gak takut.
0: Iya sih, karena aku tuh teman Pro 2 sadar akhirnya, karena aku tuh ragu-ragu, takut-takut mulai, ujung-ujungnya aku tuh jadi kayak wondering what if, what if-nya itu loh yang kebanyakan. Nah karena what if ini udah kebanyakan, terus ternyata gak kejadian-kejadian, jadinya tuh kayak nyeselnya seumur hidup. Paham gak sih?
1: Iya benar, karena gak ini ya,
0: nggak aku coba. Nah ada juga kalanya itu teman Pro 2 kayak gini. Dulu kan kita nyebutnya SNBP tuh SNMPTN kan?
1: Iya SNMPTN.
0: Jadi kayak orang-orang sekitarku tuh, teman-teman sekolah lah terutama, itu tuh udah berekspektasi kalau nih Lun pasti lolos sih.
1: Terus.
0: Ya aku akhirnya karena orang sekitar ngerasa gitu, aku ikut kepedean. Percaya, juga bener. Akhirnya kayak ya udah aku pilih aja jurusan ini karena menurut orang-orang aku bisa tembus. Turns out ada dua opsi waktu SNM itu teman Pro 2, aku milih Kesmas sama Sistem Informasi. Dua-duanya nggak tembus.
1: Terus.
0: Deep down aku ngerasa bersalah, udah kayak wah gagal nih. Tapi aku tahu itu bukan satu-satunya cara buat masuk kuliah gitu kan. Udah galau nih. Terus akhirnya udah nerima kayak ya nggak keterima. Ya udah aku kayak berlapang dada. Ya udahlah, biarin, cobain jalur lain. Masalahnya adalah omongan orang jadinya kayak gini. Hah, kamu nggak lolos? Kok bisa? Kamu kan udah begini-gini. Nanti ketemu orang lain, gitu lagi. Akhirnya aku tuh jadi kayak punya ketakutan gitu loh buat nyoba di jalur selanjutnya.
1: Karena ekspektasi orang nempel ke kakak.
0: Iya, karena menurut mereka, kamu kan pintar. Orang dia aja loh yang rankingnya di bawah kamu, keterima. Itu aku langsung kayak, ya kudu gimana ya.
1: Iya, bener-bener.
0: Lama kayaknya, Ra, waktu itu aku tuh nutup diri teman Pro 2. Ada kali 2 bulan, 3 bulan aku gak aktif medsos. Bener-bener yang fokus aja untuk belajar persiapan tes.
1: Buat lanjut
0: UTBK.
1: Tapi itulah kenapa ya, kayak ekspektasi orang itu emang di luar kendali kita ya. Tapi tetap aja kayak kita bikin mikir gitu nggak sih, Kak?
0: Betul. Bikin mikirnya itu teman Pro 2 mungkin kalau omongannya baik-baik ya, yang kayak oh kamu nggak keterima, kamu nggak apa-apa kah, itu aku nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba loh, kok bisa? Kamu kok bisa?
1: Tapi aku juga pernah tuh tahu, Kak, aku tuh yang di sekolah tuh dikenal yang aktif banget kan, entah itu organisasi di luar sekolah gitu-gitu kan. Terus pas sampai akhirnya kuliahan. Aku tuh masuk swasta, terus kayak ekspektasi orang tuh, kok Rara swasta sih?
0: Sumpah masih ada orang yang bandingin sekolah negeri sama swasta.
1: Iya ada, masih ada, Kak. Terus ya udah, abis itu kayak karena SNBP aku tuh aku eligible tapi ketolak. Terus ya udah aku akhirnya ke swasta mau nggak mau. karena juga orang tua nggak bolehin ke luar kota gitu kan. Terus ya udah teman-teman aku kayak, oh iya kak, aku kira kamu bakalan kesini kayak gitu.
0: Tuh kan, ini orang-orang ya teman pro 2 sebenarnya nggak apa-apa sih, manifestasi doa baik. Betul. Gitu kan ya. Cuma emang ini kadang kita tuh harus dikendalin juga cara ngomongnya, disaring gitu. Yes, loh pelan-pelan. Iya, terus bener. Tentang sekolah swasta sama sekolah negeri, sumpah ya, sekarang aja teman pro 2 kalau mau banding-bandingin ya, kata orang kan sekolah negeri itu selalu better.
1: Bener.
0: Ih, kamu lihat aja sekolah swasta, kampus swasta di Samarinda, di Kaltim dulu deh.
1: Yes.
0: Ih, Unmul udah. Itu karena mungkin udah lama juga kan ya, banyak fakultas dan kawan-kawannya, itu emang selalu stay di satu, nomor satu. Tapi sumpah teman-teman di sekolah swasta tuh juga ngejar-ngejar banget.
1: Iya.
0: Keren banget.
1: Dan di kampus aku juga udah lumayan mengejar penilaiannya ya.
0: Iya, akreditasi dan kawan-kawannya. Wih, ini betul. Menurut aku udah harus jadi sign kalau ternyata teman prodi enggak cuma kita aja ya yang suka kejar-kejaran. Semua itu kalau kata orang tuh perlu waktu, perlu proses gitu.
1: Yes,
0: loh.
1: Betul.

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu.

0: FM。Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: BTW nih, kalau dari tadi kita udah curhat-curhat ya Ra ya. Setnya nih, kamu teman Pro 2 juga kudu curhat sama kita di Jaga Malam ya. Ada suara rasa ya Ra?
1: Suara rasa, benar ada.
0: Kemarin dia curhatnya sama kamu dulu berarti?
1: Enggak sih, lebih tepatnya kayak apa ya, dia tuh apa ya, aduh, jadi
0: ada,
1: ilang
0: ada
1: nih.
0: Kegalauan, kegelisahan gitu ya.
1: Mungkin aku karena anak psikologi gitu ya, Kak. Terus aku tuh kayak ngelihat dia, mungkin ya. Dia tuh teman kelas aku. Terus di depan aku dia duduknya, terus kayak agak berbeda gitu vibes-nya.
0: Emang kalau anak psikologi mah suka gitu ya, teman Pro 2. Hati-hati kalau kamu punya teman anak psikologi suka merhatiin gitu ya. Enggak lama kita jadi langsung objek penelitiannya mereka gitu kan. Enggak apa-apa. Makanya nih kita bantuin dia teman Pro 2 dan langsung aja nih dengerin ada suara rasa malam ini.

diri sendiri. Bukan karena hidupku lagi berantakan, tapi karena tanpa sadar, aku sering banget lihat hidup orang lain. Terus mulai ngebandingin sama hidupku sendiri. Lihat teman-teman yang udah punya pencapaian, aku jadi mikir, kok aku belum sampai di sana ya? Lihat orang yang kuliahnya lancar, organisasinya banyak, kerjaannya bagus, bisnisnya jalan, sementara aku masih sibuk berusaha beresin satu-satu urusanku. Padahal aku tahu, setiap orang punya waktunya masing-masing. Tapi anehnya, tahu itu gak selalu bikin kita berhenti membandingkan. Kadang kita cuma lihat hasil akhirnya aja. Tapi lupa, kita gak pernah tahu seberapa panjang jalan yang mereka lewati. Dan mungkin, selama ini aku terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain, sampai lupa melihat sejauh apa aku sendiri sudah berjalan.

0: Waduh, yes. Ini mah kena di hati, kena di jantung ya teman Pro 2 ya.
1: Benar, dan aku ternyata rasanya kayak relate gitu sama dia gitu.
0: Dan aku tadi ingat katanya Anggun teman Pro 2 di ujung, kalau ternyata kita gak bisa loh bandingin diri sama orang lain terus, yes, ya. Karena titik startnya aja udah beda. Terus kita gak tahu nih, mereka tuh udah ngelewatin apa aja di situ.
1: Iya, iya benar lagi.
0: Aku pernah lihat ada tren kan, Ra, kayak gini nah di TikTok teman Pro 2. Dia tuh sebenarnya apa ya, pakai lagu yang you're enough, you're enough, you're enough,
1: tau
0: enggak?
1: Ya,
0: jadi
1: tahu.
0: Mereka itu orang-orang berprestasi yang aku tahu, tapi di dalam prosesnya itu teman Pro 2 mereka nangis-nangis ngerjain sesuatu. Dia tuh anak debat BTW yang aku lihat ya waktu itu. Jadi dia tuh nangis-nangis kayak nyatet-nyatet materi. Terus dia juga kayak sampai saking kecapeknya kayaknya sampai mimisan dan kawan-kawannya.
1: Nah itu dia tadi kayak yang kita nggak bisa apa ngelihat pencapaian orang doang tanpa tahu prosesnya gitu ya, Kak.
0: Iya, karena teman Pro 2 kalau udah kayak gini ya kita langsung mikirnya ya kan kita juga nggak perlu tahu sebenarnya bagian prosesnya. Lah justru itu makanya orang di medsos nguploadnya yang hasil-hasilnya aja.
1: Iya. Tapi kamu setuju juga nggak sih teman Pro 2 kayak aku nih? Pernah ada satu momen atau berapa kali gitu ya, kita tuh kayak buka IG gitu, Kak. Aku tuh buka IG, buka TikTok. Itu tuh isinya tuh pencapaian-pencapaian teman aku dan yang benar-benar ngerasa ketinggalan gitu. Tapi pada waktu kayak at the same time kita tuh kayak mikir ini kan pencapaian orang ya, kita nggak tahu proses orang ya. Terus mulai lagi buat kembali lagi sama diri sendiri gitu, Kak. Aku udah mulai yang kayak oh ya Rara, mereka pencapaian pasti ada prosesnya. Dan ini proses kamu gitu.
0: Betul. Dan teman Pro 2 kalau dibilang apa kita juga bakal dapat hasil yang sama kayak mereka? Ya, bahkan kalaupun ya mungkin kita sama-sama balapan nih pakai motor masing-masing. Kayaknya kita juga belokannya itu bakal beda-beda. Ada yang lebih cepat di belokannya, ada yang kudu lambat-lambat.
1: Betul.
0: Nanti hasil akhirnya gimana? Entah finishnya di sebelah kiri, di tengah, di kanan, kita gak tahu juga. Karena itu tadi ya, yang penting udah diusahain dulu sih kalau menurutku.
1: Dan juga aku mau cerita nih kalau
0: apa-apa.
1: Jadi aku masuk di RRA ini, magang di RRA ini, itu tuh ada beberapa teman aku yang kayak wah keren banget ya Ra, kok bisa. Padahal mereka tuh nggak tahu kalau misalnya aku itu nunggu berapa tahun gitu untuk bisa masuk di RRI ini.
0: Serius, sebelumnya kamu sempat nyoba Ra?
1: Aku sempat nyoba waktu SMK. Yang SMK. Terus ternyata itu tuh kayak aku umurku nggak masuk, terus juga udah kelas 3 gitu kan. Jadinya aku
0: nggak lolos,
1: nggak lolos benar. Terus akhirnya aku coba dan kita kalian semua nggak pernah tahu kan gimana untuk aku kayak proses untuk belajarnya biar bisa masuk ke sini gitu.
0: Tuh kan teman Pro 2, udah gitu kemarin Rara ini juga kayak inilah teman Pro 2, kuota tambahan banget.
1: Sumpah. Itu tuh hoki banget, jujur rasanya.
0: Jadi orang-orang emang banyak nggak tahu prosesnya. Kalau kata orang lain mah tahu enaknya doang gitu-gitu ya.
1: Padahal waktu yang kayak dinyatakan nggak lolos nih, Rara juga kayak sedih banget, tapi pas ketika kuota tambahan itu rasanya lumayan banget.
0: Iya kan, keren nih tau tiba-tiba nongol loh di ujung-ujung teman Pro 2.
1: Nah itu dia kayak fase-fase proses yang nggak tahu, yang orang-orang nggak tahu.
0: Dan juga kita sendiri bisa nggak duga gitu kan ya. Emang bener kalau kata orang mah rezeki itu tuh ada waktunya masing-masing. Makanya orang bilang kalau misalnya kita nggak dapetin target kita teman Pro 2 katanya itu kayak gini, belum rezekinya aja.
1: Iya, belum rezekinya aja.
0: Iya kan?

lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: masih ngomongin tentang kayak gimana sih cara banding
1: ngebandingin diri ya?
0: Sama orang lain. Tapi Kak Lun, kakak tuh pernah gak sih kayak ngerasa ketinggalan sama teman-teman karena pencapaian sesuatu, karena yang tadi ya, selain yang tadi. Nah kalau aku ini tuh, aku tuh di kelas ya, aku tuh ngerasa aku nih pinter, tapi pas udah yang kayak orang-orang ngeraguin aku jadi yang kayak kayaknya aku kurang deh, kayaknya aku ini deh.
1: Okay.
0: Dan ngelihat teman aku yang lebih power of it, power banget, itu yang kayak oh kayaknya aku emang kurang dan emang lebih jagoan dia. Aku malah gitu.
1: Padahal teman prodo orang, menurut aku penilaian orang lain tuh emang apa ya? Aku kemarin sempat tuh lagi ini live barengan sama psikolog kan. Kita ada program programnya emang. Iya. Jadi psikolognya itu bilang ke aku kalau emang salah satu kebutuhan manusia itu sebenarnya apa ya, kebutuhan divalidasi, kebutuhan tahu kalau oh kita ini ternyata dianggap loh di lingkungan ini gitu kan. Jadi kalau misalnya kita itu nggak dapat rasa validasi yang kita mau, ya ujung-ujungnya kita jadinya merasa oh aku kok gini, aku kok gini.
0: Nah itu karena aku ngerasa aku tuh nggak dipercaya buat ngehandle ini, aku jadi kurang percaya.
1: Betul, sama dirimu sendiri jadinya kan.
0: Padahal kayak kita tuh nggak boleh ya untuk bergantung sama orang lain atau menaruh kepercayaan orang lain, benar. Kayak harus percaya sama diri. Tapi nggak tahu kenapa pikiran kita tuh kayaknya kita nggak dipercaya, ya udah pesimis kayak
1: betul.
0: Gitu.
1: Betul. Dan teman Prodo ini kayaknya dia pengen curhat-curhat juga sama kita nih, Rahel. Langsung aja kita sapa dulu nih, say hi dulu. Halo. Apa kabar Kak Wahyu?
2: Apa kabar, baik aja.
1: Alhamdulillah. Ini malam ini lagi ngapain nih, nonton bola nih?
2: Nonton bola besok.
1: Besok kan nonton bolanya? Oh Indonesianya iya, baru besok ya Kak?
2: Iya besok.
0: Aku baru tahu kalau ada nonton bola.
1: aku juga nggak tahu kalau nggak dikasih tahu kemarin-kemarin.
0: Oh,
1: sumpah. Lawan siapa besok Kak?
2: Indonesia lawan Singapura.
1: Waduh, dengar-dengar Kak Wahyu dukung Singapura ya?
2: Waduh,
0: Indonesia habis
2: bisa dengan aja ya.
1: Wah, ini ya Kak, jangan digoreng Kak Wahyunya ya teman Prodo. Aku bercanda aja nih hari ini.
2: Saya belum jadi orang Singapura lagi.
1: Wah, oh nanti. Oh, kalau orang Indonesia jadi supportnya orang Indonesia ya.
2: Saya macan pur sih.
1: Waduh,
2: bukan Singapura.
1: Beda dong. Kalau aku harimau kur kayaknya ya. BTW Kak Wahyu, hari ini kita tuh lagi ngobrolin ini ya Ra ya. Tentang apa sih nih?
0: Kita gimana sih caranya stop buat ngebandingin diri sama orang lain gitu.
1: Kak Wahyu pernah gak sih di posisi ini?
2: Kalau aku sendiri pernah lah. Kalau ngerasain ngebandingin diri sama orang lah. Kalau secara psikologisnya sih, otak kita itu mencari kepastian gitu loh, lewat orang lain. Ditambah lagi di era media sosial sekarang itu kan banyak lah kita ngelihat orang-orang itu share keberhasilan mereka dan apa yang mereka capai gitu. Ketika kita nggak bisa melakukan itu, otomatis ada iri.
1: Betul.
2: Nah, itu yang menjadi kesalahan kita adalah iri itu tadi. Harusnya itu jadi motivasi gitu loh. Tapi itu malah memunculkan hal-hal yang negatif gitu loh.
1: Agak susah sih sebenarnya kalau misalnya kita udah habis ini kan, nilai kita jelek, terus berusaha nyari jalur positifnya itu kayak, ya Allah kemana lagi.
0: Karena
1: gitu.
0: Di sekolah kita yang kayak udah mantap-mantap nih nilainya nih gitu.
2: Kunci supaya nggak ini terjebak dalam hal kayak gitu, ya pertama ya jangan membandingkan diri.

0: kepada orang lain. Karena itu cuma bikin kita memuja kelebihan orang sambil melupakan potensi kita sendiri gitu loh.
1: Benar. Padahal kitanya juga sama-sama, mungkin ada orang yang lihat kita tuh malah kurang lebih kayak kita ngelihat orang lain ya. Jadi kayak ih, kerennya dia. Terus jadinya flow-nya kayak kita merasa merendah, padahal ternyata orang lain ngelihat kita tuh tinggi. Betul. Gitu loh.
0: Iya, penonton penonton di panggung orang lain itu enggak akan pernah jadi pemenang gitu loh.
1: Benar. Ya udahlah, ini Kak Wahyu emang kalau udah ngomong kayak gini kita bawaannya kena di hati banget ya. Kak Wahyu ada puisi enggak buat menghibur kita nih barengan teman perdua hari ini?
0: Ada.
1: Oke, okay, let's go Kak. Kita pengen dengerin nih.
0: Iya. Judulnya Takaran Jiwa.
1: Takaran Jiwa. Aduh, lumayan berat ya.
0: Kalau berat minta bantuan sama teman-teman angkat.
1: Waduh. 2 kilo. 2 kilo denger-denger aku sama Rara 1 on 1 on, sisanya Kak Wahyu ya. Boleh Kak Wahyu, yeah, silakan okay. Kak Wahyu.
0: Oke. Ada racun yang mengendap pelan saat mata melirik takdir orang. Kita mengeja harga diri lewat derap langkah yang bukan milik kita. Menakar keberadaan lewat gema di luar sana hanya membuat dada kian hampa, sebab setiap jiwa yang musimnya punya waktu sendiri untuk bertumbuh. Hentikan perburuan yang melukai ini. Keheningan sudah cukup tanpa perlu diukur, tanpa perlu disetujui siapapun. Sebab pada akhirnya engkau adalah mahakarya yang utuh. Tak perlu menjadi bayangan orang lain hanya untuk merasa ada. Itu aja. Permisi paket.
1: Yeay, udah selesai.
2: Aku sampai yang hanyut gitu.
1: Kita
2: loh,
1: malah nungguin kayak mana nih lanjutannya gitu.
2: Iya.
1: Ini paketnya siapa nih? Ini COD apa? Apa udah dibayar?
0: Anda diam sih, jadi mau nganterin paket.
1: Waduh, ini udah beres tapi puisinya.
0: Udah.
1: Ya, padahal aku pengennya lebih panjang lagi Kak Wahyu sampai nanti jam 11.
0: Iya, tadi aku bikin pendek takutnya kepanjangan juga sih.
1: Jujur, ini juga sebenarnya jadi pengingat buat kita ya tentang gimana kita itu sebenarnya udah cukup dengan diri kita sendiri.
2: Betul.
0: Iya, jangan mengurusin rumput tetangga.
2: Jangan ngurusin
1: rumput tetangga yang lebih hijau katanya.
0: Iya, rumput sendiri sudah menguning
1: gitu dia.
0: Diurus-urus.
1: Oh, iya juga ya.
2: Iya sih.
1: Saking sibuknya merhatiin punya orang, kita sampai lupa kalau kita itu juga penting sebenarnya.
2: Betul.
1: Buat kita urusin lagi. Kalau gitu Kak Wahyu, thank you Bing ya udah sharing sama kita malam ini.
0: Terima kasih. Dadah.
1: Salam. Selamat istirahat. Nah, kita masih tungguin kamu juga teman produk yang pengen gabungan ya. Boleh lewat WhatsApp kita, Instagram, atau lewat RRD.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Emang kadang tuh bikin capek ya teman pro 2 kalau kita jadinya gak bisa sadar ada loh sebenarnya part dari diri kita itu yang bisa diiriin sama orang lain gitu loh.
1: Oke.
0: Gak tahu, emang kayaknya tabiatnya manusia itu gak bisa semudah itu untuk bersyukur sih menurut aku. Pun aku sudah nyobain, tapi emang rasa bersyukur itu bikin kita sadar kalau ya udah, kalau cukup tuh ya udah cukup gitu loh.
1: Iya, bener kayak kata pepatah, kupu-kupu itu gak bisa ngelihat sayapnya sendiri yang indah itu.
0: Oh, ih gitu, ada ya? Aku ada. Baru tahu. Aku baru tahu.
1: Ada, tahu kan?
0: Masuk.
1: Nah, tapi iya kalau kita ngelihat jangan ngebandingin diri itu tuh juga setuju. Tapi di aku tuh kadang ngebandingin diri sama orang lain itu ada sisi positifnya gitu loh kak. Itu tuh yang bikin kadang emang kalau terlalu over kita bikin insecure. Tapi kalau misalnya apa ya, sisi positifnya itu kita tuh bikin yang kayak oke, okay, aku mulai nih kalau dia kayak gitu aku pasti bisa, aku kayak ikut apa ya,
0: ikut ini termotivasi,
1: jiwanya termotivasi
0: gitu ya.
1: Benar.
0: Paham.
1: Jadi yang kayak ngebandingin diri tuh enggak senegatif itu. Tapi kalau over emang negatif banget.
0: Ada juga tuh teman pro 2 ya, karena saking kita tuh sadar kita tuh di bawah seseorang, kita jadinya malah enggak suka sama dia. Aku kayaknya sering banget ngadepin kenalan-kenalanku yang sering ada di posisi itu. Karena mereka tuh ngerasa kalau orang bisa lebih daripada mereka, itu jadi ancaman gitu loh buat diri mereka. Jadi karena orang lain itu kelihatan lebih baik, mereka tuh gak mau kalau mereka tuh ketutupan bayangannya yang lebih baik ini.
1: Okay.
0: Jadi bukannya ikutan ngejar mereka teman pro 2, justru kayak lebih gampang gitu untuk menghindari, terus lebih gampang untuk ngejudge kalau ah dia mah gitu doang, kita juga bisa gitu-gitu.
1: Oh, meremehkan banget.
0: Iya. Okay. Ada juga bentuk toksiknya tuh yang kayak gitu loh. Menurut aku kalau masih sederhana kita yang iri, iri itu kalau kita keep sendiri aku rasa fine-fine aja.
1: Iya, dan itu normal menurut
0: normal
1: aku
0: aja.
1: Ya juga.
0: Kayak ya siapa sih yang gak pengen ngedapatin hal baik
1: bener.
0: Gitu ya. Tapi ada juga yang kalau udah iri itu teman pro 2 ujung-ujungnya malah kayak tadi.
1: Oke,
0: kayak malah
1: meremehkan.
0: Ngerasa bisa lebih baik dari orang lain, terus jadinya

0: pencapaian orang tuh dianggap hal yang remeh, padahal mereka juga nggak sampai ke titik itu sebenarnya.
1: Belum tentu bisa,
0: belum
1: gitu
0: tentu
1: ya.
0: Benar.
1: Nah, tapi tuh apa kalau waktu kecil nih ya? Di apa terlepas dari yang tadi tuh ya? Waktu kecil aku tuh pengen banget nih kak. Aku mau cerita. Jadi aku tuh waktu kecil pengen banget kayak punya cita-cita yang kayak aku bisa ngomong gitu. Jadi waktu SD itu aku kayak suka banget untuk ngomong di depan orang, terus juga kayak jadi MC ya pas segala macam, dan punya cita-cita yang kayak aku pengen banget nih suatu saat itu aku bisa gitu. Dan terbukti sampai sekarang aku berusaha gitu loh buat
0: handle-nya ya,
1: ngewujudinnya. Benar, ngewujudinnya, benar. Jadi yang kayak ini karena proses aku nih, karena kerja keras aku gitu.
0: Emang sih kalau udah gini tuh teman produk, kadang kita juga suka lupa tahu kalau proses tuh banyak banget ilmunya buat kita.
1: Bener.
0: Aku sampai kayaknya baru pas umurku 20-an ke atas gini deh, aku tuh baru sadar harusnya yang ku incer untuk sesuatu tuh bukan hasil akhirnya, tapi di prosesnya ini aku bisa dapat apa aja.
1: Nah, benar.
0: Aku ingat ada ini kata peribahasa yang satu kali dayung, satu dua pulau terlewati gitu kan. Nah, menurutku proses itu tuh bikin hasil akhir kita nanti jadinya kerasa lebih oke dua kali lipat gitu loh, Ra. Karena kita dapat pelajaran di prosesnya.
1: Betul.
0: Terus hasil akhirnya juga akhirnya bikin kita punya peluang buat belajar hal baru lagi.
1: Betul. Dan itu kenapa tadi kalau misalnya kita udah ngelewati banyak banget proses itu dan diremehin sama orang yang aduh iya, sedih banget.
0: Aku bingung banget. Maksud aku tuh teman produk, energi kamu dipakai buat ini aja deh, buat upgrade diri sendiri.
1: Bener, aja daripada ngejulitin orang lain gitu.
0: Yang pengen lagi kalau misalnya nih teman kamu udah gak nyaman gitu sama si A, B, C karena ada pencapaiannya.
1: Betul.
0: Jadi temen yang bisa support mereka untuk bisa ngejar itu juga sih menurut aku.
1: Tapi
0: ada orang tuh yang suka itu ini ikut manas-manasin kayak iya dia tuh gitu aja gini. Ya Allah.
1: Kalau kata peribahasa tuh ya kak, ini kita kebanyakan peribahasa gitu ya.
0: Emang ya, dulu tuh aku mikir kayak peribahasa ini apaan sih? Apalagi kalau di bahasa Indonesia aku enggak suka banget materi ini.
1: Iya.
0: Tapi sekarang pas udah segede ini teman produk baru ngerti kalau oh iya juga gitu.
1: Bener.
0: Apa-apa peribahasa
1: kayak,
0: pura?
1: Apa tadi? Apa ya? Lupa jadinya.
0: Nah, Allah dari tadi ya.
1: Tapi tuh karena apa ya?
0: Oh ini kak, tong kosong nyaring bunyinya.
1: Aduh, bukan.
0: Apa ya? Besar pasak daripada tiang.
1: Bukan juga. Kayak tebak-tebakan nih jadinya. Enggak, maksudnya kayak oh ini aku tanya.
0: Oh apa-apa.
1: Kalau misalnya enggak bisa jadi orang baik, setidaknya jangan jadi orang jahat.
0: Nah
1: jadi kalau kamu enggak bisa buat nge-support kita, setidaknya kamu enggak usah ngeremehin kita gitu.
0: Betul. Jadi teman produ make sure ya untuk sadar tiap orang itu masih di proses belajarnya masing-masing. Kalau kamu enggak bisa ngomong yang baik, enggak usah dikeluarin.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
2: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
3: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
1: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
2: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
3: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
2: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
1: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
3: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Turns out walaupun emang teman pro 2 kita banyaknya ngeliatin orang lain ya, mm-hmm. tapi menurut aku poin utama dari bandingin diri sama orang lain itu justru tentang kita yang mungkin udah mesti ngurangin ini rasa apa ya sebutannya ya, rasa egois buat egois, diri sendiri.
1: Yoi. Insecure-nya juga.
0: Insecure-nya betul. Juga bener.
1: Dan aku juga mikir-mikir tuh kak kemarin-kemarin waktu momen-momen yang aku ngebandingin diri banget itu tuh aku mikir lagi sama proses yang aku lewati. Mm-hmm. Ternyata kayak proses yang kemarin itu lumayan berat loh, tapi udah dilewatin dan ini hasilnya. Dan ya itulah adanya gitu.
0: Itu juga jadi salah satu penenang buat aku sih teman pro 2 ya. Misalnya nih aku lagi ngerjain sesuatu hal baru yang menurutku wah ini berat banget, gak bakal sanggup akunya. Tapi teman pro 2 pas dijalanin tuh aku sambil mikir, dulu aku juga pernah deh kayak yang ngerasa gak sanggup ngelakuin sesuatu, ngejar target yang mungkin aku tahu orang lain bisa tapi aku gak bisa. Tapi ternyata kalau aku usahakan juga bakal selesai gitu loh. Ya anggaplah mungkin gak bisa sesempurna pernah punya orang lain, tapi teman pro 2 ya inilah versinya kita gitu.
1: Jadi kalau bukan kalau apa ya, aku nih mau ngasih tahu kalimat lagi yang sudah aku susun tapi kayak susah banget gitu keluarnya.
0: Pelan-pelan
1: jadi,
0: deh.
1: Jadi kalau bukan diri ini yang menghargai, itu siapa lagi?
0: Betul,
1: gitu.
0: Karena teman pro 2 ujung-ujungnya ya kita itu cuma punya diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Kalau misalnya kamu ngarep orang lain buat perhatian sama kamu, nggak bisa jamin sih.
1: Karena itu di luar kendali ya kak.
0: Yes, di luar kendali kita banget. Jadi pastiin teman pro 2 kalau memang kamu ngerasa kok orang-orang sama aku gini-gini-gini ya, berarti mungkin kita cuma punya diri kita sendiri supaya kita bisa lebih baik lagi, lebih aman lagi. Salah nggak kalau misalnya masih bandingin diri sama orang lain? Nggak salah, selama ngebandingin itu gak bikin kamu kehilangan diri kamu
1: sendiri.
0: Ada orang yang karena ngelihat orang lain mulu malah ujung-ujungnya jadi orang lain juga. Nah, which means dia kehilangan kayak dirinya
1: jati dirinya sendiri. Nah jadi kalau untuk ngebandingin terlalu over juga gak baik gitu. Tapi ada kalanya ngebandingin diri sama orang lain itu menjadi motivasi gitu ya.
0: Betul. Gitu. Apa-apa tuh teman pro 2 dijadiin afirmasi positif aja sih holdernya.

0: Benar.
1: Karena jujur, kalau kamu apa-apa tuh negatif, teman pro 2 capek sendiri.
0: Dan mulai sekarang tuh kayak lebih fokus aja sama diri sendiri, pencapaian sendiri, sama prosesnya. Afirmasi, manifesting tuh, aku suka banget manifesting.
1: Betul. Pokoknya ngomong tuh bye-bye aja lah teman pro 2 ya, gak usah nganggap diri kamu remeh dan kawan-kawan. Yes. Intinya jalanin yang bisa dijalanin buat sekarang. BTW nih, sekarang udah mulai merapat di jam 11, thank you banget Rara udah nemenin kita di jaga malam ya.
0: Thank you juga teman pro 2.
1: Yoi, buat kamu pastiin juga istirahat yang cukup. Yes. Teman pro 2, nanti kita ketemu lagi besok hari Jumat, weekdays terakhir.
0: Yes, sebelum ayo, kita semangat bertemu dengan minggu lagi.
1: Yeay. Makanya teman pro 2, abis ini aku masih bakal nemenin kamu ya di pro 2 Just Music. Dan juga kami pasti bakal nemenin kamu besok lagi, mulai dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Yes. Lagi. Kalau gitu, aku Aulia Lun pamit undur diri.
0: Dan

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih?

0: pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
1: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
0: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Hehehe, iya deh, iya.
2: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
3: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Samarinda dengan esensi buku. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Dan sejak itu telah menjadi panduan bagi banyak orang untuk meningkatkan kebahagiaan, produktivitas, dan kualitas hidup mereka melalui pemikiran positif. Dalam esensi buku kali ini,

penekanan pentingnya keyakinan pada diri sendiri sebagai pondasi untuk keberhasilan. Dia menyatakan bahwa dalam keyakinan yang kuat dalam diri sendiri, seseorang bisa mencapai apapun yang dia inginkan. Ini melibatkan menghilangkan keraguan diri dan menggantinya dengan keyakinan. Salah satu teknik yang dianjurkan oleh Pele dalam berbicara adalah berbicara dengan diri sendiri secara positif. Dia mengatakan bahwa kita harus menggantikan pikiran positif dengan afirmasi positif dan percakapan internal yang mendukung. Ini akan membantu membangun mentalitas positif yang kuat. Kita akan dituntun untuk mengatasi masalah dan hambatan dengan pikiran positif. Dia mengatakan bahwa kita harus mencari solusi daripada fokus pada masalah itu sendiri. Dengan berpikir kreatif dan positif, kita dapat menemukan jalan keluar dari situasi sulit. Lalu, isu kesehatan mental dan fisik adalah komponen penting dari kebahagiaan dan keberhasilan yang ada dalam buku ini. Ia mendorong untuk kita merawat diri sendiri dengan baik, termasuk menjaga pikiran positif dan berolahraga secara teratur. Keberhasilan dalam hubungan. Penulis juga membahasnya. Pentingnya hubungan dalam kehidupan kita, dia mengatakan bahwa berpikir positif bisa membantu kita membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Ini melibatkan komunikasi yang baik, empati, dan pemahaman. Dari buku ini kita juga memahami pentingnya doa sebagai sumber kekuatan dan kedamaian. Untuk kita, ini adalah aspek yang sangat penting dalam menjalani kehidupan yang positif. Buku The Power of Positive Thinking adalah panduan praktis tentang cara mengembangkan pola pikir yang positif dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa dengan mengubah cara kita memandang diri sendiri, orang lain dan dunia sekitar kita, kita dapat mencapai tujuan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ini tentang pemikiran positif bukanlah sekedar filsafat, tetapi merupakan kekuatan nyata yang dapat membentuk nasib kita. Buku ini telah menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia selama beberapa dekade. Namun beberapa kritikus juga menganggapnya sebagai pandangan yang terlalu sederhana tentang pemecahan masalah dan memiliki pendekatan yang terlalu optimis terhadap kehidupan. Jadi, kita sebagai pembaca harus bisa mengambil pelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan pribadi saat membaca buku ini. Namun, buku ini tentunya syarat akan makna yang membawa kita dan menuntun kita untuk selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.
3: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai makeup.
4: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Ih, Liati, batuk sudah sebulanan. Coba periksa, malah main HP aja terus.
3: Kita rajin cek chat, cek media sosial, bahkan cek saldo. Tapi, kapan terakhir kali kamu cek kesehatan? Penyakit tidak selalu datang dengan tanda yang jelas. Cek tekanan darah, gula darah, atau konsultasi ke fasilitas kesehatan bisa membantu mendeteksi masalah sejak dini. Jangan tunggu sakit untuk peduli. Tubuhmu bekerja setiap hari. Sekarang, giliran kamu menjaganya. Sehat dimulai dari langkah kecil hari ini.

0: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia luar.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik, dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nggak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Aku pikir aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dilakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap dekat dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Kamis 24 September 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Jumat 25 September 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Kamis 25 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan juga obrolan terkini sampai merapat di jam 10 pagi. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Vera Nino yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ustadz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
1: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.

0: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
3: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tujuh menit di pagi hari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk terus memperkarya ilmu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2, 7 menit di pagi hari ini dengan saya Ulti Amel. Kita akan membahas sesuatu yang sudah mulai sulit ditemukan di zaman sekarang, yaitu empati. Di era yang serba canggih dan penuh dengan informasi seperti sekarang, empati jadi hal yang semakin sulit nih ditemukan, meskipun sebenarnya kita semua sangat membutuhkannya. Kenapa itu dapat terjadi? Karena di tengah kesibukan media sosial dan berbagai masalah pribadi, sering sekali kita jadi gak peka terhadap perasaan orang lain. Padahal Rasulullah SAW selalu menekankan betapa pentingnya untuk peduli terhadap orang lain. Jadi, apa sih empati itu? Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Bukan cuma sekedar merasa kasihan, tapi benar-benar memahami apa yang orang lain rasakan dan berusaha untuk membantu jika mereka membutuhkan. Nah, sekarang coba deh kita tanya ke diri kita sendiri. Sejauh mana kita peduli sama orang lain? Apakah kita peka sama perasaan teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita temui di tiap harinya? Atau jangan-jangan kita lebih sering fokus sama masalah kita sendiri sampai gak punya waktu atau energi buat memikirkan orang lain. Rasulullah SAW selalu menjadi contoh nyata dalam hal empati. Beliau selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya, baik itu keluarga, sahabat, atau bahkan orang yang belum beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri." Artinya, jika kita ingin menjadi orang yang baik, kita harus bisa merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain. Kita harus peduli, baik itu kepada teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun. Sekarang, di dunia yang serba digital dan cepat ini, kadang kita malah semakin jauh nih dari empati. Misalnya, lewat media sosial, banyak banget hal-hal yang kita lihat dan baca di sana. Mulai dari berita tentang orang yang kesulitan, orang yang terkena musibah, atau bahkan orang yang sedang dibully. Tapi seringnya kita cuma scroll lewat aja tanpa benar-benar merasa apa yang mereka rasakan. Bahkan, kadang kita malah ikut komen atau berbicara dengan cara yang gak empatik. Padahal, setiap kata dan tindakan kita bisa memberikan dampak besar bagi orang lain, entah itu positif ataupun negatif. Teman Pro 2, empati itu penting banget loh, terutama di era sekarang ini. Kenapa ya? Karena dengan empati, kita bisa menjaga hubungan baik nih antar sesama. Kita bisa lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Dan yang paling penting, kita bisa hidup dan dengan lebih damai. Ketika kita tahu bagaimana caranya mendengarkan dan memahami orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung. Kita jadi tahu nih, kapan teman butuh dukungan, kapan keluarga butuh perhatian, dan kapan kita harus berbuat baik kepada orang yang mungkin sedang kesulitan. Lalu gimana sih cara menumbuhkan empati di era sekarang? Ada beberapa hal yang kita bisa coba nih. Mulai dari yang pertama, dari mulai mendengarkan. Kadang yang dibutuhkan orang bukanlah solusi atau nasihat, tapi cuma butuh didengar. Cobalah untuk lebih peka dengan apa yang orang lain rasakan. Kalau teman curhat atau ada yang kelihatan lagi gak enak hati, jangan langsung dikasih pendapat. Coba dengarkan dulu apa yang mereka alami dan biarkan mereka merasa bahwa kita benar-benar peduli. Dan yang kedua, tunjukkan dengan tindakan. Empati itu gak cukup hanya dengan kata-kata. Terkadang, tindakan kita lebih bermakna. Misalnya, kalau teman kita lagi susah, kita bisa bantu meringankan bebannya, meski cuma dengan memberikan waktu atau bantuan kecil. Hal seperti ini bisa sangat berarti loh bagi mereka, dan tentu saja itu memperkuat rasa empati kita. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Di zaman sekarang, media sosial adalah alat yang sangat powerful. Tapi kita harus ingat, apapun yang kita tulis atau kita bagikan bisa mempengaruhi orang lain. Jadi, mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, memberikan dukungan, dan membantu mereka yang membutuhkan. Jangan sampai media sosial malah jadi tempat untuk saling menjatuhkan atau menyebarkan kebencian nih teman-teman. Dan yang terakhir ada berbuat baik tanpa mengharap balasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berbuat baik tanpa mengharapkan balasan ataupun imbalan. Kadang kita berbuat baik hanya karena kita ingin dihargai atau mendapat sesuatu kembali. Padahal empati sejati itu adalah ketika kita peduli tanpa mengharapkan apa-apa, memberikan tanpa pamrih, membantu tanpa mengharap balasan. Nah teman Pro 2, menumbuhkan empati di era sekarang ini memang bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti gak bisa dilakukan. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil, dan kalau kita konsisten pasti akan ada dampak positif yang besar. Ketika kita menumbuhkan empati, kita bukan cuma membantu orang lain, tapi kita juga menguatkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Mari kita coba untuk lebih peka terhadap orang di sekitar kita, lebih peduli, dan lebih sering menunjukkan empati. Karena dengan empati, kita nggak hanya membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik, tapi kita juga bisa lebih dekat dengan Allah. Demikian 7 menit di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk lebih peduli dan empati terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Wow. Mau kemana?
2: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut nggak?
1: Ayo deh. Loh, pakai motor?
2: Iyalah, masa jalan kaki?
1: Ya, mendingan jalan kaki, kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga.

0: data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pro 2 update tepat di jam 6 lewat 1 waktu Indonesia Tengah bersama suara siar Vera Nino. Informasi pertama, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni menyebut titik panas alias hotspot kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia mengalami penurunan. Raja Juli menyampaikan salah satu perhatian Nick hari ini adalah Kalimantan Tengah. Ia mengatakan angka titik panas di Kalimantan Tengah naik menjadi 673. Raja Juli pun menyampaikan dia tidak tinggal diam dan selalu turun ke lapangan. Informasi selanjutnya, pertahanan sipil Arab Saudi kembali mengeluarkan peringatan untuk kota suci Mekah dan sejumlah wilayah pada hari Kamis 24 September. Menyusul ketegangan di Timur Tengah, wilayah lain itu diantaranya Tabuk, Jeddah, Yanbu hingga Taif. Pekan lalu Saudi juga merilis peringatan serupa di sejumlah wilayah termasuk Mekah dan Jeddah. Informasi terakhir dari dunia olahraga, ajang Asian Games 2026 masih berlangsung. Kontingen merah putih lewat tim bulu tangkis bergu putra Indonesia berhasil menyabet medali emas. Indonesia memastikan raihan medali emas perdana di Asian Games 2026 setelah tim bulu tangkis putra mengalahkan China secara dramatis 3-2 pada final yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Dalam laga tersebut Indonesia tertinggal 0-2 terlebih dulu dari China, namun Indonesia kemudian mampu bangkit dan menang lewat sumbangan poin yang diberikan oleh Alwi Farhan, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Mohzaki Ubaidillah. Demikian Pro 2 Update, sampai jumpa di Pro 2 Update selanjutnya.

Selamat pagi teman Pro2, sudah jam 6. Apakah kalian sudah ready to go hari ini untuk berangkat beraktivitas? Biasa kalau hari Jumat itu pagi-pagi pasti udah siap buat apa? Olahraga. Karena aku dulu zaman sekolah dari SD sampai SMA, hari Jumat itu adalah hari dimana bawa baju tuh dua. Karena apa? Paginya tuh bakalan ada entah jalan santai atau senam Pro2 ya. Jadi hari ini senamnya barengan sama Pro2 sama Rina, nemenin aktivitas kamu sampai jam 10 nanti sama Veranino di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Tapi sebelumnya aku bakal ngebagiin informasi-informasi sampai di jam 7 nanti. Dan kabar pertama datang dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas yang minta pemengangkatan atau salvage KM Virgo Transport 8 dipercepat karena memang masih ada korban yang diyakini ada di dalam kapal yang terbalik. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i juga mengatakan kalau proses salvage gak sederhana dan berdasarkan ketentuan itu bisa makan waktu yang panjang banget. Tapi Basarnas minta proses ini dilakukan secara paralel dengan operasi pencarian korban. Dan menurut Syafi'i, pihak asuransi dan dari Amerika Serikat dan Inggris juga udah difasilitasi untuk melakukan observasi guna memastikan proses salvage dapat dilaksanakan. Dia menyebut proses pengangkatan kapal dalam kecelakaan besar sebelumnya bisa berlangsung bertahun-tahun. Kayak contoh kapal pesiar Costa Concordia itu kan ngalamin kecelakaan di tahun 2012 dan proses salvage-nya itu baru selesai di tahun 2014. Sementara ada kapal feri juga di Seoul, Korea Selatan yang mengalami kecelakaan tahun 2014 dan baru selesai di salvage tahun 2017. Karena proses salvage KM Virgo Transport 8 belum bisa dilakukan dengan cepat, Basarnas memaksimalkan penyelaman yang memiliki kemampuan khusus. Personel penyelam didatangkan dari sejumlah wilayah termasuk Makassar, Kendari, dan juga dari Batam.

0: Apa kabar ning sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
7: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

88,5 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita ke kabar selanjutnya. Jadi dalam hadapin situasi dan kondisi di Kabupaten Pasar yang sekarang musim kemarau panjang dan banyak peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, mengharuskan Satgas Karhutla Pasar harus siaga 1x24 jam. Jadi sejak Agustus hingga 23 September 2026 tercatat sudah ada 434 kejadian kebakaran dan menghanguskan sekitar 1267,3 hektar di Kabupaten Pasar. Jumlah ini jadi yang terbanyak dan terbesar jika melihat di tahun-tahun sebelumnya. Selama hampir 2 bulan melakukan pemadaman, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pasar Ruslan menerangkan bahwa tim gabungan dari Satgas ini harus bekerja keras menjinakkan api kapanpun dan dimanapun. Hanya saja ada titik api yang sulit dipadamkan, yakni di daerah perbukitan, karena memang di pasar sendiri punya dua topografi atau karakteristik fisik permukaan tanah yang dataran dan perbukitan. Ruslan sendiri menjelaskan petugas hanya bisa melakukan pemadaman di kaki gunung karena sulit banget dan bahaya kalau melakukan pemadaman secara manual hingga ke atas bukit. Dalam fase siaga karhutla di pasar, pihaknya juga sudah menyebarkan himbauan dan edaran, kemudian membentuk posko siaga hingga ke tingkat desa, kecamatan, guna menjadi sumber informasi dan agar bisa segera diberikan bantuan jika memang membutuhkan.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Halo, aku botol A.
5: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
4: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
6: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
4: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
6: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
7: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
4: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
8: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.
9: Everything okay, my man? Turn the music up.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG konfirmasi kalau awal musim hujan di Indonesia tahun ini akan mengalami kemunduran. Jadi Kepala BMKG Teku Faisal Fatoni mengungkapkan penundaan ini dipicu oleh masuknya fenomena El Niño di fase yang sangat kuat. Jadi Faisal sendiri ngejelasin kalau sejumlah daerah baru akan memasuki musim hujan di Oktober 2026, terutama untuk wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Sementara itu untuk wilayah lainnya diperkirakan baru menyusul di November hingga Desember. Puncak musim hujan diproyeksikan terjadi Desember 2026 hingga Februari 2027. Walaupun begitu, BMKG memberikan perhatian khusus pada durasi hujan tahun ini yang diperkirakan lebih singkat dari biasanya. Karena kalau diingat lagi, durasi hujan yang memadat dalam waktu yang lebih singkat, BMKG ngimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk ningkatin kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan juga tanah longsor.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
5: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya.
6: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Kita bikin romantis teman Pro 2, walaupun akhir-akhir ini kabar-kabar yang terjadi banyak yang tidak menjadi romantis ya. Aku masih dengan informasi-informasi update lainnya sampai di jam 7 nanti. Jadi kali ini dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi PT DKI Jakarta yang ngurangin uang pengganti mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Jadi Ketua Majelis Hakim Subahran Hardi Mulyana ngejelasin kalau pembagian beban uang pengganti dilakukan secara proporsional berdasarkan penghitungan kerugian negara sebesar 1,5 triliun rupiah. Sementara itu sendiri, kata Hakim, pelaku lain yang memperoleh keuntungan juga dibebankan uang pengganti sesuai dengan proporsinya dalam kasus tersebut. Sementara itu menurut Hakim, Google sebagai pihak yang juga menerima keuntungan dari lisensi Chrome OS dan CDM dibebankan uang pengganti sebesar 50% dari total kerugian negara.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Sudah tahukah kamu sama berita yang heboh kemarin teman Pro 2 tentang salah satu lapas yang ada di Cibinong? Jadi di sini sendiri ada simulator golf tengah yang dibangun di area belakang lapas kelas 2A Cibinong Bogor, Jawa Barat. Jadi pembangunan fasilitas ini ditemukan bersama dengan gym dan kolam ketika Ombudsman melakukan inspeksi mendadak sidak pada Rabu 23 September. Jadi ketiga fasilitas yang ada di kawasan ini juga dipenuhi sejumlah bangunan hunian dengan beberapa tipe. Ombudsman juga turut menemukan ada area parkir dan jalan menuju ke tempat pembuangan sampah di bagian belakang kawasan. Di sekitar lokasi Ombudsman juga nemuin dua mobil mewah di area tanpa pagar yang turut jadi perhatian dalam pemeriksaan. Syafrida menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya pengamanan di kawasan lapas. Ombudsman selanjutnya akan memeriksa bagaimana bangunan dan berbagai fasilitas itu ada dan berada di dalam kompleks lapas Cibinong. Pemeriksaan juga mencakup dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan di lapas tersebut. So, teman Pro 2, itu dia kehebohan yang terjadi dalam seminggu ini. Semoga yang kayak gini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita ya. So, nanti aku bakal balik lagi di jam 7 sampai dengan jam 10. Bakal ngomongin apa? Yang pasti kita gak bakal ngomongin orang sih ya. Soalnya udah hari Jumat adalah hari yang berkah. Ngomongin orang, malah tambah dosa.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Wajahnya sangat sumringah sekali Anda pagi ini.
1: Oh iya dong, harus. Iyi,
0: karena kan pagi ini kita bakal nemenin teman pro 2.
1: Betul.
0: Makanya harus happy dan harus penuh dengan semangat. Walaupun dari tadi aku liatin kok kamu pagi-pagi mainnya HP mulu dari tadi, Bill.
1: Waduh, maaf deh, Kak, kan masih ngecek HP dulu ada notifikasi apa.
0: Oh iya, ada notifikasi sayang, udah bangun belum?
1: Waduh,
0: oh bukan.
1: Itu bukan.
0: Oh, kalau itu udah berapa bulan yang lalu ya? Sekarang ada yang chat. Oh, kalau dia sekarang chatnya ini, teman pro 2. Selamat, Anda mendapatkan uang 100 juta rupiah.
1: Wah, kalau itu sih mau banget.
0: Tapi dari nomor palsu, dari ini, dari nomor-nomor orang yang nipu.
1: Tapi kan pengennya beneran, Kak. Tapi,
0: amin. Semoga ya. Amin. Emang kalau dapat uang 100 juta mau dibeliin apa? Dibeliin dimsum?
1: Enggak.
0: Oh,
1: dong.
0: Enggak. Dibeliin apa?
1: Dibeliin apa aja yang bikin bahagia.
0: Oh, emang bahagiamu sesederhana apa sih, Nap?
1: Sesederhana kayak jajan-jajan aja sih, Kak. Kayak,
0: oh, jajan. Ya, uang 100 juta dipakai jajan, teman pro 2. Ya Allah.
1: Harusnya apa? Bikin bisnis ya?
0: Bener. Mungkin kamu pengen bisnis ini kapal tongkang? Oh, gak cukup kalau segitu ya?
1: Boleh, mungkin jadi investornya mungkin.
0: Investor bisa. 100 juta boleh. Tapi tahu gak sih, kemarin itu kan aku lagi... ini apa namanya, MCU gitu.
1: Yeah.
0: Aku tuh cerita kalau misalkan aku 4 tahun ini suka gatel-gatel everyday. Cuman udah 8 bulan ini enggak. Ternyata aku dibilangin apa yuk, jangan terlalu stres. Terus juga screen time-nya jangan kelamaan.
1: Itu ternyata ngaruh banget ya, Kak, screen time.
0: Terus
1: itu.
0: Jangan makan ini, aku dibilangin. Jangan makan pentol sama cireng. Aku digituin dulu.
1: Karena ini gak sih, Kak, banyak.
0: Karena sistem imunnya tuh lagi gak baik-baik aja. Mungkin kalau orang yang sehat dan gak kenapa-kenapa, ya gak apa-apa, asal tetap dalam jumlah yang batasnya ada ya.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong soal screen time ya, Kak, gak tau kenapa kayak aku juga ngerasain belakangan ini tuh makin naik gitu loh, Kak, screen time aku. Dan menurut aku itu parah. Yang separah itu.
0: Katanya denger-denger sampai saking pegel tangan pakai tripod digerakin gak, sendiri
1: gak
0: gini
1: sih,
0: ya?
1: Kak, kalau
0: oh,
1: itu enggak sampai separah itu.
0: Saya mami aku kemarin gitu tau, dia bilang kayak, iya, tangan mami pegel banget. Ya udah, mami nanti ini Vera ada tripod tuh, mami tinggal gini aja. Nanti Vera taruh di sebelah mami, aku bilang.
1: Tapi kalau itu tuh aku ngerasa pernah nyoba kan, Kak, di rumah ada itu kayak punya mama saya juga. Itu tuh kayak enggak enak, kayak enggak ada feel main HP-nya gitu loh, kalau enggak dipegang langsung. Karena kan kayak cuman scroll gitu doang kan, Kak. Terus juga ngaruh kalau misalnya kita baru bangun tidur, tapi itu kayak apa-apa tuh yang dicari tuh HP. Relate enggak sama Kakak atau teman pro 2 juga ada yang relate nih?
0: Aku sebenarnya enggak buka HP itu enggak kenapa-kenapa sih, cuman karena aku tuh lebih kadang itu buka HP misalkan siapa tahu ada contoh nih ya. Karena di pro 2 ini kan kita tuh kerjanya shifting. Terus aku itu matiin notifikasi semuanya.
1: Oh,
0: jadi gak ada yang muncul notifikasi. Jadi kadang aku tuh ngecek doang misalkan subuh-subuh nih. Tapi aku biasa kalau bangun gak langsung cek HP. Aku bangun aku diem, kayak ngelongo dulu liat kanan kiri, diem aja. Habis itu buka HP liat notifikasi di WhatsApp kan. Kalau gak ada apa-apa ya udah. Karena takutnya anak produk tiba-tiba gini, tolong teman-teman, nauzubillah, jangan sampai ada yang sakit ya. Cuman kalau tiba-tiba ada yang sakit, jadi kan kita harus turun,
1: betul.
0: Makanya kenapa aku akhirnya cek HP, cuman aku gak langsung cek sih, biasa ngelongo dulu.
1: Sama-sama banget, aku bukan ngelongo, tapi kayak lebih kayak ngeregangin badan dulu gitu-gitu loh, Kak. Tapi tetap ngecek HP pada akhirnya pas bangun, kayak sama ngecek notifikasi. Biasa kalau kelas, kalau dosennya tiba-tiba gak ada kan juga kayak ngapain OTW gitu kan, daripada kita OTW ke kampus tapi gak ada dosennya. Terus juga gak tahu, tapi kadang juga ngecek Instagram story-story orang tuh biasa aku di pagi hari, Kak. Karena kadang malam itu tuh kayak udah keburu capek aja. Paling kalau malam tuh sisa scrolling TikTok aja. Kalau story-story tuh biasa aku lihat pas pagi biar tahu apa updatean orang-orang gitu loh. Jadi pas ketemu sama orangnya kayak ada pembahasan gitu. Kalau aku sih biasa kayak gitu.
0: Benar. Cuma tadi ya teman pro 2 tetap kalau enggak ada kepentingan, kalau emang udah selesai udah mending di pelan-pelan dikurangin kebiasaan yang kayak gini, karena enggak bagus juga kebanyakan screen time. Satu, untuk mata kamu.
1: Betul.
0: Iya kan? Mata nanti yang ada minusnya tambah minus. Enggak mau dong nambah. Kalau bisa kan kita diberikan Tuhan mata yang jelas saat ini, semoga sehat selalu, dipergunakan sebaik mungkin. Jadi yang namanya screen time dikurangin lah teman pro 2 ya.
1: Benar, ini apalagi aku udah minus aja kayak ngerasa nyesel banget udah.
0: Tapi kalau minusnya kenapa? Turunankah atau
1: enggak?
0: Oh, enggak.
1: jadi tuh pas 6 SD tuh SMP gitu. Dan itu tuh udah kayak lumayan kayak bukan dipengen HP tapi kayak udah ada HP gitu loh. Jadi kayak mungkin ngaruh sama katanya dulu kata mamaku tuh kayak aku tuh sering baca buku tapi tiduran.
0: Oh. Gitu. Tapi karena memang kan kalau zamanku dulu kita itu aku tuh aja ibaratnya dulu zaman SMA aja kan BlackBerry ya musimnya ya. BlackBerry kan enggak kayak sekarang yang layar cahayanya sampai segininya banget. Bener. Untuk HP-HP kayak gitu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya

untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gimana gimana? Jelek nggak suaraku?
1: Bagus
0: kok. Oh iya iya iya. Kenapa sih kamu ngomongnya kayak orang tertekan gitu?
1: Enggak, gugup aja saking bagusnya
0: tadi. Oh iya, udah mohon maaf, itu adalah sarkasme yang kesekian kali buat aku sih ya.
1: Enggak, beneran bagus kok. Tapi aku tuh sering banget Kak belakangan ini sih kayak sering nunda kerjaan gara-gara tuh aku sering main HP yang kayak bentar doang lah.
0: Tapi emang iya tahu.
1: Kayak kenapa ya?
0: Aku gara-gara main HP kemarin kan. Sampai nunda sholat terus ujung-ujung jam 10 malam. Terus kalau udah menurut aku ya kalau misalkan ibadah itu, kalau kita tuh misalkan udah waktunya ibadah nih, ntar dulu 5 menit deh. 5 menit tuh bakal jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam.
1: Iya, dan kita enggak sadar
0: kan. Iya, padahal kan enggak cuma main HP ya.
1: Iya, kayak ngerasa oh enggak ngapa-ngapain kok, tapi kok udah sejam yang lalu ya gitu kayak kenapa gitu kan? Tapi sebenarnya ya tetap dikerjain kok. Cuman kayak ngerasa, aduh kenapa aku nggak ngerjain di awal aja gitu.
0: Bener. Loh, yang kayak harusnya tuh ngerjainnya tuh bisa selesai dari tadi. Ya, akhirnya bener. Karena kita main HP ditunda-tunda. Ya udah.
1: Iya benar banget. Apalagi kita tuh sering nggak sadar kan. Terus aku tuh sering kayak, nanti deh pasin 50 baru aku mandi.
0: Sama.
1: Pasin 70 deh.
0: 70.
1: Jam 7 pas.
0: Ternyata gitu. Menitnya Nabila emang beda sama menitnya dunia teman Pro 2 ya. Dia semenit itu 70. 70 ya. Tapi emang iya tahu, aku pun kayak yang lewat 5 deh gitu.
1: Iya.
0: Semenit lagi deh.
1: Benar.
0: Paskan aja orang kurang lebih aja tambahin 4 menit. Ya kayak gitu tuh, gitu terus.
1: Iya, padahal tuh kayak kenapa enggak sekarang gitu loh ya. Kayak bisa sebenarnya sekarang, tapi tuh sering banget kayak ya udah nanti aja. Dan kita tuh sering kayak apa ya? Ya udah karena kita sebenarnya tuh ada yang dikerjain, Kak. Kayak kita tuh ada sesuatu yang kita kerjain, tapi tuh aku kayak ngerasanya itu tuh hal yang di HP ini gak sepenting kayak hal yang harus aku kerjain sekarang.
0: Bener, padahal sebenarnya yang lebih penting kita kerjain dibanding di HP. Orang di HP kadang seringnya mainan kan.
1: Iya, paling kayak kalau aku sih Kak, ini tuh kayak strik TikTok gitu kan. Nah biasanya tuh kadang itu ada distraksi buat aku kayak nyalain sekarang, main HP sekarang. Tapi kan sebenarnya
0: maksudnya gimana?
1: Kayak ini loh Kak, kakak punya strik TikTok gak?
0: Apa itu?
1: Lah? Hah, kakak gak tahu?
0: Gak tahu, iya aku udah tua.
1: Kak, jadi di TikTok itu setiap kita chatan atau kayak misalnya sekedar ngirim
0: video.
1: Api, iya.
0: Oh, api, ya api tahu.
1: Api yang strik TikTok itu loh Kak. Kan itu harus dinyalain tiap hari.
0: Ngapain sih?
1: Nah, itu tuh kayak aku waktu itu ngerasa kayak aku harus nyalain sekarang, padahal tuh kan waktunya 24 jam
0: enggak,
1: kan.
0: Anak-anak zaman gitu. Sekarang kenapa sih wajib banget nyalain si api-apian itu?
1: Ya, tapi enggak tahu kan tren Kak sekarang gitu tuh, kayak kalau misalnya udah
0: terus 500, buat apa?
1: Misalnya kayak udah 500 itu tuh diposting, nanti kayak bikin JJ lah atau kayak posting sama temennya gitu di SG-nya.
0: Tahu enggak secara enggak langsung itu semua ngebuat kamu jadinya tuh terlalu fokus sama main HP.
1: Iya benar.
0: Dan kamu tahu enggak itu tuh hal yang menurut aku tuh enggak terlalu penting enggak sih?
1: Iya.
0: Penting enggak?
1: Enggak terlalu sih.
0: Enggak banget malah. Iya, cuma untuk emang kayak gitu kan cuma sensenan video kan?
1: Iya. Terus kayak ya biar menjaga tetap teman, dan bahkan kayak aku
0: padahal tuh, kan kamu teman, masa iya kamu musuhan gara-gara apinya gak nyala?
1: Tapi fun fact Kak, aku tuh ada temen yang gak gitu dekat, tapi karena aku punya api, itu tuh jadi kayak ngerasa kita tuh kayak punya keterikatan gitu loh. Misalnya ada api ini gitu Kak.
0: Ya Allah kok ini ya menyeramkan sekali.
1: Iya.
0: Kok ngeri banget sih.
1: Tapi kalau belakangan ini aku udah berusaha ngurangin, bahkan udah beberapa api aku tuh udah mati gitu loh Kak.
0: Karena bagus.
1: Kayaknya gak sepenting itu.
0: Karena deh, emang itu gitu. Gak penting. Terus gini deh, ada keterikatan. Emang di live dunia nyata kalian ketemu tuh gimana?
1: Tapi kan maksudnya udah ada temen yang kayak gak gitu dekat, dan ketemu tuh kayak jarang gitu loh Kak.
0: Iya.
1: Karena
0: terus,
1: beda kampus Kak atau
0: punya apa. Api kan?
1: Punya api. Jadi kayak terus, ada keterikatan buat kita tuh kayak kita masih temenan loh, dan kita punya api segini banyaknya.
0: Terus emang kalau di real life-nya kamu gimana sama dia kalau ketemu?
1: Iya biasa aja, maksudnya kayak temenan.
0: Nah kan banyak, biasa kan? Aja. Ini aneh banget. Teman Pro 2 dikurang-kurangin yang kayak gitu. Kamu tau gak sih secara gak langsung itu kita dibuat jadi kecanduan buat main HP.
1: Benar.
0: Ya kan?
1: Setuju.
0: Aduh aku mau ini dulu deh, mau mainin apa?
1: Kayak nyalain api dulu deh.
0: Nah, iya. Itu jujur teman Pro 2 yang kayak gitu dikurang-kurangin ya, aneh banget nyalain api kayak gitu, karena aku jujur enggak.
1: Iya.
0: Aku tuh cuman tahu dari kemarin sih banyak orang yang suka ngomong kayak nyalain api gitu doang. Tapi namanya strik
1: iya
0: namanya. Aku pikir tadi strik parents.
1: Oh, bukan.
0: Ternyata sih nyalain api itu sendiri. Iya, kamu ada berapa yang nyala apinya?
1: Kalau sekarang itu bisa dibilang kayak cuman kurang dari 10 lah, tapi waktu awal-awal ada api itu bisa lebih, karena kayak semua yang mutualan di TikTok itu pada nyalain api semua gitu.
0: Oh, sekarang berapa?
1: Kayak di bawah kayak 6-7an.
0: Ya Allah, banyaknya akun. Itu.
1: Tapi tuh kayak enggak sebanyak itu, enggak sebanyak awal, Kak.
0: Awal berapa tadi?
1: Awal tuh bisa sampai belasan gitu loh.
0: Ya Allah.
1: Karena kayak banyak yang kayak ketemu nih, misal kamu TikTok punya, ya udah kita api yuk, bikin api yuk gitu loh. Jadi kayak
0: padahal ya, kamu enggak gabut kan, Nap? Kamu yang dikegiatin, yang masa gitu loh. Dia enggak gabut, terus kegiatannya tuh juga banyak, otomatis kan kalau kamu ngurangin yang namanya main api, jadi nggak buat kamu burnout, karena kamu tahu teman Pradua tadi pagi dia datang, kayak dia tuh nggak ngerasa, mungkin cuma mukanya dia tuh kayak yang, kamu tau nggak sih orang punya beban hidup tuh, balik bilang kenapa? Nah, nggak kak, nggak kenapa-kenapa, tapi mukanya tuh kayak ini ya, kalau misalkan aku suarain kayak yang kayak gitu loh model wajahnya.
1: Iya, tapi jadi, aku ngerasa juga gara-gara ini.
0: Nah, terus kan aku bilang, aku lagi banyak kegiatan kak, udah banyak kegiatan gini-gini, ntar aku sampai rumah pengen mau tidur. Terus aku bilang gini, pasti nanti kamu sampai rumah tetap bakal nyalain api TikTokmu. Tuh kan, ngapain coba minta dicetok emang dah.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
3: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

0: 个西波
1: 哟，感谢哈密达哟，apa lagi?
0: Arigato.
1: Yo, pokoknya semua pakai yo.
0: Itu Jepang ya arigato.
1: Oh iya benar. Tahu nggak sih aku ingat banget jadi ini orang-orang yang suka buat konten pakai lagu pakai bahasa Korea yang ini loh. Kenapa ya? Aku roro ya.
0: Ani yo.
1: Kamu tahu nggak tadi ngomong apa aku?
0: Gak tahu.
1: Kenapa ya? Kamu nggak tahu ya? Pakai bahasa Jawa. Oh,
0: tapi logatnya.
1: Kan ada apa? Kenapa? Kenapa ya? Iya kan?
0: Iya benar.
1: Kayak terus kayak bener. Yang apa bahasa Jawanya? Apa kabar ya? Aduh, apa sih? Atau cari yang lain deh. Contoh. Karena itu yang nggak buat tuh jadi ini pakai bahasa Jawa. Ora roh nggak lihat nggak lihat. Ah, ora roh ya. Iya kan?
0: Iya, tapi logat Korea tuh emang kayak dramatisnya tuh kerasa banget.
1: Iya, apa namanya? Orang-orang Korea tuh kalau ngomong kan heboh ya.
0: Iya.
1: Ah, cincang tuh semua.
0: Terus kayak, ekspresinya tuh kayak
1: iya. Kalau kita kan ya nggak tahu, ya udah kayak gitu kan kita.
0: Flat aja gitu.
1: Oh. Kalau emosi pun ya emang kayak gitu kan aku nggak tahu juga di mana gitu. Bener. Coba orang Korea, sampai bibirnya itu pasti mukanya tuh pada tirus-tirus gara-gara kebanyakan gerakan.
0: Gerakan di sininya nih, iya. Di rahangnya.
1: Cinco? Kalau kita kan, hah? Iya kah? Kita iya, jadi cinco? itu kalau film-film apa sinetron TV jadi yang kayak jeng.
0: Iya. Tapi kalau misalnya drakoran, kak kenapa?
1: Kenapa? Enggak, tadi aku gerak-gerak. Dia kaget, kamera sakit apa ini? Anda! Ya sudah kita cek fakta dulu ya. Betul. Kita cek fakta teman Pro 2.

0: Hai teman Pro 2, sekarang lagi sama Farah nih, lagi di area sekolah dan aku udah ketemu sama dua kakak-kakak di sini. Halo Kak, kenalan dulu boleh nggak?
1: Halo.
0: Ya, namanya siapa?
1: Nama aku Sarla.
2: Nama aku Huri.
0: Kakaknya kan di sini pada megang HP ya, pada main HP ya di sini ya. Nah, sebenarnya aku penasaran sih Kak, ini ada bahasan yang pengen banget aku cari tahu jawabannya gitu kan. Kakak-kakak ini sebagai pengguna HP atau smartphone itu tuh biasanya bisa berapa lama sih? Kalau misalnya lagi main HP itu screen time-nya biasanya berapa lama?
1: Mungkin satu hari itu bisa 7 jam kali ya.
0: 7 jam. Kalau kakaknya, Kak Huri?
2: Kalau saya kalau hari kerja karena memang banyak kegiatan jadi paling 1-3 jam lah, dan itu pun juga sebelum tidur. Nah, biasanya kalau lama itu yang kayak hari libur gitu, karena ngerasa libur kan. Jadi kayak gak banyak kegiatan, jadi kayak pengennya kayak mungkin balas dendam gitu kali ya.
0: Balas dendam gak tuh bahasanya. Oh, jadi kakak-kakaknya ini sebenarnya sibuk kerja juga ya ternyata ya?
1: Iya.
0: Waduh.
1: Aktivitas.
0: Iya, tapi masih sempet buat main HP-nya. Terus biasanya ngebalance-nya berarti udah bisa ya?
1: Bisa sih, karena memang kita udah punya kerja yang memang jadi kerjaan kita ya. Kita lebih menempatkan diri kita di real life-nya. Untuk yang di buka-buka medsos itu memang kalau misalnya nggak ada kegiatan atau luang gitu ya, atau kita butuh hiburan gitu di tengah penatnya kerjaan.
0: Keren ya. Nah gitu jadinya teman Pro 2, kalau kita biasa pegang HP, ada baiknya bisa terus di balance ya gitu. Makasih ya Kak udah mau diganggu ini sama aku. Oke deh, semoga teman Pro 2 yang denger juga bisa terinspirasi ya. Yuk kita balik ke studio.

0: Tapi nih kak, aku relate banget nih sama yang
1: apa yang tadi kan katanya terakhir katanya Farah, semoga terinspirasi. Terinspirasi 7 jam itu.
0: Bukan terinspirasi, emang kenyataan kayak gitu saya kak.
1: Sehari 7 jam.
0: Tapi ada yang bahkan lebih parah kak.
1: Kamu sampai jelek-jelekin orang. Parah Nabila ya teman bro dua. Ada yang lebih pede daripada saya kek.
0: Enggak, ini saya, ini maksud saya lebih parah
1: kamu
0: dari ini aku lebih parah daripada yang orang yang bercerita tadi.
1: Emang berapa jam?
0: Kalau aku itu kak, emang normalnya biasanya di 8-9. Itu menurut aku udah yang
1: normalnya apa?
0: 8-9 jam.
1: Jam main HP?
0: Iya, tapi ini, tapi kadang ada memang.
1: Enggak mual kak kamu?
0: Tapi ada emang yang lebih parah kak. Kadang bisa sampai 11 gitu. Kalau misalnya emang kayak seharian itu tuh pegang HP terus gitu loh kak.
1: Itu jujur ya teman pro 2, itu enggak mual kak rasanya?
0: Enggak, karena kayak ngerasa ya udah aja gitu loh. Tapi kalau yang 8-9 jam itu biasa karena emang berkegiatan itu segitu kak.
1: Hah?
0: Tapi kalau misalnya emang yang lagi kayak senggang, walaupun ada ketemu sama teman juga, itu tuh kayak bisa sampai 11-12 gitu kadang.
1: Oh,
0: iya.
1: Aku mah nyalain HP tuh bukan buat di-scroll.
0: Buat emang kerjaan gitu?
1: Enggak, dengerin podcast aja, gak harus kerjaan. Kalau kerjaan menurut aku gak bisa digabung ya. Cuma kalau aku tuh untuk nonton podcast, dengerin.
0: Benar aku.
1: Aku tuh malah gak HP sih, lebih kesering pakai laptop. Jadi misalnya lagi masak nih, aku kan gak suka suasana sunyi. Ya udah aku sambil dengerin podcast sambil masak gitu. Jadi gak aku tonton, cuma aku dengerin aja.
0: Nah biasanya tapi kalau aku yang 11 atau 12 jam itu, kalau emang lagi libur dan emang aku biasa kalau libur emang ada jatah buat nonton film gitu-gitu loh kak. Dan itu aku biasa memang pakai HP kan. Jadi emang menguras banget kan durasinya. Karena kalau misalnya nonton apalagi drakor gitu kan, dia banyak kayak episodenya. Jadi satu episode aja bisa berapa jam gitu-gitu loh kak. Cuman kalau yang berkegiatan, aku ngerasanya 9-8 jam itu normal.
1: Oh iya, kita cari tahu ya.
0: Iya, tapi
1: screen time normal berapa jam? Oke. Nih ya, nih batas ideal berdasarkan usia. Dewasa itu adalah 4-6 jam normalnya. Itu pun harus diimbangi istirahat dan aktivitas fisik. Berarti kalau kata kamu 8-9 jam normal, artinya
0: yang gak normal.
1: Iya tuh 4-6 jam. Karena jujur aku tuh kadang kalau buka cuma buka begini doang, kayak set gini kan, baru buka notifikasi karena aku matiin notifikasi tuh. Oh ya udah nggak ada, ya udah matiin, udah gitu aja. Aku nggak aku tuh emang nggak nyalain notifikasi karena kadang tuh notifikasi tuh ganggu gitu loh buat aku.
0: Bikin kita nggak distract juga karena kayak cuman ngeliat satu notifikasi, malah ke yang lain-lain.
1: Bener.
0: Ada aplikasi nge-scroll yang lain padahal cuman satu notifikasi doang kak. Jadi itu kayak tuh ngaruh banget sih di aku.
1: Kalau aku tuh suka buka media sosial tuh nontonin orang makan sih.
0: Iya, mukbang-mukbang gitu.
1: Sama tadi aku tuh sukanya tuh ada suara orangnya memang. Aku gak tahu itu aneh atau enggak ya. Kayak contoh tadi kan kadang tuh aku tuh sambil ngerjain apapun harus ada suara. Tapi suaranya bukan lagu.
0: Orang ngomong gitu.
1: Orang ngomong. Makanya aku kadang sambil ngerjain apapun tuh sambil dengerin podcast.
0: Benar.
1: Zuzur, makanya aku suka sebel kadang kalau orang misalkan nih aku lagi kerja dengerin podcast terus dia ngajakin aku ngobrol. Aku suka banget. Sama ini, Nap, aku tuh lebih suka kerja sendirian dibanding ada orang. Misalnya kayak kerja bareng gitu loh.
0: Karena bisa lebih fokus juga. Dan
1: karena kalau ada orang tuh, ya nih ya mohon maaf ya. Kalian ini karena suka gak sadar ngajakin orang ngomong, akhirnya aku nih makhluk suka terdistract gitu loh. Dan aku kalau udah keseringan ke-distract, kok minta maaf sih? Dia kan gak salah ya. Kalau udah keseringan ke-distract, lama-lama aku jadi kesel sama kerjaanku sendiri. Jadi gak mood lagi buat kerjain kerjaan gitu loh.
0: Bener, aku juga sering ngerasain kayak gitu juga sih kak. Kalau misalnya diajak ngobrol pas lagi fokus-fokusnya.
1: Iya, ya kan.
0: Tapi kalau misalnya emang lagi gak fokus dan itu ya gak apa-apa, gak masalah.
1: Iya, kadang kayak aduh kayak apaan sih gitu. Makanya kadang tuh aku pengen banget ada momen dimana aku tuh pengen kerja di luar aja gitu loh. Kayak kerja keluar aja
0: sendiri gitu.
1: Lagian kan emang sebenarnya tuh kerjaanku bisa aku kerjain di mana aja. Cuma namanya punya kantor ya kan. Ya udahlah di kantor aja. Cuma jujur aku terganggu banget sama nanti tuh orang tuh gini loh. Apalagi kalau misalkan kamu kan kita kerja tuh enggak cuma sama orang yang usianya beda-beda ya.
0: Bener.
1: Kadang kalau kita enggak ngeheranin apa atau apapun itu bisa aja orangnya kesel sama kita kayak kenapa sih ini anak padahal cuma pengen diam.
0: Bener-bener. Tapi bisa juga kayak kita biasa kalau aku ya kak kalau sama teman aku tuh aku bilang dulu kayak lagi gak pengen diganggu jangan diajak ngobrol dulu ya nanti dulu gitu.
1: Kalau sama seumuran tuh mah enak.
0: Iya benar.
1: Aku aja sama
0: ngerasain yang
1: kalau aku pun sama seumuranku aja kadang agak gak enak masih. Yang beda di 2-3 tahun sama aku aja aku bener. Karena aku segan ya, jadi bingung. Makanya kadang tuh kayak, suka bete aku.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata.